0: Okey, lelak Ari Richard Lee.
1: Oh, saya kalau lelak pagi tu tahu ngetu dulu meh. Awak temu pagi udah lelak.
0: Baru tamat kerja, baru masuk kerja ni tuan.
1: Bukan nama yang kan tadi kita mau pergi ba megeri-megeri besar ini kita di kucing tu. Menyoh ya lelak baja laluan. Lelak beranjung stege. Dah bani ke beranjung ke biak sekolah dulu. Nanti budaknya sekolah mesti ndu nang awak. Nanti siko sekolah menu layan siko pas kan amai lelak speko.
0: Bukannya jelek kakinya tuan. Kena motor sikap.
1: Nanti kena kereta. Kena kereta lelak mesti kena manual.
0: Awak.
1: Rumah kau tukar gear punya. Jalai memang nggak tahu. Jalai memang nggak tahu. Ya kalau lelak tu buatnya sem. Lelak unta.
0: Unta lelak. Okey lelak fizikal. Punya korang mental.
1: Mental lelak.
0: Kadang mayo hotel kena soh lelak. Mereka tadi netun. Ngelingik kita ni meh. Macam-macam. Menda Facebook. Menda hotel ke TikTok. Nyajak udah ngasoh lelak.
1: Kadang-kadang. Kurang kecarut bapak Facebook kita
0: kita ikut mental lelak sak. Okey, harap ke nak lelak meh ke nurun kawak ke pagi tu.
1: Ya.
0: 8. Okey, nama tuan neh. Ujung bulan nak ngira lelak tu kena ya.
1: Ya sigi. Ditia katanya kita meh nama agreement kita ke gawa tu sekian kaji sigi nyak meh diterima kita. Ya. Lapan adunya ya ke dia tu nanti kita sebut kita deh. Lelak ngau penghidup kita utai kena oleh diklari ke kita.
0: Kena oleh diseriah kita ini.
1: 24 jam kita lelak. Dan ini pagi panelak.
0: Lelak meh.
1: Lapan ini pagi untuk tu nih bukai. Ni bukai sudah ke Indo berbagai dari itu Robin. Tanya pernah kerja. Jadi temennya lelak berumban kan dia kan nak sekolah. Jadi dia ke kerja atau berumban ke diri kerja. Pulai rumah lagi panelak.
0: Ngintu tu di rumah kan lagi.
1: Nanya tino apa nyokol lelak meh. Lelak nanti mata kelelap. Bisa menyakitnya Sam?
0: Oh, bisa. Masuk ngai tino kada.
1: Oh, kita itu kan indo jadi tumbuh tak matanya kan nyu lelak kan indo ke mata.
0: Lelak menyatarin eh tu.
1: Kan lelak mau jua enggak?
0: Ya, oke. Udah ratai ba 2 pagi wai ke pagi tu. 2 pagi wai ke pagi tu aku ngotun mai topik nukah rumah telipuan itu.
1: Lepas apa dunia milenium kemayari dur kita udah ngada ke nama Gen Alpha di to.
0: Gen Alpha mana itu ne?
1: Di to zaman
0: Gen
1: jaman,
0: Beta Alpha.
1: Nama Beta apa aku punya nak nemu. Dia kalau mau main ada Gen itu.
0: Nyelelak dah Brunei.
1: Nyelelak Brunei. Kalau ya tiap ikut kita ya mensia kelebih lagi tu saya ku. Atas hari 12 tahun. Nyoka semua bisi utai ke dikumbai kita handphone. Tak punya tadi telefon bincin.
0: Bala nembiak kita ya dia tahu pan nanti gula yang kita segi mendak telefon eh tuan.
1: Ya amat. Nyanya majority ke kota kau pada 100% orang ya ke limpas hari 12 tahun bisi telefon bincin dari bu. Jadi tentu ya kita tahu bisi nomor dari bu.
0: Nomor teleponnya. Nonton adanya.
1: Amat.
0: Nama bisi telefon bisi nomor ya. Lepas nanti nanti nomor teringat jadi kita deh deh. Nih tuan.
1: Bisi kau bukan anak kuda nasi di telefon. Lepas ngarap ku wifi macam.
0: Kangka hidup itu nanti nanti nombor telefon ni.
1: Kak kena boleh dia singkat ke dah expired ni lambatnya. Kaya hidup ngarap ke wifi meh.
0: Bisi wifi. Kena wifi lah.
1: Nanti nanti wifi nanti boleh call in, call out, nanti boleh semua.
0: Kena yang berdak tak ke pakai YouTube tak kenyak macam tadi.
1: Ya. Okey.
0: Tengah kita ke bersebut ke telefon tadi tuan ni. Bisi orang tu tadi nang kini kenaunya nang stick ngau sitik teleponnya aja. Bisi orangnya tadi ya suah bertukar telepon nombor telepon ke bisi tau kumai kita ukai okay, gunya penyakit net
1: menawa gitu. Nanti ukai penyakit menawa ya dua
0: menawa ne nare nama-nama tadi deh nadai kebuah ke besain tadi tatu nukar nombor telepon tau udu tukar nombor telepon aku ngai jaku jawa ke tu ne menyadi ku kebia ke kadang kumai ku skimer. Lawan ya kawak ukai ditau de tuan. Kawak beno bukai kadang message saya tadi. Ama nanya semadi ke Jaku Iban nya meh.
1: Oh, mari ke Jaku Iban ba WhatsApp ba semua ke kita nya.
0: WhatsApp baru ya lawan nanya ke bisi tek tanya menya.
1: Aurita
0: kadang. Aurita kadang nanya taksi te nya. Kadang dah reply aku lah bang aku bulan sitiknya terlayan ke nombor itu bulan tu nombor layan nya kadang kau mai ku skema ya
1: nah kalau stick nombor
0: nah kalau stick nombor kadang dalam 5 bulannya saya ke meninggal kali nukar tuan.
1: Awas.
0: Kau ngomai telefon lenyau ndak ka?
1: Habis ke orang tu ngomai mulai yang kenan tu rindu bas Siti nombor ya ke kau lama. Siti hari faktor ya ketemu aku mudah bakia aku deh. Ya tu kalau mudah tertarik ngau promo ke diadu syarikat telco.
0: Oh, pihak ne.
1: Bukan kabar aku. Nah, kalau mbah lama saya ku 3 minggu mah yang kena Siti nombornya.
0: Apa?
1: Lepas kadang telco tadi mesti over tu, alu tukar tu. Lepas itu nyamain ni, nampak sebab kita tukar ni. Alu on the spot aktif tanya ni nombor SIM card ni. Nyonya kemana? Saya cuba register orang kebab saya kat tanya telco tu sih penuh nama dia jauh.
0: Nama ya jauh melaku orang ni.
1: Nombor kalau main wah.
0: Kati nombor official yang kasih bisa sih berapa aku tu ane.
1: Nada yang aku nombor nama official banyak. Nada yang kedua tiga titik nombor ni.
0: Mayuah ke kawan kita berkenyak dah tuan.
1: Nah nombor ni bagi official ya.
0: Ni nombor kadang-kadang mesej saya nak nombor ni ke patut di lama tu mesej kita.
1: Ya amat.
0: Kadang kak mesej nombor tu nak reply ya. Lapan nari lagi kena nyak.
1: Amat. Hanya ni aku kena nyanyi SM tu jemput kawal ngurang ni. Nanti badin pun nombor ke kena dia tu. Berapa tahun dah?
0: Nombor aku ni tu asai aku semudah kena telefon tuan lah. Asai aku nombor kedua aku nya tuan. Nombor kedua aku.
1: Nombor kedua. Berapa tahun ingat?
0: Nak ingat berapa tahun. Udah ke kita ke bisi telefon banyak lama. Lepas aku tahu kai orang ke bangsa orang ke betukan nombor telefon tuan.
1: Telefon betukan tan nombor
0: yang telefon betukan tan nombornya nya aja. Mungkin lepas kadang-kadang kita itu tadi ngisi register ba macam-macam utai deh. Register ba upis-upis printer
1: gagak
0: itu. Nya lagi inti nukar lagi pedih seorang ika lagi. Hanya Siti kira aku. Indah nanti kita beli nombor telefon, beli telefon baru pun kadang pedias kami indah ke utai ke bawah telefon lama yang kaya telefon baru tuan.
1: Ya. Dan tamam ke Siti yang bakal disebut aku bersekawal dengan nombor telefon. Jadi kedua, aku tu sikit ingat maman ku. Ketiga ya, aku tu.
0: Ketiga ya.
1: Tang ketiga ya, umur ya ke nombor telefon ku dia tu. Nanti ya, saya tindak salah ku. Bulan 11 tu lah, manggai 20 tahun.
0: Apa, ingat dah ni tuan.
1: Lepas aku ingat, coba deh. Nombor aku terubah, maya aku terubah yang beli telefon kerja aku ya. Adanya tadi, lenyau telefon. Lenyau telefon. Lepas coba aku kali tahu, si SIM card rescue deh. Lenyau telefon, nombor melenyau.
0: Kalau nyenyau, kalau nombornya sekali.
1: Nombornya beli baru ku. Beli baru guys Tanjung. Dah guys Tanjung ba. Angena nembut pesawat ko. Udahnya tadi nama kel nyau ke telepon.
0: Nyau
1: ke orang. Alu beli Adian. Jadi nombor ku dah tahu nombor Tanjung.
0: Nombor Tanjung tadi.
1: Hati dia tiak kena nombor lain perak ku coba. Nya ko buah hagi zaman kita kena telepon nombor tu polifon. Madu ngair telepon kena benda buku bakal bunyi hujan bunyi telepon bunyi dia silang lah buah kurang tidak telepon gede. Sebab lagi berdau fit rate kita pun telefon tu dia tu nadai kan dia telefon Sanjuang kini pun lagi Malaysia tu Samarta semanda.
0: Sebab makai duit kau kita ini
1: makai duit pema tanya pak aku di Sarawak telefon lapan sebab lainnya pulai ke Sanjuang dulu baru kita baru yang bakal hujan duit silian kau yang buah orang telefon
0: kau sebab lapan lagi ampit berkena telefon public phone ya ne
1: kalau kita zaman kita tu
0: 20 sen baru kau merangap ne baru aku nyoba hello ne halo dah
1: apa suba agi asek babaya kita tu suba sem handphone tu utai kena isian aja baik kena main game ularnya dalam nanti kredit kat telefon kena telefon ingat nombor telefon by handphone
0: agi ingat sudah tindak.

0: dak pi kejap. Kasihanlah ke mayanya ne dak baka nanti dia tahu nanti di mandi yang kita. Oh macam-macam TikTok nya drama oleh pada dai apa teleponnya.
1: TV semua nanti tu nak makan telepon. Ti semua nama buka telepon, boleh nama pada main batunya. Main snack. Tak aja 24 jam jari mengait telepon. Tak nak nama ku bahas materi nak merenang main mengait telepon.
0: Ya mengaku lama mayanya telepon baru ayan dia tuan.
1: Ya ya ya.
0: Baru namanya baru kena ke telepon orang. Tang mayanya telepon nama bisi telepon kira bisi duit mayanya. Rega telepon saya ku suba. Kai ke nyebut itu tuan ne. Jadi itu mengai maliaknya. Saya ke berapa ratus suba? Pu pemar ya.
1: Aja melepas ku ngasih aku. Omeh mati pas suba kan kau gitu suba. Kalau melimpah ratus lebih ya. Oh. Dia tahu. Kayak gimana dia pun bisa deh. Tahu suba 400 lebih. Pedia kan mulia suba.
0: Mau pedia mayanya.
1: Aku bayar di pusat dulu. Dia tak bayar ratus. Boleh ngambil tipuan.
0: Bayar di pusat dulu. Bayar di pusat dulu. Pu pemar telepon suba nih.
1: Okey, jadi cerita kita betul perkenalkan nombor telepon.
0: Ya.
1: Bapa nombor telepon dah. Ni pengalaman kita kenal. Ya. Lalu nanti kita nukar nama kubah kita nukar lalu nanti cuma kita agi stay buat nombor teleponnya nama kubah kita agi stay agi tetap nyimpan ya.
0: Okey, bangsa orang ke udu nukar telepon atau ke bangsa orang ke nah nomornya aja saya agi enak nyau menyekut tuan tadi nyau melumur ke dikenal nih tuan. Okay, dua peringat dulu.
1: Dua peringat dulu
0: kepagi tu peringat malam peningah. Okey, kini yang Daniel Petrus ngau Denny Umpiang
1: bagus pagi wak.

0: Okey, kini yang Dina Petrus ngau Dini umpi yang pelapak aku dah mayuah sidak ke komen eh pagi tu tuan.
1: Ya, kadang ke kita tu masa ke suah nukar nama telefon tahu kena lalu beri ke buah nama kita. Suah nukar tahu menteri ndak kalah nukar.

0: nombor telefon kitanya.
1: Oh, ya, sudah mayuh tak komen ha, pada kau?
0: Ya, jadi sama pagi dengan peninggal kita yang keterubah Roger Kasar pagi itu. Ya, kena kalau tukar nombor telefon. Kenyau hari beli SIM card Nokia tahun 2005 subah. Impun kau sikat kena beli bak wisma seberkas. Tapi dia tu Nokia nak temu tam sikatnya agi sama. Kau sikat nombor.
1: Nombornya agi sama.
0: Ya, lepas nanti dia mendak sikat lama subah. Besai gari kena tahu ah.
1: Besai gari ne.
0: Ah, besai gari pun dia.
1: Oh ya.
0: Ah, nyok apa besai ujung tunjuk jari menit kita tahu. Besai
1: ku. Besai ku kuat tahu ne. Dia tu nyo tanya aja ya ke besinya aja.
0: Au tenyo tinggal besinya lagi tu pasuak ke dalamnya.
1: Subah ngau besi mimet ngau tanya nya neton.
0: Ya ke baru-baru subah raya di besi bangsa motor lana mah kurang ngau nyo besi telapak jari tu nya deh. Nya sigi kat nya ngau tanya SPUK ne bekali pasuak ke dalam.
1: Oh, dia tu nya tinggal tanya aja ke besinya aja.
0: Oh, timahnya dah tinggal masuk ke dalam kian.
1: Okey, duit kedua bunda ke pagi tu. Pagi same ngau tuan koya. Ya, koya tuannya lama gay tu. Pelaba aku nyau ke 30 tahun lah koya. Kena telefon kena siti lumut teleponnya koya. Kak sekali aja nukar SIM card nya pun ketegal nyau telepon koya. Tak pelaba aku 90% tuan orang kenukar telepon tu ketegal telepon nyau.
0: Amam. Tadi tahu nanti tu jadi penanggul kita itu tadi lepas ku aku tadi lepas tanya pasti pelanya tu kita mesti enak mesti apps SIM card rescue itu dah. Jadi kita boleh ambil nombor ya kesama. Kita nak kira menon nyuki gak nombor baru. Ingat nombor baru nyalup tersau gaya belakaban. Sana tu nombor telefon baru aku.
1: Aku lepas ada experience ya tuan. Nanti dia ambil nombor di kalah tuan.
0: Aku nyak muda. Dalam tempoh nyuka 20 tahun nombor aku tahu. Puluh ya udah lenyau.
1: Nanti kita ngambil nombornya baru ne. Ya lu otomatik nombor lamanya password ne.
0: Ini sebenarnya madah dulu agak buka contoh buka aku deh agak telco agak beli telco nya pengalaman kebut deh agak telco nya lalu madah aku kan kena nombor tu baru SIM card aku lenyau. Yang sini cara berdata kita mesti dia deh beri dia nombor IC nya dan dia beri SIM card kusun tetap aktif dah pasuk boleh nombor baru.
1: Oh lalu otomatik lah nombor lamanya dia baru lah.
0: Jadi WhatsApp kalau mak main lenyau nya sih masuk megang WhatsApp telefon mesej semuanya.
1: Abang kena kalau kena rumor kau dah lenyau nya leton. Abang ke lenyau suba alu kena rumor baru.
0: Aku kena tuai mesin kan dia tapi.
1: Tuai maksud. Tantenya kata tuan, masa aku kuat tu kena. Kena besinya tinggal ke kuningnya aja ka.
0: Oh nyakanya kita ke banyak layer mayuan boleh suba.
1: Okey tu Cecilia Kumit pagi tu ngia pan ko ya skumba yang kena telefon kak sekali aja nukar umur kau itu kan nombor himpun ke dia tau pan udah 27 tahun nanti udah bertukar umur laman aku tau uju-uju aku pun nak ingat ke umur
0: ni aku dah jangka jadi sama masalah apa aku nama kebua aku tadi ngain tunukan umur laman ku ban saya ke pedih kan ingat umur
1: pedias ya tanya okey semina pedias tu sitai aku medak dah lah aku berarti ke kompo adik lembau kang ingat ke umurnya ngai kiro ah
0: sitai lagi ngai kiro kan ingat ke umur kira ada mana aku buka aku cuba aku terubah ngambil nombor tu sama nombor telefon ku kena tau asai aku setahun bisa aku nak nombor telefon kumpu.
1: Ampun
0: nanti orang nanya berapa nombor telefon sana apa dah lu ngerti aku miss call ya yang nombor aku kaku lomba aku pedih macam ingat nombor
1: nombor ni sebelah tu lagi ingat ni
0: ya aku ingat aku telefon aku keterubah
1: ingat ni ingat kan nyatun
0: keterubah apa lama kita gaget melihat telefon sebab hafal magang lah. Telefon ku hafal, telefon NDC sebab si area. nombor ku sebab 019-8684-966. Yang paling nyakal bisa orang dah kena nombor ni baru. Atau pula kaya ku.
1: Siapa nak kena kena ni?
0: Jadi sebab pagi pendengar kita pagi tu. Elis Jawan pendengar kita. Terumah yang beri selamat pagi yang gaya. Semua Raban Serakup Induk Menua Sarawak SIDS. Ya, jadi nanti baik yang buka 30 tahun sudah. Agi berdaun nak nombor ya ke sama. Kebuah ya pihak ya. Ngambil ke bala kaban nyamai ngiga lalu piamga diingat ke bala semua.
1: tu orang orang lama tu. Berapa aku engkau pakai orang lamanya meter ini tu setia.
0: Setia ya. Setia pada ia satu undang budak tanggal ya.
1: Ah nama udahnya lu nya jak meh.
0: Ya mama.
1: Tapi ukai kan. Okey, Riko Juni ke pagi tu hari batu ni ya. Ya sikit nak suah bertukar lumur telefon ke tuan ni. Nanti bertukar lumur pan bisik ke buah aku ya. Bakal ke dia tu lebih 10 tahun udah kena lumurnya aku ya. Nak kalau bertukar laban semua tak berguna dalam lumurnya bagian ni. Man kedua aku ya ngambil pala orang boleh ngigak kita meh kaya kadang tadi bisi penusah banyak kaya atau lain meh nanti orang bercinta kaya segi suai hagi tukar umur kaya nepi DJ kaya
0: orang cinta atau lain pemain belaya putus cinta
1: tukar belua
0: belaya putus cinta tukar
1: okey nama ke siko udah ada belua tuan alah nak beli umur baru meh
0: kena mesej kena mesej lagi gak baru lagi
1: kena ando kena jadi siko nya ngai digiga ya
0: tukar ke ujung apa tadi kita lama
1: ah siko nya tadi udah 20 orang nama tu meli nu baru
0: aku tengah ngiga ya jadi udah nemu tadi siko nya ngiga kena nemu lama nyu ngai menang nak nemu tadi selalu ngiga siko nya tukar ke siko nya me orang bercinta tu me
1: bas
0: statistik paling mayu orang kan bukan umur.
1: Bukan umur. Tahu ke engkau udah kalau ada giga long kini ini kan. Contohnya tadi ini.
0: Nyanya-nyanya. Ukai bercinta gini. Orang ke ngiga cinta cara binasar.
1: Ngiga punya ruwet.
0: Ngiga punya ruwet. Oke. Jadi ya pagi itu semua pagi mengenai peninggal kita itu nge Francisca Miet tuh tadi. Nanti ya suah kan bertukar nombor lah ban. Tiap kali beli handphone baru nomor pan mesti baru. Beli handphonenya.
1: Nomor baru pu. Nomornya kena ne. Bisa ke stylenya ne?
0: Ya kalau tadi semua tay bahasa orang nanti baru-baru sekali.
1: Baru.
0: Kira lah memori lama buai ke lama.
1: Buai ke lama ke?
0: Ya ke baru ambil ke baru aja.
1: Kini engkau nombor lamanya ne?
0: Terminate kini ni terima.
1: Oh enggak stylenya tuhan. Nanti kau beli nombor, nanti kau beli telefon, telefon aja. Nombornya kena baru kene.
0: Tapi saya gak orang tu tadi. Ini contoh semang kita itu tadi. Nombor sampai CEO menyamar. CEO menyamar, CEO menyamar. Allah menyamar nombor telefon ya. Sampai nak muni bagi nombor telefon yang kamat. Semua fungsi makan itu betul. Ya kelama simpan, ya ke baru simpan. Simpan memegang. Kita kira cara ni bagi kengiga itu.
1: Kekada orang kena di admin yang pedih pala meh. Kena mah ad yang lama deh.
0: Dalam sisi grup ni, kemarin mayu dalam grup ni. Empat iku. Tentang enam itu nombor yang ngeya aja.
1: Bisik kapan kita ini itu berapa aku off day sehari itu
0: ngarap kayak off day ya nanti mulai singkat baru lah nambah
1: baru lah lah pergi lah bisik baru orang edit baru apa
0: city screen nya tinggi gak tenem aja jantan mulai lah
1: nombor aja jahat nih. Oke ini jang ke pagi itu hari puncak Borneo. Ya sigi kaya jarang nukan umur telefon. Tau ke nak kalau kaya tuan tegal semua pengawal ke dikena antara genak lumurnya makan kaya nukur nukar telefon tang lumur lama kaya. Okey nama bisik misis kawan tua tu.
0: Bisik masuk ke?
1: Bodoh aku bunuh sedua.
0: Nombor sini kena ya nya.
1: Tu nombor baru tu.
0: Nombor baru ni nama.
1: Nari nama
0: ada. Aku kira mana? Budak meja kau.
1: Aku ni jauh tu tuan.
0: Aku kan nama dapat si skrimnya nama ya jah.
1: Aku kan nama sebab GB 1 GB GB 2 GB 3 tu nak nama aku nanti aku ses tu GB berapa
0: tu lagi. GB berapa nak? Aku tu si skrimnya si GB mengaku.
1: Aje apa pernah tu nombor GB bagai aneh.
0: Aku penuh saja sekali.
1: Lelah ialah beluak aku itu. Beluak ialah lelah sekali.
0: Anak guna ya pernah main giga. Bisa ingat main
1: giga. Anan berguna ha ya. Tajak demeda kenya berguna ha itu. Okey anan baca-baca Suilin ngau Nelson Nehru nanti uli anan amai nukar nombor telefon ne. Tapi sebala kaban kang iga kita ne.
0: Hari yang penting lagi bi dah pengen nombor telefon official lau lah iga kalau mai.
1: Kau mada ke visi telefon anan amai bekenya ne tuan. Beli aja ke telefon anan nukar nombor ne.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bujang Ulu Sungai Marina Jara ke pagi tu 8.41 minit pagi.
1: Iya, sama pagi ngelai bala pengajar ba Ulu Ulu Sungai tengari tu dah nyedia ke diri kemulai ke diri kemenua sih dah.
0: Aman hari 5 sore tu neh.
1: Ya, temu anak, temu bini balas kedaknya tadi. Laban mayo kita mendak ke bagi sida ke pengajar jadi sama pengajar tu. Dan ngajar siko sekolah lain, siko sekolah lain. Ada 5 jam, ada 5 hari 6 meh. Maya kuliah temu pangandirinya kemudian. Mesti berkenal kan nyanya baka biak ke dia buat budi yang kebalam kan dia
0: ya bisi suba kan kena perahu yang suba deh tuan dia tahu pelabak aku nyo bisi jalan aluan nyo kurang ke sida yang kena perahu ne
1: nyo kurang lagi bisi ke sekedar sekolah tu lagi merau tanya nanti banding ke kurang lagi laman mayuh menu waktu saja pendulu sungai udah bisi ke jalai kelebih lagi kena jalai bala jalai sawit ada bisi jalai nur datai bak menuanya
0: ya sama pagi bala pengajar kita ke pagi tu
1: Okay. Kawam guru besar.
0: Anak kawam ni.
1: Okey, selamat pagi peningat kita yang tadi ready sampai ke pagi tu. Nanti bayar segi nak kelab tukar meh nombor himpun. Laban nanti nadai kebuah ke nukar ya. Nadai meh. Nanti yang beli telefon baru agi meh tetap nombornya digunakan.
0: Agi kena nombor lama.
1: Agi dengan lama.
0: Telefon jangan telefon baru tadi.
1: Telefon baru nombor agi lama.
0: Setia pada yang satu ne. Nari guna genukar tadi nanti lagi lumut telefon tu nombor jahit ke dia tentuan
1: dapat cerita nombor telefon tu dia tahu pada kita sempama baka identiti kita kat kita cuma kerja kau
0: betul
1: orang lala di nombor teleponnya on tu nombor tu sana tu dikenang orang lama nombornya kena ingat tip baka nuan tu tadi kalau suah buka telefon orang ujung-ujung panjang ada guna nyimpan dia tukar baru mengir.
0: Maka sana ne. Okey, kebunong hero pagi-pagi tau.
1: Tumbuhnya nanti kita ne.
0: Tumbuh. Saya dari Okey, Rimo Sebilung bedau ne.
1: Bedau.
0: Tahun 2012 sobat ko ya, ngena telefon ko ya sampai sehari tau meh. Ngena nomornya ko ya. Ya tu ngai meh suah nuka laban menyi ko ya tu urusan bank utai bukai ngena nomornya magen tuan. Di akhir zaman sekolah sobat ko ya. Engka bisi 4 kali nuka nomor ko ya. Laban kemayo tahu ya.
1: Tu lain macam tu sika bansa rumio tu sobat sekolah nomor 5 biluang
0: tu. Ya, boleh harap bukai blog. Ngakak nombor baru ni.
1: Dia kan tinggal blok
0: ke? Ya, blok. Okey, orang ke nombor je meh nombor ni.
1: Ya.
0: Nyak cerita subak tuan ko ya. On the way pulai dari Sriaman ke Julau. Orang Sriaman tun.
1: Orang Sriaman. Orang Julau tu sama ya.
0: Orang Julau ni.
1: Penyanyi kita Rimus Biluang.
0: Rimus Biluang ya. Singgah dulu buat isi jalai ko ya.
1: Jadi Rimus nanti dia nyimpan nombor di sini ngai. Tau simpan mayu nombor ini. Takual mak.
0: Nadai ya tuan. Kumpul mak ya nadai.
1: Kumpul nadai.
0: Ina kita itu nadai nyimpan umur lama. Kumpul skema lagi.
1: Okey, sama pagi juga. Okey, peninggal kita Albert Abu ke pagi tu. Nombor ya kekena ya dia tu. Udah lebih ya 30 tahun nak tukar nak kalau minah ngagai kebukai.
0: Ne. Stick ngau nombor lamanya. Okey, Nicholas Layau Tibu. Nak kalau tukar rumah telefon ko ya. Angka bisik 10 tahun meh ko ya ngena teleponnya ko ya. Dia tu tusah ga lagi nanti kaban begigak ke kita ko ya tu.
1: Nyaman.
0: Okey.
1: Lalu kutu aku terkait ati ngau komen ke di kena tai ke James anu yang tu. Kadang-kadang mesti kebuah ke kita tadi nukar nombor telefon ya. Kelebih lagi telefon ya kesuah kena hack. Di keluarga skema ngopi mega kadang-kadang pas tengah case tadi kau pernah nukar telefon saya apa nombornya mana ke tengah ke kabres bisi nak tu mana bak menua arti tadi bas atau jalai kadang-kadang ya mana pulang rumah alu terus
0: tanya
1: terus kabres jadi kau pernah kadang-kadang kita yang ngambil inisiatif ke nukar ni bagi telco ya ke kuat line bak dalam menua bukan jalan hidup lawan line bak menua tu pan kadang-kadang nak tentu bulan tu ya ke kuning mana adanya bulan baru ya ke gaduang ke mana
0: gaduang ke mana
1: adanya tadi dah kita nukar ke gaduang nak lama adanya ya ke ya ke mansaunya ke mana
0: kadang ya ke kuningnya mana bak pasar ya ke tanya ke lagi nak mana bak rumah panjai ke lagi nak mana
1: ya? Nyonya mana? Nyonya yang kena tukar ke telefon kan jadi kita itu nyonya bergantung. Siti inisiatif dia tu yang mana kepada aku deh. Lepas dia tu tanya pun company-nya bertukar, tan wan boleh kena nombor ke sama.
0: Boleh kena nombor sama.
1: Nya ke mana dia tu? Nombor ke sama, company-nya dia boleh pindah ni ke nekak deh. Pakai main bolnya, kerja dia main ke tu, kerja dia main ke
0: tu. Kerja mainnya. Tang bisa orang beli dua ite tu kan. Laban nombornya kena ibu pasar aja. Nombor ite nya kena ibu menua ke?
1: Apa sebut? Kalau kau dua ite nombor, saya kena uji kena dua ite nombor sem.
0: Kalau dia tu, pan aku kena dua nombor.
1: Oh, aku sem kau bola. Aku tu sebut pasal nombor. Aku pemandu yang pedih kena dua ite nombor. Aku tu kalah sekali menan beli ke ni aja buah sebab. Beli ke nombor. Pedih main gak ada. Lepas aku tu mesti pasal pedih kena nyawut di poncor gak. Lepas ba prinsip kumpulan nanti mana aku WhatsApp aja. Nanti punya punya lepas aku kadang-kadang nari no ngelayan kebagian nombor kena disimpan orang ada kalah. Nanti tipun ngapa? Nanti punya sih nama. Kadang-kadang tipun kita minta lagu nanti dikerja.
0: Awalnya ni
1: hanya kan aku buat aku nak tukar kan nombor jadi dibeli ke niangnya sebab aku sikit tingkat. So kena aku gua kasih kan package kau telefon kali beli yang aku sebab. Dia mau pelama aku nak
0: mesti ke
1: 2 hari ya.
0: 2 hari ya.
1: Aku nak fokus ke duit.
0: Betul.
1: Aku mesti
0: ke mayu harap kenya tu sampainya ndak boleh di tanya kini ke renew ba.
1: Nyo expired diri.
0: Expired ya. Jadi nombor aku nya tu nak dikena aku kena aku melainya lapan ke lebuhnya meh ke bisi aktif-aktif meme TikToknya. Kena nombor lapan nombor telefon kita nya nak tahu ndak bernombor ke ne.
1: Ya betul.
0: Kena nombornya meli telefon site lapan kena TikTok deh,
1: angka
0: konten, hanya kebuah meli umurnya, tan umurnya nak kalah kena, kita hidup ke lama.
1: Sama aja, maksudnya
0: saya ku, nada orang ke, nada orang umur umur.
1: Ada orang umurnya umur kita aja.
0: Kita aja.
1: Bahkan ku bisa dua tiga kali dah puji kenyang, ngagat pun mudah kabel lagi balak kaban ku jahat. Entah baku, aku pun nak kalau mengenai nomornya. Nomornya pun aku ingat lah, bang. Aku sih masalah ingat
0: ke nomor. Aku ingat nyentuh, kena aku hidup ke telepon aja.
1: Aku boleh kena hidup ke telepon.
0: Kadang bisa, otai ke berguna-guna aja. Bisa aku forward ke, kena aku nyimpan aja deh.
1: Hanya memangnya aku tadi kedua punya mayuh ya, nyak aku boleh singkat ke expired kena muka telepon anak.
0: Tang aku irau ilah ya expired itu. Dia tu nyo kurang baru ke buat TikTok. Takut ke kuih lah. Nggak kena baru ke lah. Inspired ke baru.
1: Aku benar. Reload lama punya. Reload puang.
0: Reload puang. Boleh ke YouTube deh.
1: Sama.
0: Tak makai puang ni.
1: Sikit dah juang ke. Aku ni baca. Isi puang nak kena.
0: Isi puang. Tupik puang.
1: Tupik puang.
0: Okey. Tu. Siapa gitu ni. Suruh orang mata. Sudah dah berdaun ni.
1: Sudah.
0: Okey. Ya jarang orang bertukar nombor telefon. Kau ya tuan. Sikit setia dengan nombor lama. Abak ya aku ya. Sikit berguna amatnya aku ya. Nak tahu lenyau. Mayuh guna ya aku ya. Ambil ke contoh. Bakal kena ngisi bantuan. Betul.
1: Betul.
0: Udahnya muabub. Sikit kan kena nya aku ya.
1: Ya.
0: Kau tak guna ke bukai meh. Pelabak aku lebih 10 tahun ni udah kena lumur. Lumur nya meh tuan. Amat. Tak kita ke ngisi. Nyunya ketua tadi meh. Tak ke bisa kawal ngau ngisi-ngisi. Tak ke perintah deh peminta tadi. Nyak guna amat umurnya. Nanti tuan nyu tukar umur. Tak aku iran ke aku bakal kapan kita nya deh. Nanti orang hospital ngiga. Bekenin neh.
1: Saya aku nak kaya sistem nombor hasil pada kita hospital enggak aku meh. Tak aku kena kalau pun disebut kau form yang kita di topan bisi apps my digital ID. Jadi banyak nombor telefon tu berguna benar. Lepas semua urusan rasmi kita itu ambil ke contohnya nuan kang adu apps kawal ngau federal pun perintah besar. Semua ya mesti ke hari my digital ID. Nya aku apa nombor tadi berguna nuan tadi nak nuka numbulnya pendekati
0: aman. Aku kira okey mesej tu ni pun ngurus penghidup aku. Numbul aku ngurus penghidup aku. Nanya berkenang jangan tu kan. Nah nemu berkeni ke orang mayuh numbur deh.
1: Betul. Ini sebenarnya alain nur kita ngeneng. Sama pagi mengagai aku mang bunga merjas ke pagi itu. Jadi ke ya nah suah. Nukan nemu telefon ke Tegal ke. Iya tu tadi suah nukar nemu telefon ya. Jadi nama kebuah dari kamai lepas kalau mayuh nombor nak kalah call ya cikau cara ngenyat deh. Jadi kadang-kadang saya tu tadi bak ya nyau ngacau privacy.
0: Oh.
1: Nyau lah orang umur nak kelala tipuan, umur nak kelala tipuan yang dinyak meh inisiatif ya ke diambil ujung ah nak kada tipuan. Oh. Ni cak kena kacau orang.
0: Gitu. Oh, nyak neh gara-garanya aja, ketegalnya aja.
1: Lepas siti, mayu main nangi ba scam.
0: Apa skamer lah.
1: Apa skamer orang kapal tipuan. Cuba tipuan.
0: Oh.
1: Dia tu WhatsApp. Lalu, pas skamer tu kadang nanti sebab acara ni ada orang yang ke scam kita nyanyi.
0: Oh.
1: Nganyu WhatsApp. Nemu dia berkait tanya punya nemu kaban dia. Oh. Ya, jak temu dia ke Melayu. Dia nemu dia awak skamer tu. Kena hack nemu tipuan tu. Dia tu nanti skamer pun nemu nya nemu nya kiban.
0: Betul.
1: Nguna AI. Nguna AI. Ayu, si duit yang minyak dulu. Nak merit bank kena blok ya. Nyo nge-nyet. Aku sekali.
0: Kalau, betul.
1: Aku sekali.
0: Skamernya ni?
1: Skamer, urus skamernya. Tanya ke nganyung, tanya ke aku. XYB ni apa patut?
0: XYB
1: tu kau minjam RM50 baku kan?
0: Kau, ya mat. Bisa case nya lah punya.
1: Ya.
0: Siko YB, siko tanya ne, kesalu kangau kita nya. Harus cari sobat eh.
1: Aw, ya mana? Nah patut orang tu temu kau minjam duit bagi kita kita tetap main sak.
0: Iya, jaku nama lah punya tuan.
1: Jaku Iban.
0: Jaku Iban ne.
1: Aw. Jakui banyak mereka dia tahu anak ngumai ketegar kia ke Jakui banyak sehingga maya minta nak laban skema dia tahu nyara pintar dia canggih ya
0: translate dia ni
1: suba nak aku nombor laban kita pan dia tahu maya meninggal kita ke orang di menua kita tahu baik kerja keluar alo so jadi skema paksa jadi skema yang kau orang nyak ni kau pernah
0: adu kerja kau mat ni pelabur aku tahu ke orang ke buka yang tadi ya nemu nuan di ban dia tuan nama tu nama tu translate yang kena AI nya deh Google translate nya kena ya Mrs. Nuan
1: yang pan kak menjadi jadi nya kebuah kelebagi tajapan kita mendak jaku dari gamal jaku Iban berkaya pan siap dulu mayu mai gak nyau tak pujuh kena tipu
0: berkata ya nanti aku tuan saga agi ya nak Mrs. aku ya call ne saga agi ya nak Mrs. nak tanya sikit aku nak reply meh ya nemu ya WhatsApp nuan nanti ya mamat ya kapan kita itu ke
1: sama-sama kadangnya sem
0: bala kita
1: ya aku tu si orang yang cukup dia di giga ngena tipuan si orang guna aku WhatsApp
0: jadi nyak meh siti ke muka netun nanti kita nemu nombor orangnya nombor baru maka aku padahal kaya dulu ngena WhatsApp message saya dulu maka
1: aku sekarang kalau layan aku ya mau WhatsApp kita padahal sana tu aku tu sana
0: tang tuan lapan okey nama kalau nyadi deh tuan pak aku atin antu nyamai tuan atin antu nyamai numburnya deh tak tuan mu nyawut ke aku tuan amat bisi bala diri empu hari menua telepon madah ke bisi penusah macam tadi nyak meh ati tu nama numbur tu nadai dalam list kita deh
1: tak suat telepon nama
0: tak telepon nak nyak meh ati tak sawut aja punya ngapa amat bala kita ke tuan bala kita hari menua dia madah ke bisi penusah nyadi ingka sidak ya orang biar orang tua itu nampu dia lu buwasap kita nanti kita nade nombor ya ne
1: betul tang aku nanti buka mesti nombor kena tak mungkin nyawa nombor itu biar nade ya nampu nulis pan nampu memang kena jom WhatsApp voice note
0: selalu voice note ne voice note kan ne
1: voice note nampu memang WhatsApp kita
0: kadang bisa orang voice note nak menemu tuan
1: hanya pun yang tadi ada memang nampu nulis
0: nade menunggu enggak hodenya ne
1: oke kita ada tema pengujuang pokoknya pada 2 pagi 5
0: pagi tu oke terima kasih Mayu berkenang ke lumur telepon ke pagi tu lama utai tu nang suai nyadi bagi kita ya tuan
1: betul tang cerak ya ke kursi kecitaan ke pagi tu pun pukul rata ya nang madah ke diri nang ya setia abah
0: setia nombornya Siti ketegal ya tuannya tadi meh pedia suara kang ikat kita
1: ya kalau pem gaya yang gaya ke baru dibaca tadi ya kau punya kadang-kadang ngai kita itu tadi lalu dikacau privasi
0: ketegal
1: ke nombor kita istinya mesti sekedar tu nah semuanya madah utai tadi bab pilih jari kita tempu
0: betul
1: kita pun di kanukan nombornya haldi di kayaknya haldi semua
0: haldi
1: kadang nusah kurang kurang giga kita pedih
0: lebih lagi bawa WhatsApp ke WhatsApp gawaknya
1: ya
0: orangnya kepedih giga kita lagi deh
1: ya nangis menyikap aku tubuh ada 4 iku entah dalamnya bisa 10 di nomor nama itu ingat siku ya namun dipanggil giga
0: kuat kiap magian tuan kuat gibi satu gibi kuat magian ni ke dia lagi ya mau reply
1: hari atas itu aku jual nama magian
0: ni ya aja Siti screen. Okey, terima kasih Mayu ke udah komen. Ya, okey.
1: Lalu be mengas lagi pian ringan.
0: ringan. Mina betul naik bergakai aja ne tuan.
1: Iya. Okey, terus bulan baru kita yang bawa ya kebuka ya kau jam hari kesepakan.
0: Ya, mai kita topik macam-macam topik meh. Ni tiang pagi lebih agak utai kenang jadi ba kita impu meh. Ba penghidup kita besar sehari ne tuan. Okey, lagu ke penudin untuk awak kita Rem Jana Bisik Maya Berpurus Mua.
1: Tengah kenumbuh tukar.
0: Tukar lumur telefon tadi. Okey, bye-bye. Sampai.

aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai kita yang lalau anak kita pada kesidak ya nanti baka ya sekolah sekolah tu pandai baka kita yang pindai kita yang lalau anak kita pada kesidak ya nanti baka ya sekolah sekolah tu pandai jadi panjang lagi kita tidak bersekolah jadi

0: Ungku anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggak anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi mayang laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke dia tu.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani ti udah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.
29: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang.
30: Perancang ke sedang kinemia. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua puluh mai, tak ke kita boleh padi. Setibang, batu kenyalang, tindak dua tandang, tak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, tak jaku iban. Lalu banyak, dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki mai ke Buyan Nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya like aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau ke ngigau atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kena nyalai tu mana benar
29: agi hidup agi ngelaban
31: agi hidup agi besau jerana jerita lama Sarawak
29: Saritu 17/7 dalam tahun 1989 Gabner Lyons 308A Eng Tin Wah bisi nemuai ke Kuching berserimbang ngawak ngawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti dari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lebuh di Kuching, Gabner Lyons yang bisi ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusuf Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab tang ngangkat ke semangat niri tuai ngau gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu mengak ninggal ke pengingat manis ngakai semua kaban kelab ke bisi datai.
31: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
32: Kami orang Melayu Sarawak.
31: Yoko tulun kadazan rusun.
33: Aku orang Iban.
34: Nan norindu.
31: Akik cakenya.
33: Kok lo menanam.
32: Oku nyaa bidayo.
31: Ambo orang Kelate. Wosu Huaren.
33: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai

0: Nak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa, kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk ari YFM. YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

Lagu ni Des Marcus Nguntian. Selamat pagi. Habulan aku ni si tambah mah tak isi bawai 9-12 hari tu kena 17/7/2026. Nama berita kita pagi tu peningah. Aku harap ke berita kita mana pagi tu meruan gerai. Nyamak kita bising ngasa isi ya. Celap angat, berinsa, batu kini. Tahu nganjur diri mpau ke hospital atau ke klinik ke semak ngau kita. Jadi ukai nama aku jebut berkenyak peningah. Laban kandang seminggu dua tu saya aku kita pan saya aku bising saya ke angat lebih lagi malam tajak pan bising dengan aircon tang tumu pagi kemari hujan banget di Bandar Kuching de malam baru ngasai ke bisik berasa celap mimit tindok nan nyamai tindok de malam nyamai gujung ke mayu orang ke dikelala aku tu mada diri ndak dapat sakit jadi berubat mai kita au harap ke kita meruan gerai belama. Jadi mari selamat pagi ngagi kita ke baru ke sangkai ke datai buat palandur kita gawak pagi tu. Kita ke berjual buat tamu pagi tu. Buat public toilet. Ngau dini-dini ajak meh kita gawak pagi tu. Harap ke semua pengawak kita mujur magang sehari tu. Buat wise 9-12 lagi meningah. Pukul 10 tu lagi sama mendiang ke tanduk randau pengeluar program kami. Priska intiap pukulan gawak temuan induk ya. Jadi udahnya lagi buat jam 3 peduli kita bertemu baru sebedau kapan aku akan terus ke program bak ngelah tengah hari sehari tu hari 5 terus berkelengok kami YFM Y912 siti lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari.

0: Nak mamak lagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban. Bisik mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari Bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stock and Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

baru hari Kovalan udah nasib tu. Gujui ke jam bawah 9.12 pukul 9.42 minit pagi. Selamat pagi. Hanggang kita ke baru bergelengau kami buat YFM ke mendingan ke kami ngena RTM klik pagi tu. Terima kasih lah milih YFM jadi ke stesen pemberindang kita pagi tu buat Y9.12. Okay tu ngena ngelansak pengawak ke bisik dia tur di Bandara Kuching tu peningah ke bisik daripada aku buat page Facebook Dewan Bandara Kuching Utara di BKU kalai kena 19.7.2026 hari Minggu tu berengkah hari pukul 7 pagi buat Dewan Serbaguna Baru Bandar Baru Semariang dia dekat ngatur Siti pengawak ke dikumpai Majlis Perasmian Bulan Kebersihan di BKU jadi mayu aktiviti program ke narik hati bisa diatur sidak yang mayanya jadi kita ke dekat ngam medak nemu nama kini aktiviti ke bisa diatur sidak yang kaum bisa ngaga plogging walk 3R by bag senam robik ngam mayu hagi meh utai ke bukai ke bisa berkawal ngau di BKU mayanya ialah 19.7.2026 pukul 7 pagi bak Dewan Serbaguna Bandar Baru Semariang. Oh, hanya Siti pengawak atau ke pengerami ke bisi diatur lalu tu ngenang berkawal ngau dadah tu peninggal kalai bak berita YFM kalai polis Sarawak mujur muntan ke sindiket nyual dadah serta ngerampas 55 kilogram dadah metafetamin tik berga 2.75 juta ringgit di Miri. Jadi Komisioner Polis Sarawak ianya Datuk Muhammad Zain Abdullah Madah operasinya di pejalai ke buat dua ndur kendak sama ianya buat jalai Cahaya Miri Bypass ngau jalai Acacia kena 8.7 tu tadi. Lalu buat operasi nyerbu nyemega ngujung ke polis mujur ngetan ke siku lelaki peranak menua ke umur 27 tahun tip jalai ke sindiketnya. Lalu hari hasil pansiak ngayan ke suspek berjalan ke sindiketnya kenyau hari bulan 6 ngena aplikasi Telegram. Dikena berandau serta nganjung engkau nak bertemu mua. Lalu suspek di pelabur ke sudah dibayar RM7,000 ke tiap pengawak ya. Jadi kelimpah harinya mega di semaya bayar tambah RM15,000. Sebuah kereta sedan mega sudah dirampas. Lalu nyak meh hari pansiak mega ngayan ke suspek bisi dua rekod penyalah lama berkawal engkau penyalah seksual anamid engkau salah guna dadah nyak Siti berita ke bisi nyadi di Miri berkawal engkau dadah harap ke kita sama berarti ke berita ke dikunci ke buat Y9.12 pagi tu jadi tu lagi terus merindah kita dengan lagu baru mega lagu hari Winnie Albert bisik ganti nuan.

0: World Cup 2026 19/7/2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026 hari 1. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 iti lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: Ya, sampai data berbelah mayu kena 1/8/2026 rengkah dari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau kalai bisi semina 12 iti lagu ke dipilih ngagai harga final SSJ ba semi final SSJ ke 9 tu ila jadi bunyi ke dengar kita tadi masuk nadai berbayar ha nya pengawal atau ke pengerami ke bisik diatur atau ke pekit semi final SSJ ke 9 kena 1/8/2026 pukul 10 tu lagi peningat mai kita sama mendiang ke tandu randau pengelola program kami Priska Inti Abgulangga Temuaya program Temuai Induk program Induk ya tentang sebenarnya tu lagu Ari Andrewson Ngalai dan Tampun Puji bawai 9-12.

0: Ya, peningat jam kita dia tu pukul 10 pagi. Sekali lagi, 9 pagi dengan semua malam peningat. Kami bisa mendengar ke program kami buat YFM ke pagi tu. Jadi, dia tu kita buat segmen program induknya tu dengan pukul 12 tengah hari. Ya. Jadi, punya kuda daripada kaku buat pun program kita pagi tu tadi. Dia buat temuai buat program induk kita ke minggu tu. Kita dekat bulan dengan siku pengajar. Ke ngajar buat sebuah sekolah di bagi menua sembelahan. Yang dari ke pagi tu kita ngelalu ke penatai pengajar Francis Ijau Hillary gagai konti YFM. Selamat pagi pengajar.
1: Selamat pagi DJ.
0: Tajapan dia tu agi kemisi atang baik, saya terima kasih mengagai pengajar Leban Ulai Limpang ke pagi itu. Aku mau nuan kau bisik pengawal bukai dekat diatur di luar dia entah Leban pengeran dekat natai ke berita ngagai bala peninga boleh mengagai datai ke konti ke pagi itu. Jadi nama berita pengajar pagi itu
1: berita aku mana baka ke pagi itu gerai baka selama puji Tuhan.
0: Ya, okay. Jadi ya tadi ya peninga temuai ke diambil kami buat program induk kita ke minggu tu tajak pandia tu lelaki tang mayu berita ke dekat dikenatai tu lagi nang ibisi kawal ngau ukai semina orang ke induk tang guys semua bala peninga lebih bagi kita ke agi bisi anak bersekolah ya nyalai ke terubah tu pengajar minta nama dah ke penerang dari impu hari ini menua asal.
1: Terima kasih DJ. Jadi sebenarnya aku ngerintai ke semua utai ke kadipadah ke program bakal ke pagi itu. Jadi aku terubah ya merik besar terima kasih lah ngagai RTM Sarawak YFM ke udah ngangau aku ke konti itu berjurai ke penemu Muak Mimit tentang pengawal disiplin nembiak sekolah. Jadi sebenarnya aku tu penatai hari Seriaman hanya Siti Menua ke dikumbai Kampung Tuba Pantu.
0: Orang Seriaman.
1: Orang Seriaman. Subak kami tu labannyo munyi ko kitainyo selalu bertukar sidak ke kati kitainyo botnya boundary ke berkaitan dengan pilihan raya kita ini. Jadi subak kami tu dipegai Sebuyau. Tang dia tu kami nyo pulai ke Seriaman. Jadi dia tu kami nyo pegai sub district Pantu lah ukai gi dipegai Semunjan. Okeynya asal aku dari Kampung Tuba Pantu. Jadi nyo mengamimin aku kan rintai ke bak sekolah aku subak. Jadi lebuh aku ke darjah 1 ngagai darjah 6 sebab dia aku bisik sekolah ba SK Tuba lah. Udahnya aku pindah ngagai SMK Sebuyau dari PUM 1 sampai PUM 5 tahun 1987 ngagai 1991. Udahnya aku lebuh pas SPM mayanya aku di anjung orang sekolah ngagai Siti Sekolah Bak Kucing enya PUM 6 yang mau belajar PUM 6 ba SMK tu Abang Jupeng nya Siti Sekolah ke nerima hari SMK Sebuyau lah mayanya. Udahnya berpun hari 1992 ngagai 1993 lah hanya 2 tahun yang mau PUM 6 udahnya laku lalu minta jadi pengajar boleh buat college buat mata perguruan Batu Lintang dia. Jadi training jadi pengajar berpun hari 1994 ngagai 1996. Udahnya baru aku di posting orang ngagai Siti Menua ke nang dipinta aku moga aban kak ngigak pengalamannya DJ tadi sebenarnya aku ngigak pengalaman ni asai bekerja ba menua jauh hari menua dari impu dia aku minta ba bagian kapit lalu dingkah orang ba SMK kapitnya terubah sekolah kendor aku bekerja.
0: Mananya pengajar laban kadang kita nanti baru di anjung regawa atau ke baru posting mayo kita ka ngigak menua rim po dulu yeah, nah yeah, tambah nuan tu nah kang iga menua orang dulu yeah,
1: Lama diri aku di SMK Kapik Subak bisi 11 tahun aku
0: pihak nah
1: dan naik kala minta transfer nya di nyo nyudah beli rumah di Semerahan dia lo bisi ati ka mindah lah ke Semerahan
0: iya yeah, au tu laban nyo ngajar nyo semak alai rumah rimpu nyo nyamain nak tentu penanggolnya pengajarnya
1: iya
0: iya hanya tadi gaya tokoh penerang pasal pengajar Francis tu orang Seri Aman ya tu kebenar tajapan ku ya terubah posting dan juga orang ke Kapit jadi dia tu nyopulai ke bandar Raya Kuching tajapan ukai di Seri Aman pengajar tang retinya sama nya tadi nah
1: iya iya sama
0: jadi ya ke pulai ngagi batar randau kami duai pengajar Francis ke pagi tu laban pengajar Francis tu inya jadi guru disiplin bak sekolah SMK Kota Semerahan jadi sebenarnya badan wan dipindah ke sekolah SMK Kota Semerahan tu dan udah jadi guru disiplin dulu gari tu
1: terima kasih DJ jadi sebenarnya aku pindah ngagai SMK Kota Semerahan Subak maya aku ke di posting ngagai SMK Kapit dia aku bisi diberi tanggungjawab tanggung pengawal megai pengawal disiplin ba SMK Kapit ianya mayanya tahun 2000 ngagai 2004 mayanya bisi 4 tahun aku jadi ketua guru disiplin mayanya nyelai ataupun bisi beza ngo cara dia tu pengurusan disiplin sekolah jadi nanti tuanya ketua guru disiplin kadang-kadang overrule tua megai utainya tang dia tu bisi manah padaku bisi tatur mimin engkanya bisi utai perubahan ka di gagak lah awnya mainnya Subak dahnya 2004 nya aku badau lalu 2004 ngagai 2007 aku ngelekak mainnya aku dilantik sidaya dipadu sidaknya di ketua warden ba SMK Kapit laban nadai orang kepatutnya di ketua warden mainnya jadi sidak pengurusan madu aku megai pengawal ketua warden lalu ngelekak ke namanya jadi ketua guru disiplin sebedar aku pindah ke SMK Kota Semerahan maka ke dia tu
0: jadi kita kena di guru disiplin tu pengajaran tu ya bisi bida ngau pengajar kebukai nak bakal sidak kengajar bak kelas tau ke sidak kemegai tangguh pengawak kebukai ujian dan rang ngagai bala peninga nama tangguh pengawak kita kena di guru disiplin tu
1: terima kasih DJ jadi pengawak bala pengajar ke nyadi guru disiplin tu bisi berat ukai maksudnya cikgu pengajar bukannya nadai pengawak laban bala guru disiplin tu orang ke mata ke ulah perangai nembia orang ke metul ke utai kena mana bak sekolah ngambil ke nembia sekolahnya mujur maju bak pelajar sidaya jadi setiap pengawak setiap pergerakan meniak bak sekolah selalu diperhati jadi nanti bisi utai ke nak mana sidaya segi orang munyek ko kita ngau nakak melengkas ngambil case-nya ngai ke utainya terlalu nyadi besai ke besai nyadinya lagi tanggung ruga pengawak sekolah meniaknya jadi bak pasal waktu sidak ke bekerja guru disiplin tu kadang-kadang kasih aku benda ya kasih ya laban pihak tua ngajar pihak yang ngadu hal meniak tapi nya tadi lah tanggung pengawaknya tetap perlu diterus ke labannya siti tugas ke dia manah ke bela-bela bagi pakai pengetua ke jadi bos buat sekolah yang segi barap lah segi percaya ke semua guru disiplinnya oleh mantu sekolahnya awak ke jadi sekolahnya ke manah kenyai ya DJ
0: hanya tadi kita ikan nemu nama tanggung pengawal orang kena di guru disiplin bunyi ko pengajar Francis ukai ukai mudah ukai muntang laban kita nyo megai duit tanggung pengawal tadi pengajaran lempar tua kengajar buat kelas tua mega bisik tanggung pengawal ke sama berat laban menyo kenuan memberi pengelantang nyaga perangai ngaulah balan bia ngambil sedak ya mujur maju buat pelajar jadi buat kita ke jadi guru disiplin tu pengajar laban wan tu kira udah bisi penelbok lama udah hari bo sekolah kapit nda udah magai pengawak tu jadi speak nuhan nama kini batang penanggul ke suah nuntuang pelan biak kalau sida ya kena disiplin tau ke di ambil tindakan artinya nang bisik buah kita ngambil tau ke bisik atur tau ke undang-undang kalau ini biak yang tadi patut diambil disiplin.
1: Oh, jadi nyau sebenarnya aku ke nyau dia aku tanya DJ nya tadi. Bisi Siti nama itu ke tinggal di sebuah kue nya. Bas sekolah aku ke pegai aku dia tu. Jadi aku dia tu ya guru guru disiplin gak. Tapi aku dia tu nyemangkuk pengawal penolong kanan. Bak pengkanan petang. Bak sesi petang bak sekolah SMK Kota Semerahan. Dia kami bisi dua sesi. Dia kami nyampau gak DJ bisi 2663 iku. Dia kami dia. Jadi miak ke pegai aku nya di bawah aku kelemai bisi 1317 iku. Jadi sebenarnya aku dipadu sidanya di penolong kanan petang. Aku dah bisik gak mangkuk pengawal dia subak jadi guru disiplin 4 tahun. Ianya tahun 2012 ngau 2016 sampai 2016 lah mainnya. Udahnya aku lalu badu jadi ketua guru disiplin bak sekolahnya subak berengkah hari 2022 ngagai 2024. Mainnya aku kira nulung penolong kanan petang sebedawi pincin udahnya pincin ya 2024 subak aku dipadu lalu sampai ke Datuk jadi penolong kanan petang lah bak sekolah SMK Kota Semerahan. Jadi nyawut tanya nun tadi DJ pasal kes ke patut diadu ke patut di diberi tindakan munyi penolong yang tadi ianya bisik dua lebas ke bakal kes tu leh. Siti kes berat nya kes berat kumai aku nya kes ke perlu dikangau ke pindai perlu berdialog ngau pindai sama ada ianya kesnya individu ataupun berkumpulan lah. Jadi kita perlu madah ngai pindai kita nak tahu napo nak tahu munyi ko Melayu sembunyikan utainya labannya ti kita napo utainya ia oleh merik kesan meri impact ngagai sekolah kedua di hari lah. Contohnya aku ngambil ke contoh kes bakal kes berbukut kes belayak kes nginsap kes bujudi nyak kira kes berat lah. Nyak patut ambil tindakan segera. Jadi kes ke kumbaya ku kes kena berat nyak kumbaya kami kes ringan nyak bakal sidak ke kadang-kadang nyunting utai kerja pangandiri kadang-kadang sidak ya betundi kadang-kadangnya terlanjur bisikan ya pun kita perlu medak gaya samanya berat ke enggak utai berkenyak tadi jadi nanti oleh kita meri nasihat agak sidak mendiaknya tadi lah nanti ya udah beri tuan nasihat. Ya kepentingan kita mesti kak merujuk agak counseling. Counseling tu Siti Siti cabang unit kepenting bak sekolah laban sidak tu selalu ngemata ke ulah mendiak sama ngau bala kami ke guru disiplin laban sidaknya orang ke meri kata membimbing sidak ya awak sidak ya nak ngerja utai nyagi setiap apa utainya udah di diambil tindakan memang utainya akan diberi ngagai sidak counseling. Jadi pulai ngagai kes beratnya tadi DJ selalunya kami tu contoh lah ambil kebanding kes sidak ke belayaknya dia tu kes belayak tu kadang-kadang siti kes ke selalunya di bak sekolah nyanyaunya di kes buli bak sekolah dia tu jadi apabila nyadi kes buli utainya kita nemu udah ke berlaku ke tahun lepas bak Sabah utainya nyemak makin kritikal iaitu nyutainya dianggap sebagai kes jenayah kes jenayah yang melibatkan polis ya kebuah tindakan perlu menyikuk kita perlu diambil ngau jam 4 ngambil ke utainya boleh selesai ngau mana lah selesai ngau mana jadi kedua-dua pihaknya tadi boleh nerima utai ke diberi ataupun ia ke sudah diberi tindakan dari pihak sekolah lah. Mika sidak sama puas hati nama penyalah digagak anak si Daya bak sekolah bakal ke babukutnya tadi.
0: Au.
1: Au Daya.
0: Au nya tadi enti bak kes ke Belayau enta ya.
1: Au.
0: Au jadi bak kes bukai bak kena biak ke selalu nak datai ke sekolah. Bisik ni atur bak ni biak ke selalu nak nurun ke sekolah ke ku tok tu mengajar.
1: Au ya. Nya siti siti masalah dia tu. Bak semua sekolah kes ke bunyi ku kita punting sekolah nak datang ke sekolah. Maknyo dia tu punting sekolah tu bisi dua siti punting sekolah kena datang memang sarinya yang nak datang nak nurun dari rumah.
0: Iya au.
1: Kedua ia punting tamak ke sekolah udahnya keluar baru. Bisi dua titik punting. Jadi ia ke ia berkata tu sahamat. Siti dah lagi kumai kami punting mata pelajaran. Cikgunya bisi di kelas, ia tamak ke jamban, ia berjalan ke bawah kanan, bukannya. Jadi manyu hotelnya. Punting tu nanti ia nak di binteras kita yang cukup-cukup, ia meri impact ngagai peratus penatai media bak sekolahnya kadang-kadang sekolahnya boleh turun yang pu persen kehadiran bak peringkat PPD, peringkat JPN, lalu laban bak peringkat kementerian. Tentunya boleh dipedak orang live dia tu.
0: Au.
1: Ya bak screen screen besar bak KPM dia tu. Boleh dipedak orang laban dia tu. KIN ya online dia tu.
0: Au.
1: Jadi ditemu ni sekolah ke manyu mendiak kena datai.
0: Dalam sari-sari
1: dalam sari setiap bulannya akan ditotal orang jadi lagi orang UBC bala ke hari sida PPD sida JPN datai ke sekolah nanya nama ke buah penatai mendiaknya nak nitih ke patut ya 90% ke atas.
0: Nama menya kena laban dia tu semua tai bojo jari maga nanti kelia engkau utanya ndak tu temu orang engkau jambat kan?
1: Betul.
0: Nyali nanti nyemak kanak tu ndak boleh datai nanti nyemak sida indoor di rumah ku aku. Hari nyak boleh datai ketika bisi atur bala pindai patut mada ngagai pengajar nama ke buah anak boleh datai.
1: Jadi nanti sida yang nak datai tu kira mesan ngagai pindai ke di ke bisi ninga live tu. Atur ya bisi dua. Sama ada kita ngena WhatsApp. Kedua, kita ngena telefon. Ketiga, kita ngena surat. Laban tini teh ke atur ba kementerian. Yang ngena WhatsApp-nya engau telefonnya sementara aja. Ya betul-betul amat secara formalnya. Nanti anak yang sudah datang di sekolah, ia mesti mai surat ke ditulis apa yang lah yang pu. Ataupun ia mesti nanti ia sakit contoh ya. Ia mesti kah bisi dia sakit dari klinik, dari hospital, sah ke tu betul-betul bisi menanggul dah datang sekolah. Nyak baru sah. Tangti ia nadai surat, nadai si dia sakit, makanya maksud ia dikira punting, kira nak datang ke sekolah. Jadi attendant dia tadi kusung lah, makanya ya.

0: bab karabu kai tu tadi pengajar laban nyong nang disiplin ni biak tu. Kadang bagak ni biak ba pakaian. Sida ya, tau ke uniform. Kadang ni biak tu kita hari rumah sigi mana sida ya, sigi smart nak kurang. Ngena baju mana ngena tancutnya tadi meruan, ngena tu ni biak nyong ngena necktie. Jadi tang kadang ni biak tu tadi bisik mah membuat perangai ngau lah ke ndak entu tak semua lah ndak semua sebab lah tadi sekolah yang kau tanya tadi nyo nak tu meruhan lagi jadi bisik ke kena pelabaku jadi kini ba, kita ke jadi guru disiplin
1: jadi bak pasal baju sida ya seluar kena sida sekolah sebedau sida ya datai di sekolah jadi begitu ya bab muagit dia bil bala pengawas ngah bala guru disiplin nang bisik sedia nganti penatai bala mendia sama ya datai pagi datai lemai jadi nyaga mata sida ya ada dia bala sida guru disiplin lah ngah pengawas bisik ngecek kena kemas ke atur ke baju ya nanti nak masuk ke dalam suruh masuk ke dalam nanti bakal tali leher bunyi kita ya ke benda cuannya suruh tarik mana-mana jadi bakal kasut berkenyak gak nanti ya dia tu bak sekolah ke pegawai aku dia kira aku bersyukur lah mula subak bisik nantung keman gak ke kadang laban sekolah dia tu subak bisik ngena kasut sukan dia pengetua aku bisik berundi yang bisik madah kaku kami dua bisik berendau hati tu ngomatat nantunya mai madah utai bekenya DJ dia kami aku mai bala task force kembali aku task force disiplin sekolah dia ketua guru disiplin baru dia tu aku madah kia kita mesti ngagak siti perubahan perubahannya aku nak setuju nanti dia ngena kasut sukan ke sekolah laban nyo macam-macam curah.
0: Oh, nah man, ya.
1: Nah, nah itu mana di pada orang luar medak nak mana? Kita pengajar medak nak mana? Jadi ku aku kita yang uji madah kesidaya. Pupu-pupu nak tahu kena kasut sukan jadi duit je kasut kena. Sama ada kita yang nak curah celum ataupun curah putih.
0: Iya,
1: puas gak? Madah kena maya perimbunan, maya ke bisik kita bejalai rawun ke kelas madah ke semua guru kelas madah ke media awak kena ngena kasut sukan jadi dia tu puji Tuhan lah dia tu kemenda sekolah aku dia tu kak ngembaya 100% ada tapi 99.9 dia tu sida ya udah nerima utai ke pembaharuan ke dari gagak aku nya dia bas sekolahnya ke dia baik pengetua jadi pengetua cukup gegati lah lawan makanya bab pasal bajunya tadi Siti ke selalu nyadi name tag media name tag media tu dia kita nak tahu nak berarti ke sidaya laban name tag tu Siti bunyi ku kita tanda kena kita ngelala siapa nama mendiaknya.
0: Iya, nama
1: tau. Nanti ada tim nanti kita tusahkan. Labannya beribu-ribu mendiak. Tusahkan di temu tuan nama. Tiap bukan kami, nyo 1,300 ke kena main tadi, nyo 2,600-nya. Nanti temu nama. Jadi nanti yang ada nanti kita madah kia, so beli nanti, bak koperasi, tulis nama sidak ya, ingat ke ngagai guru kelas.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kita tahu madah ke kelas, madah ke pindah ya, telefon, WhatsApp ke pindah ya, anak yang ada name tag, berkenya lah. Berkenya Siti, cara. Tapi kita nak tahu terus ngukum sidak ya lah. Kita madah ke dulu.
0: Madah ke dulu ya.
1: Nama kebuah sidak ditan kita, nama kebuah kita salah ya. Awak sidak yang merti, nama utai kepatut digagak ya. Bak pakaian sidak. Kejap ya DJ.
0: Hanya tadi, bak segi pakaian ya, pengajaran ya. Jadi udah tahu lagi tua dekat berarti ke hukum ke dikena ngagai balon biak ke dia tu nanti sedak ia bisik ditemu gereja penyala laban dia tu nyo datai baru hukum sifatnya pengajar ne nama kebuah hukum sifatnya nyo datai baru jadi subak udah diketu ke jadi ngonya tua ngetu nak lama berpindah dulu engau lagu tu lagi nampung randau kujuang kaki.

0: Ya, terima kasih pendengar lagi mengkam gulai dengan kami dua pengajar Francis Ijau ke pagi itu. Jadi kita lagi berkenang ke pasal disiplin Nibia laban pengajar Francis tu jadi guru disiplin lalu kelimparnya mengak ya bisi mengai tanggung mengak kebukai jadi penolong kanan penyelia petang tadi pengajaran buat sekolah SMK Kota Semerahan. Jadi ke sekali itu kita dekat nemu laban subak munyi ko aku bisi hukum sifat dan dikenal lebih baik lebih aku ingat kebuk maya kami itu clear hukum sifat tu dan ya Siti hari jalai dikenal pengajar ngukum Nibia okay tak ngukum dengan berdias ni awak kesilap yang berarti
1: betul
0: dan kerja penyalahnya lagi awak ke pulai manah memnyana udah lepasnya jadi ke dia tu nya hukum sifat tu udah datang baru pengajar jadi nama kebuahnya nyu di datang baru tau ke ngena atunya baru pas sekolah dia tu.
1: Oh, terima kasih DJ. Jadi hukum sifat dia tu kita sudah berarti kita sudah dikemendar ke baru sidak KPM laban berarti kes disiplin dia tu nyemajak. Nyemajak nak mana nyemajak besai lah artinya berat utai ke di kerja bala mendia. Tang sebedau sidak ya punya utai rilis utainya dulu sidak bisi berandau lah. Berandau ketika perlu tanya digagak. Jadi dia sidak ya bisi ngatur sitik cara ianya bak sekolah tak semua cikgu boleh nyipat orang. Ianya bisi bak sekolah aku dia orang ke boleh nyipat ya ke dah diberi punca kuasa oleh pengetua nya PKHM. Jadi PKHM kira wakil sidak sisi pagi. Jadi aku sisi lemai, aku sebagai penolong kanan petang, udahnya ketua guru disiplin pagi ngelemai, lalu dua ikut lagi hanya kira guru disiplin eke boleh nolong ketua guru disiplin nyipatnya. Jadi cikgu bukain nadai surat jadi sidak nak tahu nyipat mendia. Nak tahu nyipat mendia sebarang lah banyak dipulai ke apa medis baru gak bala pengajar lagi. Jadi tujuh hukum sifat tu di kemendar ke baru laban kita nemu kes-kes berat disiplin tu macam lebih lagi kita medak bakal kes nginsap tu DJ. Aku ngambil contoh kes nginsap. Bak sekolah ke nginsap tu bisi dua jenis supaya ke nginsap mendiak. Dia tu kita subak kita selalu ningam dia nginsap segret. Segret. Dia tu nyon bisi utai baru kumai sida vape-nya tadi. Jadi utai tu nanti nak di bintras kita nak di adu kita ngu mana ia meri nak entu mana pengerai mendia lalu ngai ekonomi apa inai sida ia kadang-kadang duit ke diberi sidanya kena meli utai sekolah nak meli pemakai nyu salah guna tadi. Jadi batur nyipat bakal nyipat sida ke ngisap segeret tu ataupun ngisap vape tu DJ dia bisi begitu atur ya dia bisi induk ngau laki jadi induk tu nak tahu di sifat kita jadi laki tahu tu sifat dia bisi lebas ke tu nya tadi kau jadi bakal laki nanti ya sekali yang ngisap ditangkap ngisap lalu di paluk kita sekali nanti ya dua kali paluk dua kali nanti ya tiga kali ditangkap kita paluk tiga kali nanti ya keempat kali kita ditangkap meniaknya ditangkap kita nginsap dia kita meri ya hukum keberat lagi tang semua setiap kali sudah ditangkap apa inai mesti dikangau setiap kes disiplin ia kita anggap berat apa inai mesti dikangau ke sekolah
0: sama medak
1: maksudnya sidak mesti kat nemu nama penyalah anak sidak ya pas sekolah tentang kes nginsapnya tadi jadi kita akan nerang sidak ya anak nuan tu disipat laban anak tu nginsap jadi nuan bersedia nerima hukum tu. Jadi selalunya apa inai segi laban ke segi ngain tu setuju ngo anak kenginsap dari sida ya mana sipat aja mi cikgu nada awak ke namanya Badu ngerjau tai bakanya. Aku sidak ya.
0: Iya.
1: Ya aku udah ditemu lah. Temu ke aku keselamatan. Ada kala sidak ya nak setuju ngukum sifatnya buat sekolah. Kadang-kadang Ukai kes berat pun sifat cikgu nak pihak aku
0: nak. Ukai tak pernah kata bisi. Ini tak katur mata ni nak.
1: Ini kes mendiaknya contohnya tadi melanggar mimet sifat kan nak tahu pihak. Jadi nanti ya, empat kali kita ngantung mendiaknya nak lebih hari 14 hari gantung sekolah. Tu berat tu kes tu kira ke nyengruga sekolah ya nanti uliah. Nanti uliah lah pihak sekolah segi ngai ngantung dia tapi nanti nya udah sampai ke 4 kali ya perlu digantung ya pun bala pengajar task force disiplinnya tadi berbincang ngau pengetua nama hukum ke patut nanti ya ngerjau tayinya sampai 4 kali begitu. Dan nanti ya kelima kali atau sahamat tu adik ya dia lembaga disiplin sekolah bisi bersidang. Ya tu di cadang boys sekolah hanya 5 kali. Hanya bagi sidak laki. Jadi bagi sidak indo nyelai mimit. Atau berat ga sidak indo tu laban dah boleh dipalau. Nanti sidak nginsap sekali. Contohnya lah. Contoh. Sidak terus digantung 3 hari. Nak disipat.
0: Laban nak disipat.
1: Nak disipat. Indo tu nak boleh disipat. Sikit hari. Laban sikit dah tu hari lah. Nanti 2 kali, 5 hari kena gantung. Ditangkap kita 2 kali. 5 hari terus gantung. Bukannya kata dia apa indah sikit padah magang. Nanti 3 kali kena 3 kali kena tangkap. 7 kali. 7 hari kena gantung. Nanti 4 kali bakal ngelakiin tadi ya segi digantung
0: 14 hari.
1: Nyo kelima tadi bakalnya ke ya di cadang boy sekolah. Dia bisi lebas ngau laki kino lah.
0: Ya tadi ukai ta semua kan biar yang tadi ke nerima hukum sifat ne semina ngagai ada tekan ke ngagai biar lelaki aja tadi
1: ne. Lelaki aja.
0: Nak jaga hukum sedak kino tang bisi atur bukai mah kena ngajar tau ke tindakan diambil ngagai sedak kino. Hanya tadi peninga balau painai waktu kita nemu lebas dan biar kita itu tadi belana kita bisi dihukum sifat buat sekolah yang tadi ke penerang dari guru disiplin kita pengajar Francis ke pagi itu ya. Jadi nambah kenyam ke tu Siti lagi otai kak ditemu ku pengajar bakal kita ke ngadu ke tau ke ngeletak hukum ngau sekedar perkara bukai buat nebiak ke bisik ngelanggar undang-undang buat sekolah atau katul buat sekolah bisik nak kini kita bekerjasama ngau PIBG awak ke PIBG mega nemu nama ndak kini atur ke bisik buat sekolah dikena kita sama-sama jaga perangai atau ke disiplin nebiak.
1: Terima kasih DJ. Jadi kaitan PIBG ngau sekolah segi bisi nya kebuah bak siti-siti sekolah perlu ditubuh ke PIBG. Jadi setiap tahun bisi meeting besar udahnya dalam setahunnya pun bisi meeting meet ke bagian EJK Indo PIBG. Jadi tujuh PIBG itu tadi salah satunya mantu pihak sekolah ngemata ngemanah ke disiplin nembiak bak sekolahnya. Jadi nya kebuah pihak sekolah mesti berkawal rapat. Ngau PIBG laban PIBG tu leh orang ke jadi orang tengah. Apa indai menembiak ngau sekolah. Laban PIBG tu orang ke merik maklumat merik saluran ngagai pindai tentang pengawak ke digagak anak nembiak sidaya, anak sidaya ke utai tinyadi ba sekolah lebuh maya pengajar bisik madah ke sidak PBG nama utai ke dah nyadi ba sekolah ke ke ba sisi sekolahnya ba ku. Jadi nanti kita nadai bekerjasama ngau PBG atau sah sekolahnya. Ka ngadu ke pengawal penanggul disiplin sekolah ba ku. Nya ke buah PBG tu siti cara kita ngemaju ke disiplin sekolah. Tambah mengat DJ ukai seminat PIBG. Maka di sekolah aku dia kedai baik pengetua Siti cara ke mana pada aku dia tu. Kami mai semua ketua masyarakat.
0: Oh.
1: Ketua kampung, pengulu datai ke sekolah. Dia kami bisi berandau minta tolong sida yang jaga mata ke anak menembiak ke di pegai sida ya di kampung kuasaan perumahan
0: makanya
1: awak ke bala nembiak ke sekolah kami nya tadi oleh dikawal dari namanya hari pengawal ke ngelanggar penyalah tadi laban beka pengulu, beka ketua kampung, ketua kawamnya, orang kepenting jaga komuniti basis di masyarakat tempat sida diau. Hanya kebuah pengetua tadi ngau bala kami ke pengurusan sekolahnya berbincang minta tolong sida ya mandah ke ngagai apa indai ngambil ke sama-sama berarti ke ulah anak bak kampung, bak perumahan awak ke ulah sedaya oleh berubahlah ni ke bisik nginsapnya tahu ditegur ni ke bisik lipaknya tahu dipadahkan lipak bakanya lah
0: hanya tadi sama-sama jaga gaya ulang perangai ni biar lepas tidak kari luar sekolah yang sedap
1: pelajar
0: lepas ke di dalam sekolah tanggung pengawak bala pengajar mah awak ke ulah ke di luar yang tadi tidak dia baik
1: nak dia baik
0: ke sekolah
1: ya
0: nya tadi bala ni biar kita yang kau kita bisi ni ngau bala tuai kampung tuai rumah pengulu kini bisi ngeraro tau ke ngelalau bala nak kita ke dia di rumah panjai atau ke dia berkontrol peniau hanya tadi nak bisi kerjasama dengan bala pengajar jadi patut beri terima kasih ngagai bala tuai-tuai reban bangsa kita ini pengajar jadi ngagai kita kenyadi orang kenyadi guru disiplin untuk pengajar bisik diberi latihan atau ke training kini atau ke ngulu sekedar kos kini berdau dipadu kena di guru disiplin
1: awan nyawa-nyawa tanya nuan tadi DJ jadi punyi kesalah jaku subak lebuh aku ke ba SMK kapit subak benya aku kalah dikangau ke sida ari GPN wakil negeri Sarawak ke bisik kursus kumai kami kursus pengurusan disiplin sekolah peringkat kebangsaan ba IAB di Genting Highland mainnya kena ke 21 hingga 27 bulan 4 2022 mainnya jadi bala kami wakil Sarawak bisik namiku empat ikut bala kami sebuat ukai pengetua ukai him dua ikut pengetua dua ikut him pengetua nadai mainnya jadi salah ingat aku ia kenggau aku nya himnya hari Mukah SMK Mukah hari ya, ingat aku nya cikgu Melayu nya cikgu Ismail dia tu engkau dah jadi pengetua sebab ia jadi PPD ba Sri K ko sila
0: au
1: ba PPD Sri K siko lagi cikgu Ari Bintangur cikgu Levis empat yang au cikgu Ari Miri cikgu Jalil siko Ari Sibu cikgu Henry maya kursusnya kami subak diterang ke pasal berkeni ngatur ngurus ke disiplin sekolah lebih lagi pasal undang-undang laban disiplin tu kompleks ya amat-amat kompleks jadi kita mesti kena berkeni cara ngurus ke disiplin berkeni cara peraturan ke dikena kita nyaga disiplin sekolah laban disiplin tu yang melibatkan undang-undang melibatkan undang ti salah acara ia boleh medis kita derimpu
0: alaban
1: munyi ko DJ madah tadi ukai semua perkara boleh dipalu disipat lebih-lebih bala cikgu ukai semua nak tahu data jari bang dia jadi inti ianya data jari data kaki lagi dia tanya oleh medis ke bala derimpu lah bala cikgu dia perlu diatur ngai ke terlanjur jadi maya kami khususnya tadi asal ikat kenyit ke munyiku aku kami empatnya siku aku siku antara cikgu ke ukai pengetua ukai PTM semua bala kami ke dia buah kursusnya. Kami empat ikutnya aja hari Sarawak. Ukai bala pengetua ngau PKM. Semuanya hari PKM ngau pengetua megang mainnya. Jadi terkenyit saya dah lebuh kami ke ice breaking, mantai ke menyikut bidata diri. Bala kami ditanya. Jadi apabila kami empat berdiri entar kami madah kiri guru biasa, guru disiplin. Tidak terkenyit apa kursus daya. Kira nak percaya mesti dah antara kami empatnya ukai pengetua ukai good picking him. Jadi bah khususnya kami diberi selama 7 harinya cukup main hutai kenyadi tenggau jadi lalau jadi panduan bala kami sebuat kena ngurus ke disiplin sekolah nya Siti satu cara munyikoku kena kami bersedia napi utai ke nyadi bak sekolah lebih-lebih bak pasal kes disiplin nembiak jadi aku amat berterima terima kasih anggai GPN ke udah nganjung mayanya biar megak sekolah aku baik SMK Kapiat udah beri percaya ngegi aku lah lebih banyak kursusnya jadi nyak meh utai dikenak aku selama aku di SMK Kapiat lalu aku pindah ngegi SMK Kota Semerahan mai aku dilantik jadi ketua gu disiplin mayanya lalu sampai ke dia tu utai nyak selalu dikingat ke aku ngambil ketenggau ngambil kelalau aku kena ngadu ke disiplin mendiak ngambil ke lebih mana lagi aku kenyak gaya di GL
0: namat jadi labanuan subak bo SMK Kapiat tu tentu ni biak din bisik bermalam pula bo aku
1: ya bisik bermalam
0: andak bakal bo Kota Semerahan tu engkau nadain miak bermalam
1: SMK Kota Semerahan tu nadai semuanya harian
0: semua pulari jadi nanti bo disiplin pada nuan nebiak ke bisik bermalam kau ya ke pulari tu ni gaya disiplin biak nanti dibanding ke sidak ke bermalam kau sidak ke pulari aja
1: jadi aku lebuh aku di Kapit subah labannya ke bisik bermalam. Pama gaya disiplin ya. Mana ke bisik ke nak bisik ke munyi kutai bakal padi ke bisik gampak
0: gaya,
1: nak semua mana. Laban basrama tu Siti nyamai kita laban ya kita medak bakal ketua pulai ngu anak tu medak berarti ke ulah sidak ya di serama laban bisik warden jaga sidak ya jadi warden tu orang ke selalu datang di serama ngecek sidak ya medak sidak ya hari pagi sampai sidak tidur jadi serama tu baku lah bakal aku mendapat SMK Kapit disiplin belajar cukup tinggi kati kumunyinya laban nanti sidak ya belajar sidak ya cukup belajar ngom amamat sidak ya fokus maya sidak ya belajar malam nadai raga munyiku kita nadai ingar nanti wadan ya bisi raga pengawas yang ngarara mimet api wadan nengau-nengau dari jauh sidak segi nak bau bunyi nyamai ke mimet kita medak sidak asrama tu disiplin leban kita sebedau kita masuk ke kelas kita selalu meri talimat ngegai sidak ya berbaris maka kita sembelai biasanya buku tujuh baru tamak ngegai kelas sidak kedua sidak belajar malam cukup disiplin jadi harian tu ukai aku gak ngumpai ada disiplin bisik disiplin cuma laban sidak tu apabila sidak ya datai udahnya pulai kita nantu begulai ngus sidak ya bila kita di dalam sekolah mayanya 8 lebih kurang 7 hingga 6 jam kenyak kita begulai ngus sidak ya jadi tambah-tambah dia entiknya kelalu manyuhannya lagi pedes nak kita ke berarti ke sidak ya dah sidak nemu belalai ke kita ya dah nemu belalai ke kita jadi ya mai ke buah selalu dipesan dengan semua task force disiplin bala cikgu laban kebendahar ya DJ semua cikgu dalam peraturan dalam surat keliling kementerian semua cikgu semua guru disiplin ukai task force aja semua cikgu dianggap sebagai semua guru disiplin jadi dia kami ngena caranya lah semua cikgu mata ke ulah mendiam. Arti nak cara berkenyak tu sah ya ya DJ.
0: Laban nanti nuan nanti pelabak aku engkau nuan boleh berarti tau ke hari sekolah Kapiat tu ukai ba negeri kebesai pasal Kemiat jadi di Kota Semerahan tu Siti iri sekolah ke ba negeri. Untuk ya pan disiplin biak engkau ndak sama laban.
1: Ya betul.
0: Laban nibiak ke dia buat negeri itu sidak mayuh pulai hari jadi mayuh tai pedak mayuh tai de pansak lebuh sidak ke apulai ke sekolah nurun ke sekolah yang ujung kan ke ngeruga perangai engkau lah nibiak. Ya. Jadi kepenudi itu pengajar nyangka agi bisi utai dekat dikenal wan dikenak nekan ke agi pasal perangai enggak ulah melawan dia lebih baik ngagai bala pindai kepse mending ke randau tua pagi tu awak kesedak nemu nama kebua Siti Ari Utai kena tahu nda di kembuan nebia nya disiplin ke mana awak kesedak boleh maju boleh mansang buat pelajar.
1: Oh, terima kasih DJ. Jadi bunyi ko DJ tadi kena kita negap lagi bak nebia bak pasal disiplin aku ngelalau balapai indai ni miak minta sama-sama kita berhati ke ulah anak kita di sekolah lepas tidak pulai dari sekolah kita mesti ke medak biak sidak ya di dak kita nama utai utai ke digagak ya sarinya kita siti ke berhati ke ngai ke dalam biak bisi utai nama nah kedua kita apa indai selalu munyi ke kita selalu berandau ke guru kelas sidak ya nanya berkeni pendiau anak aku di sekolah begini cara anak aku di sekolah laban munyi ku aku memadah ngagai sidak anak miak sekolah tu kita begulai ngapai nai bakal di negeri ditu lah aku madah ke bawah SMK Kota Semaran. Jadi apa inai kita nurun pukul 5 pulai kadang-kadang ya ke lawan sampai pukul 8 pukul 7 lah. Udahnya kita bakal sisi lemai ku madah ke sedaya kita nurun pukul 11 apa inai kita udah nurun kita agi tindu pulai lagi kita datai pukul 7 lah. Kadang-kadang pindai kita bedau, datai, dahnya kita makai lalu tinduk, berkenyak. Jadi, tusahkah bertemu dengan pindai lebih main hari satu dengan hari lima. Minat kita ke bulan dengan pindai, ujung minggu aja. Jadi, bala cikgu induk ke laki, ke induk tu tadi, kau ngok ke lakinya, mereka pindai kita di ikan nganti ya pindai kita. Apabila kita dilepas ke pindai kita dengan mortgage, jadi cikgunya meh orang ke bertanggungjawab jaga mata kita. Aku menurut si daya. Jadi nya kebuah aku selalu maya mesuat PWG, aku selalu ngelalau ke pindai dia minta sama-sama mata nulung anak mata kana ngambil ke si daya nang terpawah ngagai utai kena mana. Lebih lagi kita mendak dia tu mansang dunia nyobalat. Utai dunia digital dia tu manyah dah nyadi utai kena patut dikerja bala media. Lebih lagi bakal kita mendak utai kena di batito utai wasep utai bekenya manyuh aman. Lebih-lebih lagi orang selalu guna AI dia tu. Laban aku ingat ke Siti Jaku hari namanya Siko ketua gereja Katolik kebak dunia itu ya amat Irawati tentang AI itu. Laban Jaku keterubah disebut ianya munyi koya AI itu Siti ti disalah guna ya Siti satu ancaman ngagai media koya nyak koya ngagai dunia lah. Jadi harap ke semua pindai bekerjasama ngau cikgu anang datai maya bisik penyalah nak nanti uliah nadai penyalah pun tahu datai mendak gaya anak sidak sekolah bertanya ngagai guru subjek sidak ya berkeni pitasi anak sidak ya bas sekolah nadai salah nya segi bunyi ko pengetua aku nanti apa indai ka datai sekolah segi diterima aku ya laban kita ka bertanya ka berandau ngus sidak apa indai sama-sama ngemaju ka anak sekolah aku nya siti cara ke paling manah lah baku apa indai mesti ka bisi kaul manah ngau sekolah anak ngumbai sekolah tu tadi anak nerima penatai kita di sekolah segi dipinta datai sekolah okay, munyi ku aku tadi lah anak utai ke bisi penyalah anak baru tu ada tai. Siti ke maya Siti DJ maya PWG tu maya mesuarat PWG nanti uliah aku minta semua pindai anak nak datai leban dia meh kita ninga ke penemu ninga ke rundi yang bala mayu tentang atur sekolah ngau utai ke dipadah ke pengajar kenyadi bak sekolah, baka persa sidaya, baka utai kedigagak, pemansang bak sekolah, ngambil ke semua apa indai namu. Kadang-kadang bisik ke apa indai kita itu ngai datai.
0: Iya. Yeah.
1: Ngai datai lebuh maya mesuarat bebiji. Nasiti penusah baru ke bebiji.
0: Yeah.
1: Wow. Enggak nemu di DJ geng kak ko. Selalu gak ninggal tai bekenyane.
0: Iya. Au ah. Amat punya kenuan. Au dan nyak lebuh bisik bakara ke aja tadi. Madah kan dak ndak setuju nyak ri belakang.
1: Au ya. Au nyam ko.
0: Te anti lebuh bisik tekan ngau ke bau mesuarat kenuan. Ana ndak datai mah.
1: Ana ndak datai.
0: Iya, nama. Tahu ke setiap lagi pengajar lebuh maya hari bermufakatan
1: au,
0: korang.
1: Mufakatannya. Au nyamaya mufakatnya betul munyi kenuan DJ. Anak nak datai lah. Nanti apa yang nak datai, indai ga datai. Au laban mufakat tu hari mufakat tu siti cara kita kat nemu prestasi anak tu abak sekolah. Kadang-kadang anak tu atau nemu belalai.
0: Iya, nama.
1: Nemu belalai. Oh. Kadang-kadang ya madah oh, kini gaya persaanuan tadi.
0: Oh.
1: Mana ku ya? Tang nanti tua datai maya mufakatnya tadi, nyak baru tu nemu madah lulus kena anak tuanya. Nyak baru tu boleh nanya nama kebuah anak tu beketu yang purizab.
0: Iya.
1: Nyak baru guru kelas yang cerita gaya. Kadang-kadang ukai akademik aja.
0: Iya.
1: Kadang-kadang guru kelas tu ya lebih lapat ngau anak kita ya deh. Ya lu bisi cerita oh beketu anak nuan bak kelas nak deh fokus.
0: Oh.
1: Kadang-kadang bisi cikgu kengajar komplain dengan aku. Madah kanak nuan beketu.
0: Yeah.
1: Kerja rumah enak siap. Hanya selalu terjadi.
0: Oh.
1: Ya penting memang mufakat tu. Segi patut kita datai lah.
0: Yeah. Oh.
1: Kita datai. Yeah. Oh. Mungkinnya ya.
0: Ya namanya tadi Siti Lalah dari pengajar Francis ke pagi tu. Jadi nanti sekedar boleh kita yang tadi bisi dah datai memang ngelamak tu tau karap kerja ku anak kita ni pun datai aku ajak aku ya. Tang munyi ku pengajar apa yang dah nak tau nak datai lebih maya di kangau ke lebuh hari bermufakatan tau ke lebuh bisi meeting PIBG. Jadi ke penudi itu pengajar yang kau pergi bisik kini jakuk rinuan bedau berserak engkau bala peningah.
1: Jadi penudi bedau ku nutup aran aku nganuan DJ. Jadi selagi aku meri besar terima kasih ngagai RTM lah YFM. Aku dah sanggup ngangau ke aku datai ke pagi tu. Jadi topik berkaul ngau penanggul disiplin untuk siti topik ke paling manah lah. Ngarap ke pengawak tu lagi ataupun dudi-dudi hari utai tu boleh di oleh di kemaju kita baru ataupun boleh digagak kita baru ngambil kenenak lagi lebih lagi bala apa indai ke kurang munyi ko Melayu kurang peka bak disiplin anak laban disiplin untuk siti satu cara ke kena kita yang mansang ke anak kita yang main bersekolah. Laban nanti nak hari disiplin tu semua perkara nak maju.
0: Yeah.
1: Nak maju bak kerja kita di kita yang ada disiplin tusah. Kadang-kadang anak kita yang tidak ada disiplin bak masa ya kat tusah bersemekih dengan orang. Kadang-kadang ya muhai masa berkenyaja ada disiplin. Kadang-kadang disiplin tu ukai minat bak baju ukai minat bak ulah kadang-kadang bak masa penting jadi ngarap ke Jakul Lalau tu randau aku ngode DJ baka ke pagi tu oleh merik penemu mimiat ngegai bala pindai ke bisi ninga live ke baka pagi tu ngambil kita sama-sama lebih lagi maju ke bangsa kita iban ke bangsa Sarawak tu awak ke boleh bersemekih dengan bangsa Bukai. Lebih lagi dunia dia tu semakin maju ngambil ke semua anak bangsa kita boleh maju baka bangsa Bukai.
0: Ya, sekali lagi brief saya terima kasih kepada pengajar apa sudah datai ke konti YFM ke pagi tu.
1: Aku.
0: Okay, harap ke maya Bukai boleh datai baru. Sama-sama hang datai ke berita lebih baik ngagai bala apa inai ngagai bala peninga. Terima kasih sekali lagi.
1: Sama-sama DJ.

YFM Segulai Sejalai Basah.

mati ke Pedudi Y9-12 menuju kita ke Baru Dani baru angkat jam dia tu kalau pula dini hari tadi meh ke Tegal shift habis tu pagi tadi kini Dani meh au nyaudah ke tengah hari tu empungas dulu mua berus gelik dulu baru kita berengkah kerja pengawak pak dapur kini berapi nyumai ke tengah hari tu lalu seraya kita ke mendiam ke YFM atau datai ke lagu ke dekat didingan kita buat jam tik ke Pedudi Y9-12 buat Facebook YFM Iban lagi aku nebah ke kita out lagu ke dekat didingan kita buat jam tik ke Pedudi Y9-12 jadi seraya kenyak megak tu dekat ngenang Siti pengerami ke dekat diatur tu peningat pengerami ngintu hari orang induk Sarawak 2026 ke dekat diatur di Kuching kena 2008 tu elak jadi rambai jakuk ke dekat nak ngintu pengerami tu ianya Sarawak Women in Digital Economy jadi ngenang jakuk hari Menteri Pemansang Induk nombi amit ngau pengelantang Raban Bansa ianya Datuk Sri Fatimah Abdullah maya buat pengerami berjadi Bob Induk Sarawak empai lama kalai 800 ikut orang udah dikangau dekat datang ngau nguluk pengerami tu ilak lalu mayanya ilak mega mayu bengkah aktiviti udah dilanggur tu yang kau mengatur jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis menteri tu serta mayu bengkah agensi upis perintah ngau mega bala orang dagang induk mega bisik datai lalu ke perudi bak pengerami tu ilak ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak bak 7 bengkah kategori nyak siti hari pengerami kedekat diatur ianya pengerami itu hari orang induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching kena 2008 atau ialah tu lagu Ari Adira Suhaimi Sayang Orang Sama.

pasto ala nembiak mayanya. Disediakan agar bulan nembiak kelatai muluk pokrento. Kenak ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengelandir ti

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
0: Mari orang nanya, berkini macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: bajet tu kena pakai. Tak ke bajet lah, tang mana dia ketak kat dia.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
1: YFM, segulai, sejalan.

Ya, lagu hari Edward Pusa Dilah Racun Nak Nyawa Ngujung Kejam dia 22 minit dah lepas pukul 11 pagi. Selamat mendiang ke YFM menuju kita ke dalam kereta jam ke dia tu engkanya benar berantik anak pansut hari sekolah jam ke dia tu berjimat meh kita lebuh kita ke parking batisi jalannya tadi berarti ke mana-mana parking mana-mana kereta kita awak kena mai penusah ngagai orang ke bukai kesama nengah jalannya tadi au. Jadi bisi kita medah bawa Facebook YFM Iban udah di padah kaku dia kita tahu kena tai ke lagu peminta kita lagu kedekat di dengar kita berjam 30 dia gibis si awak tu kebenar ya lebih setengah jam kalau lagu udah di pada aku dah megak dah di pasuk kaku bawa playlist awak ke kita dengar lagu ke bisi dipinta kita yang tadi bawa Facebook YFM bakal pendengar kita ke bisi udah minta bisi lagu Ari The Crew Bugelengga Phyllis sempat kat pengerindu bisik dalam playlist tu lagi berjam 30 di lagu hari Federlin Leo Tebak Insiban Mega Josephine Jalin Ambai Tik Dulu Ngau Mega lagu ke udah tu lagi lagu hari Jrem Jana Bisik Maya Berpuru Semua Siti lagu Mega dipinta peringat kita buat Facebook ke hari Boniface IP ya. Minta tebahkan lagunya kena merindang Rangga Sengga Jam Anyau Tuai Rumah Henggang Apai Mo Ajun Solomon Pagang Anggau Kabar Ni Kebukai Mai Nuju Sidais Rumah Kaya Arab Ke Terperindang Pagi Tu Awak Kena Masa Jam Kita Tu Terus Merindang Lagi Tanggal Lagu Hari Rem Jana Bisik Maya Berpuru Semua

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: World Cup 2026, 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu hari ada kru Abdullah dengan Phyllis sempekat pengerinduk lagu Kebit Jadi Pinta. Peningkat kita Cecilia Kumin pagi tu harap ke terperindang. Lebih lagi kita ke bisik minta tebah ke lagu-lagu sudah di tebah ke aku. Tak jap pandak apa semua lagu Kebit Jadi Pinta kita pagi tu ditebah tang nyak mah lagu sekedak ke sudah dipilih buat Y9-12 buat jam tiga penuh di Y9-12-17-17-2026. Jadi tu mega lagu ke BC dipinta peningkat kita mega ke BC bawa Facebook YFM ke minta tebah ke lagu Ari Christopher Kelly sambut meh pesan aku setiap lagu ke BC dipinta Andrew Ujai Masih yang bawa Facebook YFM.

0: Nama Agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban.
2: Ya, semifinal ACSJ ke-9 kena 1/8/2026 tu ialah. Jadi dah berasa jam dekat pukul 12 tengah hari tu lagi dia kita dekat bergulai engkau pengeluar program kami kebukai. Kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching Jalai Piram di Tito. Lalu ninggal ke kita engkau duiti lagu Siti lagu ke BC dipinta peninggal kita Cikgu Ayong minta tebak ke lagu Hindustan pagi tu merindang ya sida SB liat pulai ke Sri Aman pagi tu Arab ke berjalai datai bandur ke dituju engau likun dan sebenarnya tu lagu hari Gwen merindang dulu abad Y9 12 17 2026 gitu bertemu baru kita bawa ke bukai. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawak ngagai kita semua, bye bye.

Selamat tengah hari, bukanlah aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Sarawak bersedia dekat berkongsi ke penelebak ngau penemu bak pembangsaan guna kuasa ke ulih di Guna Baru ngau Brunei Darussalam. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Sarawak dekat meri peluang agar rakyat Brunei ke dekat belajar ke penemu serta bekerja bak sektor hidroelektrik ngau energi gadung bergulai ngau Sarawak Energi Berhad. Yang maksud ke penerang tu lebuah ke bertemu ngau Menteri Perkara Luar Dua Brunei Darussalam Datuk Seri Setia Ariwan Pehin Datuk Perkemah Jaya Muhammad Yusof di Brunei. Gempung bak sektor energi megat dekat meri awak dalam kawal ekonomi ke tegap agi lalu nyukung perkara pemansang Tik Merwan ngagai dua bengkah menua tu. Sebuah keberanau sedua yang megap bisi berjurai ke pemansang projek kuasa karan antara Sarawak dengan Brunei. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke projek itu dipedak oleh negap ke pengelikun energi serta mengangkat kaki penegap kuasa karan bak menua itu. Nyalai awam ngau atur penemu dua bengkah menua itu mujur lalu ia ngarap ke jurai ke benun diatur. Tak boleh pemutus ke mana udah tu ila. Yang megap ngarap ke sekedar perkara ke agi dirunding dekat boleh pemutus untuk dikenak ngenyampat ke agi pengawak di udah diletak kelimpah hari atur sektor energi mayuh megak perkara bukai bisa dipejurai ke nyengkau mutar ke perkara bantara menua belalau ke perancang penemu bergulai ngau gempung kerat bak agensi ke bekawal dalam pengawaknya. Majlis Media Malaysia Berguna Benar dikenak negap ke ekosistem media bak Malaysia berlalu ke pemerhati hati tiba pelasar ke profesionalisme, accountability ngau integrity. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof mada ke kaunsel tu mandang ke pemujo industri media Malaysia dikenak nentu ke pemansang standard pengarang berita. Kaunsel tu megak dikarab ke oleh ngasuh rakyat Arab ke media. Tu dipedak rekod etika lurus lebuh mutar ke report TBC diterima serta seruran mansang bak profesionalisme. Yang maksud ke Jakarta bak pengerami makan lemai berserimbang ngau Hari Wartawan Nasional 2026 peringkat Sarawak ngau awam media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Sarawak seruran dekat negap ke pemansang ekosistem media profesional dikenak ngerapat ke penyerakup ngau napi persepsi ba era digital. Sapit Menteri Ba UPS Premier Dato' Abdullah Saidul madah ke landscape media Kenyau banjak mansang nang minta semua media ngembuan integriti lebuh ngenatai ke berita dikenak nentu ke pemayak penyerakup oleh ditan ke belama. Mensia mayuh diatuk mayuh napi mayuh bengkah penemu ke selebuh bunga pak bak media sosial. Nyala inti nyemak penerang tu nak diputar ke ngau pemerhati hati ti lurus tu boleh ngada ke pemencik ekstremisme serta berbagi bangsa ke boleh ngeruga pemanah kawal. Ia berjakup menyitu lebuh ke berjadi pengerami nutup awam media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Tunakan kami nabur ke berita hari YFM. Berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Edwin Nanggah hari seksyen berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

sekali berdekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihka pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang agar abang niat senang tangkus, engkau peluang gawat kulu ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, tak kabatan pengawak kita maik penanggul negeri sidak di diari, enak masa hari ngeduit bagus dan nak tumangu peluang pengawak, serta nyalah ke sidak ditinggal peluang gawat kemana, pengudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sri.

lepas tu bala nembiak mayanya. Disediakan agar bala nembiak teratai ngeluk pokrentu. Kenap ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur pakai status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta ekspresian sida. Pelajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu di ngemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia di seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengelan dia terbetul.

0: sebagai Karnival Belia Selangor 2026, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi untuk enam lemai, kepalan, Dewan Serba Guna Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: World Cup 2026. 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak kami WiFan segulai sejalai.

Gila Gori Hillary Gomez Malaysia. Terima kasih yang bergelanggar kami Bawa YFM tu jam ke terubah. Kita bergelanggar Simon Ngelak Tenggari 17 hari bulan 7 2026. Dennis Stephen bergelanggar kita sore itu. Kalai ada terlagi ku dekat majap Samrat berengkat 12 tengah tengah hari. Kita atai ke Samrat kita by email yfmiban@gmail.com. Tak ke bawah WhatsApp 0138628422. Pemegang pukul 1 ngalih hari. Kita dekat ingat ke pemutus catat siapa juara minggu ke 28 tahun 2026. Okey, terus menggelenggok kami Bawa Event sebelum aku baca pesan berat kita semua. Lagu baru tu, lagu hari Descendi, Always Solo.

Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluan uang. Besri main ngebaram regata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Maya macam pesan berat kita semua. Okay, pesan kita ke Skeleto Ari Lijai Anak Muari atau ke Indai Sagai. Jadi pesan madah ke laki ya, Sintan Anak Itap. Sintan Anak Itap Odan Adai kena 16 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Barumah Telanjan Lempawang Spek Betung. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kemembelayan di Batan Spek, Batan Layar, Ulu Sekerang, Rumah Adam, Poi Kenawir, ngau semua kawan belayan ti ngelala ni yang Sintan Anak Itap. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Pagila 18 hari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke 19 hari bulan 7 2026. Lalu penerang ke Silia telefon ngagai Lijai Anak Muari, ianya bini ni yang tempo 013-82-98650 atau ke Sagai Anak Sintan Anak ni yang tempo ianya 011-2983-5270. Dan untuk isi berita pesan madah ke Sintan Anak Itap, Sintan Anak Itap dan adai kena 16 hari bulan 7 serta dekat di Senggai kena 18 hari bulan 7 ba Rumah Telanjan Lempawang Spek Betung. Okey, pesan nangkan kenya atau pesan pemati megak. Jadi pesan Ari Joseph Ratan Anak Nyandang. Jadi pesan madah ke apa ya, ex staff sergeant Nyandang Anak Jelani tau ke di kangau apa Joseph udan adai kena 18 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Barumah Anak Yempu, rumah nombor 8816 lorong 3B4 Muara Tuang Park, Kota Semarahan. Lalu ni yang dekat di Senggai Pagila 18 hari bulan 7 2026 serta dikubur ke hari Minggu 19 hari bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke sama semakai bagi kawan belayan di Lubang Ulu ngau Lubang Ulu ngau Ilik, Pelawak, Putus, Rodit, Terusan, Pelanduk, Beboling ngau kawan belayan di Pasar Atas, Rumah Buang Bukul ngau kabar melayan ke Bukai Tinalah di Rintai ke Dito. Jadi nando baru pesan tu ada ke ex staff sergeant Nyandang Anak Jelani tau ke apa Joseph dan adai kena 16 hari bulan 7. Lalu ni yang dekat di Senggai apa rumah nombor 8816 lorong 3B4 Muara Tuang Park, Kota Semarahan dekat di Senggai Pagila 18 hari bulan 7. Lalu dekat dikubur kena 19 hari bulan 7 2026. Pihak megak pesan ke Bukai ke Skeleto ianya pesan ngetas ulit pesan Ari Joni Telesun Anak Lintung. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang main Anak Bandung tau ke Indain Tunan ke udah nadai kena 6 bulan 7 sarinya. Lalu pesan ngetas ulit tu dituju ke ngagai semua kawan belayan Barumah Anas, Rumah Jonathan, Rumah Jake, Rumah Mambang, Rumah Cuat di Sungai Arif, Rumah Langi, Rumah Galan, Rumah Singan, Rumah Semuli di Sungai Tau ngau semua kawan belayan di Pelugau, Setuan, Tekalit, Belingian, Sibu Jaya ngau kawan belayan ke Bukai di ngelala Niang Meng Anak Bandung. Pengawal ngetas ulit 18 hari bulan 5 2026 pukul 9 malam ngena Jalai Semayang Barumah Benen Jumat Sungai Kelawit Tatau. Penerang ke Silia telefon ngagai 017-807-4402. Nando isi berita. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang meng Anak Bandung, ni yang meng Anak Bandung kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam ngena Jalai Semayang Bak Rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau. Ok, dia pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke Skeleto Risaka Anak Ungah. Jadi pesan madah ke ngetas ulit apa ya, ianya Niang Ungah Anak Medan kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Lalu ditangkan ke ngau Muin Tebalu. Lalu pengawal ngetas ulit Barumah Saka Ulu Tiris kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka.
Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ting lala niang ungah anak mendan. Dan terlagi nampak macam pesan kita kebukai, terus kenatai ke pesan kita laban bawa ke sekeletuk dekat macam pesan kita ba email ngau megak ba WhatsApp YFM.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, Music Iban.

Okey, lagu dari Lina tu sahnya di Menantu. Lalu lagi nampak macam pesan-pesan ke sekali tu hari Donis Anak Liang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan Melayan di Macan. Nanga Macan, kawan Melayan di Berampui, Kenawit, Rumah Siba, Angga Rumah Joni Aman di Sekuau. Kawan Melayan di Merurun Julau, Nanga Kelangas Julau, ngau semua kawan Melayan. Ya ke bisi... tahu ke kawan Melayan ting lala liang anak payeng. Jadi pesan mada ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai kena 17 rebulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai, dekat di Senggai Sarito, laban tu salah rebulan tu ni yang tu udah nadai hari 4. Ianya kena 16 hari bulan 7. Lalu di Senggai Sarito 17 hari bulan 7, Pulau Wak, Jalai Macan Kenawin. Jadi ini yang dekat dikubur Pegila 18 hari bulan 7, Pendam Katolik Jalai Macan. Terang ke silik kita oleh telefon ngagai 019 217 9961 atau ke 019 806 4079. Okey, nando baru pesan ke bisi dikenatai ketuk laban tu salah hari bulan. Hari itu betul hari bulan ke bisi salah. Jadi pesan madah ke pesan tu madah ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai kena 16 hari bulan 7, ianya kemari. Lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 17 hari bulan 7 2026, Pulau Wak, Jalai Macan Kenawin. Dia yang dekat dikubur Pegila 18 hari bulan 7 2026. Lalu pesan angkan kena pesan muai bahasa ri bangi anak bungin tau ke indai ngadan ri rumah ribun tinting melaban sungai Kelampai Suratu. Jadi pesan madah ke muai bahasa nia menantu ya yanya nia nia menantu ya yanya canda anak majat tau ke indai jingan. Kalau pengawal muai bahasa kena 18 hari bulan 7 2026. Jadi pengawal muai bahasa diatur kena jalan sembahyang pukul 7 lemai bak rumah ribun tintiang melaban sungai Kelampai Seratua. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabel Melayan, bak rumah Dinis tintiang Remat, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Moding, ngau rumah Belayung Ulu Ruban. Jadi penerang ke silik telefon ngagai William Lassen Jingan, ianya anak niang tumpu 014 5752 457. Ya, pesan muai bahasa ke bisi dikenatai ke ba YFM. Ke sekali tu pesan kata sulit Ari Linjai anak muari ada dibaca tadi. Linjai anak muari, pesan ya ke udah dibaca memula tadi. Okey, berperindang kita ke sekali tu lagu Ari Wat Rock, Kaban Sampai Mati.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang Bukit Lumbak Perau Kayu ngau powerboat, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okey, pesan ke baru diterima kami bawa FM jadi pesan Ari Ani anak ambuh. Jadi pesan pada kengetah sulit. Ni yang sena anak ambuh tau ke anak ni yang lemuak subak. Jadi ini yang ngetah sulit yang senang anak ambuh ianya kena 18 hari bulan 7 2026 pergila 8:30 malam kena jalan semayang. Jadi pengau ngetah sulit dekat diatur ba Yuan An Enterprise Kemena Bintulu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di Batang Uyak, Ulu Ngau Ili, semua kabar belayan di Sekuau, Tamin, Pasai Siung, Sibu, Pakan, Julau, Mukah, Bintulu, Miri, serta juga kabar belayan ke bisik di Sabah. Jadi penerang ke sidik telefon ngagai laki ni yang tumpu 013-9833-259 atau ke 019-833-0527. Okey, pesan ke baru diterima kami ba YFM. Dan terlagi kita dikandangnya ke carta siapa juara. Carta siapa juara kita saritup dikandangnya ke pemutus minggu ke-28 tahun 2026.

0: World Cup 2026, 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita dini bisinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
2: Ladies and gentlemen,
3: kita akan tu bendung menit.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10:30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: 101 Ngalehari. Carta sampai juara. Nintin hari 5 pukul 1 Ngalehari.
1: Ya, carta sampai juara. Nintin hari 5 pukul 1 Ngalehari. Nyentuk ke pukul 3 Ngalehari tu lagi. Nah, Jabun.
2: Betul. Sarito tusun ke 28.
1: Artinya 28 kali kita udah bergulai ngau bala ke bisik ninga ke program Carta Sapa Juara tahun 2026.
2: Betul.
1: Okey, jadi ngage bala kita ke benua mendiang ke YFM dan bakal selama program tu ditabur ke terus nintiang hari 5 hari pukul 1 ni jabut.
2: Ya.
1: Bergulai ngau aku Sarito Monica Midi serta Mega Jackson.
2: Jabut.
1: Nama aku ningai nek de agik kembali kaki.
2: He, kemari kembali kaki. Tersipak batu.
1: Okey, tersipak ke batu.
2: Ya,
1: sigi bakanya.
2: Yeah.
1: Laban dia suah nyalah ke batu ke mansa. Okey, batu mansa batu ke depan sa ya.
2: Yeah.
1: Okey, batu mansa ya.
2: Laban batu teh meda ya.
1: Batu ne meda ya nah.
2: Yeah.
1: Lepas ini adanya. Okey, jadi yang kembali kita peninya. Terima kasih lepas mendiang ke YFM. Nampak bunyi ke dipadah ke jabut tadi. Kita bergulai dengan kami tusun ke 28 tahun 2026.
2: Betul.
1: Berarti ke penduduk 10 etik lagu bak tusun ke sekali itu. Tentu yang maga bisi berita ke berkawal engkau SSJT ke 9 semifinal.
2: Tau yeah.
1: Ke renggat semifinal. Bisi maga berita ke pemadu baru dekat di baik aku lagi jabut.
2: Betul.
1: Bak berita SSJT ke 9. Ya tang sebadau tua begulai ngau bala ti ninga ke YFM ke ngali hari tu. Tentu ya tua mai sida yang mulai ke pengingat dulu me.
2: Betul. Aku pun bisi ninga tadi ibu
1: bisi,
2: minut.
1: Bisi ninga.
2: Selalu maku ninga 2-3 hari tu. Jantung orang Selangau de ketap ketup ketap ketup ketap ketup.
1: Jantung orang Selangau
2: dengar itu.
1: Dengar itu.
2: Heeh.
1: Jangka aku kadana jantung ini Junior Man sedoi rasa ngalah.
2: Laban kam da bapak ikut penyanyi kita 24 ikut penyanyi
1: 22
2: 22
1: lagu ya 24 22
2: ikut penyanyi ikut penyanyi
1: kayak jantung ikut gak
2: nyak tengah
1: laban sida yo kekerak
2: nyak tengah suara redup ati sida din
1: yo kan nama laban 22 nya tahu di kumbai kita semua penyanyi kita bilang lalu 24 nya lagu ke tahu disebut kita lagu ke terbilang megak
2: betul bakal aku
1: huh?
2: Lagu aku bisa terbilang kai ibu mina.
1: Oh lagu dia terbilang tak dia pun dan nak terbilang Allah lah Allah laban nenek dia sangau.
2: Amai kena jauh ke remudian.
1: Okey tu mai bala ninga ke dulu kau kita tuan pun meninga ke recap ya.
2: Yeah.
1: Penduduk 10 itu lagu tusun tika 27 minggu yang kemarin. Laban minggu yang kemarin kita bisi lagu baru.
2: Betul.
1: Nama lagunya
2: Nuan Milih Pergi.
1: Kini dini penduduk lagu Nuan Milih Pergi tu. Lagi kita ninga bak tusun ke 28. Terus ninga ke recap Carta Sapa Juara tusun minggu yang kemari.
2: Betul.
0: Recap minggu yang kemari. 10.

0: recap seminggunya kemarin.
1: Ianya tadi recap minggunya kemarin. Nah, jabut.
2: Ya.
1: Berkawan ngapa mutus lagu kita minggunya kemarin. Tak minggu tu nak nemu me kita. Agik sama tau ke bisi berubah nikit nurun ke sepiak kanan ke sepiak kiri.
2: Betul.
1: Jadi minggunya kemarin, dua minggu dah juara. Ianya lagu Nick Raffinsi ke diberi nama? Pengerindu. Baca ada dia.
2: Pengerindu. Datai badan.
1: Nggak datai.
2: Oh, nak datai. Ada ingat kumai kau datai.
1: Nggak datai. Tang udah datai lagi ya, Gavya. Lepasnya lumur satu dah, jemput. Reti udah datai, ya, tadi ini ya.
2: Oke.
1: Oke, jadi lagu baru ke dipasok ke minggu yang kemari. Minggu yang kadah disebut tua tadi. Lagu Penny McLean. Diberi nama Nuan Milia. Pergi orang ke ngagak ya tu siku hari orang ke kalak pinjen RTM tu.
2: Oh amai ke
1: kapan lama kita subak. Okey, jadinya lagu ke berkawan kau cata minggu ni kemarin pemutus ia lagu lalu minggu tu tentu ya bisi berubah. Okey, jadi ngagak bala kita ke lebih lagi ti rindu ke program cata siapa juara. Pasti ke bala kita nya tadi anang dah ingat angka nak sempat ninga sari tau hari lima kemanya selalu ninga baru tanduk
2: tidak ya? Tau ninga malam pergilah pukul 10:30 malam ngagai pengambil program.
1: Ngagai pukul 12. Pukul 12 ada lagu negara ku.
2: Ya, pukul 12.
1: Okey, jadi yang tadi kita kena sempat ingat sehari itu munyi kepada kejabun nintiang hari 6 malam. Ya, udah berita pukul 10 malam. Tentu ya tanduk program. Matang kita akan ngundi, akan ngulih ke prayas nadai hari 6.
2: Nadai.
1: Hari 5 aja.
2: Ya, sehari itu udah pengujung program itu lagi.
1: Udah pengujung program itu lagi.
2: Ya, bat telepon nih peminat.
1: Bat telepon ajaknya.
2: Nanti iya anaknya bak bukai udah program tu lagi bak catas Facebook catas siapa juara sampai ke hari 4
1: sampai
2: tengah
1: empat,
2: hari
1: tengah hari nintiang minggunya
2: betul.
1: Okey, jadi ya nak masa jam laban mayuh berita kedekat dikunci ketua Sarito berkaul engau ACSJ 39 bunyi kepada ditade nyok ke ketap ati
2: dia
1: ketap kelebih lagi ngagai sapa tadi Juni aman
2: ngapulo
1: ora bukai ka penyebuan ngala kan
2: betul ngapai tidak.
1: Apa pedido?
2: Apa pedido? Sepiak rumah.
1: Sepiak rumah. Oh, di ngelala pura sekuah.
2: Ngelala.
1: Oke, nama tahun tu bisnis special mimit di menua sekuah kian dah jabot.
2: Iya, iya.
1: Ya, oke, nama laban siko hari orang sekuah ayak de Jonas siko hari semifinalis tahun tu.
2: Betul.
1: Nyak Siti hari pengeran saya tentu ya pelabak aku rurut orang sekuah durun medak lah.
2: Betul.
1: Oke, semin nak nyukung YB sedak ya. Okay, semina nyukung SCJ tang mega nyukung Manok Sabuang sedak ya.
2: Betul.
1: Pelabak aku ke terubah ya Manok Sabuang sedak menua nyin ngenti ngelamak tu bisa ke piatang Ricky ke kala
2: anak,
1: jadi pengari.
2: Anak penyanyi minya.
1: Sebedau tu anak pulau tahun tu anak terumah.
2: Anak terumah. Kuni aman.
1: Okay, jadi ya terus ngau penduduk lagu tika 10.
2: Betul.
1: Baca dia.
2: Bab lagu tiba penduduk nombor 10 minggu tu ibu minut. Anang di ngumbait nombor 10 kalak tu jadi juara.
1: Kalak jadi juara?
2: Ya, dua minggu
1: kalak jadi juara.
2: Betul.
1: Oh, tang minggu tu ia nurun 2 gigi anak tangga.
2: Nanti hal merican ngera bukai.
1: Amainya ngai nyadi ke kita belama datah nah.
2: Betul.
1: Biri peluang ngera bukai ngambil ke bisik ngau ibu pekiat tahun baru.
2: 19 minggu tu dalam catat.
1: Kapa madu lama dalam catat?
2: Ya, orang tinggal gak leka lagu tu pun ukai Lucy M.
1: Lucy nama?
2: Lucy XL. Laban kelalu lama udah besai.
1: Oh, udah besai. Neng awak orang gak sama tajak pun saya sudah berubah. Jadi lagu tu demunyi ke daripada kejabut tadi digagak Lucy M tang disada ke Raban The Crew ngau Lucy M.
2: Ya, layak ke penudi
1: lumur 10.

0: 4 minggu dalam carta. Minggu tu berpenduduk 39. Artinya mengkang sama penduduk minggu yang kemarin aja buat.
1: Betul.
0: Siapanya?
1: Idi Kuyang.
0: Idi Kuyang. Lagu tu megah digagak Idi Kuyang pun. Lagu kada beri nama Sayau Ari Intan. Jadi dua tim duduk lagu ke udah ditemu kita buat program Carta Siapa Juara. Okey, jadi sebenarnya tua mai peningan dengan ke lagu penduduk ti ke 8. Padah kedia menjabut berkawal ngau Mimit dan berkawal ngau SSJ ketemu dek. Kabalan tadi agi baru nemu.
1: Kemaya
0: Dini.
1: Ya tak kemaya Dini nemu ko.
0: Nyanya jam ni. Ni pun tu mayo ada mau ko dan nanti temu temu mayo.
1: Aku kan nyebut lagi ngai ke penerbit SSJ yang ngano aku.
0: Iya mai tak bukan bukannya jauh penerbit SSJ semua dia aja. Mayo tak kena kena mangkuang dia lagi.
1: Aku nganya aku ngai mayo ya ko. Nyadi anan ingat kita ke Bos Langau dia di bumi nato pesan aku rarat.
0: Oh pesan rarat.
1: Nanti kita bertemu ngau 22 iko artis dekat berpikir maya nyanya. Okay mimitnya.
0: Nanti bertemu ngau sida ya.
1: Betabi jari beri duit.
0: Oh beri duit. Anang betabi jari ja.
1: Kusong. Anang betabi jari kusong.
0: Paling-paling pemaya duduk kedai kopi.
1: Betul.
0: Kedai kopi.
1: Anang nak ingat. Da time barabaraban nyamai omai raban kena ke 1 hari bulan tu ilak pukul 5 lemai
0: 1/8
1: 1 hari bulan 8
0: tahun 2026
1: betul nak patut tahun 2025
0: ni nemu
1: udah ngelebu
0: udah ngelebu
1: ba dewan serbaguna Selangau
0: ni kala ke dewannya dia jabat
1: kala
0: engka mayo orang nak nemu laban dewan tu tahu disebut kita baru dewan tu deh engka diulih madah ngagai sidak ya Dini
1: location
0: location lokasi
1: lokasi
0: tahu ke semak ni ya. Ngimbai ni
1: ngimbainya bisa pasal baru ibu minat
0: pasal barunya dininya dah
1: ya pas Selangau nyang ngimbai papa dia
0: ada yang baru nemu
1: udahnya depan klinik napa tuat klinik
0: ada nemu orang kelebih lagi udahnya ya, sepiak becik pengerai lama tiap bulan yang nemu pagi
1: dia pun bisa kaban abang bomba.
0: Abang bomba dia megap ya. Ya seberai mama ya.
1: Seberai pana.
0: Atang yuk ke jalan besar yang kita
1: kian baru nyen.
0: Ya udah pasal Selangau nya anang biluak ngake pasal Selangau
1: betul,
0: kita lurus
1: tahu aja. Biluak ngake pasal Selangau.
0: Nanti kagir kupi.
1: Angir kupi.
0: Tangti kita kat terus ngake dewan. Nana biluak. Mulai re dewannya baru kita ngetu pasal Selangau.
1: Betul.
0: Ngake bala kita kena nemu bagi kan nak nemu ukai orang Selangau nak nemu dini namanya tadi klinik
1: Selangau.
0: Klinik Selangau.
1: Kesehatan.
0: Kita kalau ingat nama sekolah Tong Ah.
1: Tong Ah. Nya jauh ginya.
0: Adai. Udah sekolah Tong Ah nya.
1: Oh, udah sekolah SJKC Tong Ah. Bisa ya. Aku uniformnya ibu mina.
0: Bisa lawam deh. Ya udah sekolah Tong Ah nya. Yakin mimin bisa 2 menit. Kini udah nya. Nya semak dia. Lalaban jalannya nanti besar deh.
1: Betul.
0: Ya ukai jalai pembonio nya ya. Nang jalai masuk ke simpan Selangau po. Ya nya tadi ni pukul 5. Pukul 5 nya ke benar ya. Ya berengkah live ba Facebook. Lalu pukul 5 nya mega utai kedik kumbai orang grandstand. Tahu ke nanti ya final disebut rekapet.
1: Rekapet.
0: Tangti ya semifinal grandstand.
1: Grandstand.
0: Luar kita interview bala semifinalis, bala penanyi, artis, komposer ke bisa datai
1: ya, maka ngagai peminat-peminat pun bisa kena interview. Ya kemansa.
0: Ya kemansa.
1: Tang aku komedai peminat. Aku selalu ngau orang ngerito utai ba grandstand. Orang kemedak ngai mansanya ibu minum.
0: Baik, pa orang ambil gambar jule ya.
1: Nya,
0: kita akan nemu siapa ke interview ba grandstand ni lah. Jabut lah.
1: Aku. Oh, bisa ngau kak.
0: Mesti lah deh bisa ngau.
1: Amai ko neng jauh.
0: Deh interview rai lah. Sedia dulu soalan nek.
1: Udah bisa, aku anang tusah. Abang long kuasaan bisa nyiniak aku.
0: Oke, lagi kita mayo gini sih cerita bakal ngasajen aja.
1: Betul.
0: Kita terus ngake lagu penduduk 38.
1: Betul. Lagu tiba penduduk nomor 8 minggu Siti nyek kemari baru ditepuk ba SCSJ
0: baru ditepuk nah. Lagu to leka ya digagak Daniel Undi.
1: Ya.
0: Tiun ya digagak Sirek Ayam.
1: Sirek Ayam to Angkel Sirek Ayam.
0: Angkel Sirek dem to. Udah pincian ya lalu ngagak
1: lagu. Jadi kumpusa.
0: Oh. Jadi lagu to di baik siku penanyi baru. Tahu di kumpai baru aku pun baru kala ninga nama
1: ya to. Baru ya pasok bedau pas baru pasok itu. Kira ke baru
0: betul. Penanyi ya pun baru.
1: Betul.
0: Penanyi baru. Orang baru dalam industri music.
1: Tang tajak pihak Ibu Minut. Lagu yang nyelai.
0: Nyelai pihak?
1: Nuan milih pergi. Nomor 8.
0: Nuan milih pergi. Tajak pun dia baru masuk.
1: Baru masuk.
0: Okey. Penny McLean. Nya nama penanyi. Ngau lagu Nuan milih pergi. Ba penduduk tiga 8. Udahnya terus tinggal ke lagu penduduk tiga 7.
2: 8.

0: Pukul 5 itu dengan mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara 7.

0: Penyayau Tua. Lagu kebaru didengar tadi jabut.
1: Penyayau Tua.
0: Lagu bab nunduk 37.
1: Betul.
0: Lagu tu digagak Leslie Lonas Empire.
1: Minggu tu yang ngentap ke bab penuduk tu sama ianya nomor 7.
0: Lagi bertan bab nomor 7.
1: Betul.
0: Lagu tu 7 minggu, 5 minggu dalam carta.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi lagu tu diberi nama Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua.
0: Di baik Raban.
1: Loudness Empire.
0: Kayaknya lagu bab penuduk 37. Arti ya kita bisik 4 itik penuduk lagu kau dah ditemu.
1: Betul.
0: Tinggal 6 lagi. Okay, sebedau tua mai kita peningan dengan ke penuduk lagu penuduk tiket 6 padah ke dia jabut bakal ni cara merka undi dikira.
1: Oh, merka undi dikira. Okey. Ngagai kita ngambil kita nemu bakal ni merka gede bagi-bagi keseratuh peratuannya bagi berapa. Undi telefon ba pengujung program tu lagi.
0: Okey.
1: Ianya 60%.
0: Oh, banyak direknya 60%.
1: Okey, kena.
0: Lebih hari setengah.
1: Ba ya. Uni ba Facebook kata siapa juara 30%. Udahnya
0: lalu ya.
1: Lalu ya ke 10-nya. Nyau kai sidak meri undi. Hari kira kita di tau ni.
0: Hari playlist dalam.
1: Playlist. Ya. Playlist. Kami di tau. Ya nyak 10%. Hari lagu kena nanti bisa ditebah. Dini stesen radio. YFM ba Malaysia tau.
0: Suah lagi lagunya dipinta orang. Adi tebah. Nyak tadi tau. Maksudnya meri puin ngagai lagu. Sisi lagu. Okey, jadinya cara ngira undi nentukah penuduk 10 itik lagu nintiang minggu. Okey, terus ngagai lagu penuduk 36 ke sekali tu.
1: Lagu tiba penuduk minggu ke 6 minggu tu. Lagu tu pun okey challenge.
0: Kira kau dah udah namanya boleh
1: jempian.
0: boleh
1: jempian.
0: Oh.
1: 2 minggu kalah jadi juara.
0: 2 minggu kalah jadi juara.
1: 11 minggu dalam carta.
0: Ta minggu tu yang nurun segigi nak tangga
1: adai
0: nomor 5. Adai ngawak ne.
1: Adai ngawak.
0: Laban udah kalah ba atas kali.
1: Kiroah.
0: Oh, kiroah.
1: Ya.
0: Okey, jadi lagu tu madah ke diri udah manggai ke ati.
1: Ya. Lagu leka ngotion lagu tu digagak Wendy Ali.
0: Ya, yeah, Wendy Ali. Lalu lagu tu disada ke Yus Andrew. Hanya penuduk tiga 6. Sebenarnya kita dengar ke lagu bak penuduk tiga 5. 6.

0: Bak Carta Sapa Juara.
1: Di Bedau,
0: buat dia tu bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire, wire, wire, fan.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
1: 5.

0: Esek atiku. Wah, esek atiku jabot.
1: Bisi atik, bisi esek katik.
0: Bisi punya kini.
1: Oh.
0: Isi atik utai ke dalam mati yang nyartin tadi.
1: Aku ada lem Jakob ayo.
0: Lepas parah.
1: Tuh. Cepren kotongannya teh Jakob ayo.
0: Di semua.
1: Lagi kumai ya kaki ya baru.
0: Siap Dedi bertemu gue ya. Dedi selangau ilah.
1: Aku kira kayak jamah aku ya. Nemu deh kak.
0: Medak ya aku dah juara tahunnya kemarin. Alu kak jadi boyfriend Dayana sini.
1: Oh amai kok. Aku bisa ngambil gambar sama saya.
0: Apa ya?
1: Emak saya juara.
0: Oh, Dito. Seorang kau digambil gambar lalu jadi geprek.
1: Biasalah.
0: Hanya lagu kedibai Dayana sini.
1: Betul.
0: Isi atiku.
1: Iya. Leka ngau lagu tu.
0: Leka ya?
1: Leka. Di kakak Polis. Paulus Morris.
0: Paulus Morris.
1: Bunyi
0: nama orang ulu tu.
1: Ya.
0: Tang Iban, lagu Iban kakak ya. Jadi Tion ya.
1: Di kakak Paulus Morris buku lagu Den Aladdin.
0: Tidak berarti kejabuat.
1: Hari
0: Dayana sini ke lagu SSJ tahun yang kemarin. Den Aladdin tu begak. Bisik ngau ngagak lagu Dayana sini. Jadi siko ari komposer tau ke penengkebang lagu ke tau di kumai kitai ke baru dia tau. Kala medak ya tahun yang kemarin di Spawah mit-mit orang tu neh.
1: Mit-mit.
0: Talan dia ge ngagak lagu.
1: Ya,
0: jadi lagu tu nikik segigen tangga.
1: Oh, ya, nikis
0: ingat tangga.
1: Hari nomor 6, ngakai nomor 5.
0: Dua minggu tuh. Dalam
1: cata.
0: Okey, jadinya penuduk lagu tik kelima. Kita bisa 4-3-2-1.
1: Betul.
0: 4-3-2-1. Okey, ngakai bala kita peninga. Ngau bala penanyi, penengkebang lagu. Ia kebisi dekat nganjung lagu ngagai RTM.
1: Ya, anang nak ingat kita.
0: Pasti ke kita tadi nemu cara nganjung lagu.
1: Lo ya.
0: Lo. Tahu ke undang-undang. Tahu ke atur ya.
1: Betul.
0: Kalau kita ngumpai undang yang tadi kita pakai, kita dempak. Atur ya. Jadi cara nganjung lagu, kita ni buah mayuh kita tanya.
1: Betul.
0: Email je ngagai PPLTE RTM 1 RTM SWK Sarawak 1 1 at gmail.com.
1: Ya, ngarai urus setia ya.
0: Urus setia ya. PPLTE RTM SWK 1 at gmail.com. Kak nanya utai kah? Kak nganjong lagu kah? Kak minta burang to kepom kah? Dia magang ya.
1: Ya.
0: Anang terus nganjong ngagai endor bukai.
1: Betul. Anang nganjong email ngagai aku, lebak aku ada ngagai burangnya.
0: Amai. Anang maga nganjong email ngagai ibu ini de sangau.
1: Betul.
0: Laban ini de sangau pengen ada burangnya.
1: Betul.
0: Anang nganjong lagu ngagai Angkasa Puri.
1: Betul.
0: Laban sidat din nadai PPLTE semina di Sarawak tu aja.
1: Ya.
0: Nyak cari cara. Nanti kita nganjong lagu din, lagu kita masuk cata nadai. Nadai temu, nadai temu apa nah.
1: Betul. Nanti kita ke nganjong keladi. Tahu ngagai ini kau?
0: Nganjong keladi?
1: Ya, pakai babi.
0: Oh, nganjong keladi aja?
1: Ya, keladi.
0: Semua. Ya, okay, babi aja kan soalnya makanya. Nggak udah dek sekali.
1: Iya.
0: Ya, patut ini dekat nyumai ke dek keladi.
1: Betul.
0: Laban di sigi ngasuh orang nganjong keladi. Okay, tadi cara kita ke nganjong lagu. Jadi udah tua mai... balap ninga ninga ke lagu bab nu 2 3 4 ngau 3 lagi jabot. Aku bisa berita pemadu baru bakawal ngau SSJ. Lebih lagi ngagai bala penengkebang, bala penanyi yang yeah. Bisa dekat datai ngau meda SSJ ke 9 semifinal di Selangau. Atau ngetua mai peninga ninga ke lagu nu 2 3 4 tu dulu.
1: Ya. Yeah. Umbas.
0: Umbas. Nemu lah aku dengar nyebut namanya.
1: Ya.
0: Mentang-mentang lah ex geparin. Ui,
1: naik ke danau sini. Gana sini.
0: Okey, dik. Oh. Ngkati kerengkai nyadi.
1: Nanti aku nyebut Ika. Gana sini ke danau aku.
0: Apa ya? Mayom, pangan itu jabut.
1: Nya, muka aku alih nanti aku ke langgok. Nyadi, lagu. Bak penuduk nomor 4 tu ibu minat.
0: Siapa tengah gak nyatuh?
1: Daga ayak gondrong.
0: Oh, Jesli Jabu Bajang. Ngau Matthews Mambang.
1: Minggu tu ya bak penuduk ti sama.
0: Sama 15 minggu dalam cata. Taja pia munyi ku jabo tadi enda lebu mega bak penuduk ti keempat laban sebedau tu ya udah kalah 3 minggu jadi juara.
1: Nya.
0: Nya lagu ti keempat udahnya baru kita ninggalkan ni bagi lagu bak penuduk ti ketiga. 4

0: siapa juara? Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
0: 3.

0: lagu Nuan Berulah.
1: Nyak tak kakau.
0: Bakal dek nyak lah jabut. Udu berulah memayuhnya pangan ni, mesebai ni, meika.
1: Anak nyebutnya tinggal orang.
0: Ya, ngai gede malu gede na.
1: Kai malu, ngai ketinga seduai nya belaya seduai.
0: Ini ada radio seratan dengar radio.
1: Amai, buat ya nanya buat ya.
0: Okey, ngai pula kita ke baru dengar ke lagu tadi. Lagu Kedisada Keraban Kelumayan Band.
1: Iya.
0: Siti Raban ia kedekat ngau berpekit bak semifinal SSJT ke-9 di Selangau tu ila.
1: Betul.
0: Tang lagu bukai. Lagu kedua nama penerang dalam petang. Datang ke sekali tu lagu ke baru didengar kita bab nuduk tiga tiga.
1: Ya, minggu tu baru 6 minggu.
0: Baru 6 minggu. Nama lagu antara jabat?
1: Bagai. Nuan Berulah.
0: Nuan Berulah. Okey, leka ngau tion lagu tu.
1: Dixon Big Boss.
0: Dixon Big Boss. Dixon Boss.
1: Oh, Dixon Boss.
0: Nya kengaga leka ngau tion lagu tu. Lagu ke bab nuduk tika sama bab minggu nyian kemari. Dah begin siat. Medau begin siat.
1: Ya ya.
0: Okey, nya penuduk tiga tiga. Tinggal duit lagu dah gini aja bot.
1: Kati tu duit lagu tu pasang terus ka. Kati pasang awak sudah ngambil pasang terus duit nya.
0: Pasang terus. Tang sebedaunya. Tentu ya semaya aku tadi aku kak bisik cerita
1: okay,
0: baru.
1: Cerita lo bermana cerita lo.
0: Cerita baru. Okey, jadi ngagai bala kita udah tu lagi baru ku puas tu tu ba Facebook anugerah catat siapa juara.
1: Betul.
0: Jadi berkawal ngau nintiang SSJ. Tiap kali SSJ naja buat kita suah bedak bala penanyi, bala penengkebang lagu. Ngau orang kecakap ba industri muzik kita bantu suah di pedak sida yang mansak red carpet. Pian mega duduk ba siti penuduk penanyi atau artis. Sama mega ke sekali tu dekat diberi peluang. Tang kita kelebih lagi utai tu ungkup penanyi. Penengkebang lagu, producer, ngau sidat TVC kait ngau industri music Iban. Atau berengkah Bukiang. Nanti kita nyebut Iban nyebut Bukiang nah.
1: Bukiang.
0: Tahu berengkah minta penuduk minta penuduk datai engkau meda anugerah carta siapa juara
1: sen
0: semifinal. Jadi kita tahu berengkah nganjong nama kena 19 hari bulan 7 kemarin jabul lusa 19 hari bulan 7 ngagai 27 hari bulan 7. Nyat timpuh ya. Kira ke seminggu timpuh di Breto.
1: Betul.
0: Jadi peminta kita atau kenama kita nyat tadi tahu di anjung ngagai email. Email urus setia acsj@gmail.com.
1: Okey.
0: Hanya siti email ketau nur kita nganjung nama. Tang maya kita nganjung nama, kita madah diri siapa? Sekali ke kita nya penanyi, penengkebang lagu, producer, sidak ke jadi pengeluar program bar radio atau magang
1: di sidak ya kari syarikat-syarikat.
0: Ulih magang.
1: Production
0: semuanya uliah magang meda laban sekedak sidak tu dekat di interview ba grandstand.
1: Betul.
0: Ya ke interview kita ialah Jackson Jabut.
1: Betul. Pihak mega ngambil ke kita, orang agak ngambil ke kita data dia udah tentu bisi penuduk.
0: Ya, tajak pihak semina 50 IT penuduk aja diungkup ke ngagai Raban sidak tu.
1: Jadi 19 hari bulan lah anak
0: 19 bergawat. Ngagai 27 hari bulan nyat timpuh kurang seminggu andur muka timpuh ngagai sidak kedekat nganjo nama.
1: Yang kak ko ada lamanya.
0: Ada lama
1: paling lama pun sehari.
0: Ya. 19 hari bulan 7 anang dulu arinya mesti 19 hari bulan 7 hingga 27.
1: Betul.
0: Laban okay nama ngelamak tu dah jabut. Nanti nyemak ketemu kita muka muka namanya peluang agak sidak ke nganjo nama. Mayuh sidak ke nganjo nama tu tadi nak boleh datai. Jadi lepuh sidak nak boleh datai lalu merik

0: Ya, mesti tetap ngambil ke merik peluang ngagai bala ke amai dekat medak ACSJ.
1: Betul. Okay.
0: Jadi nan ingat seminar 50 penduduk nanti dah penuh ditutup. Jadi nan ingat email tadi urusetiaSSJ@gmail.com lalu berkawal ngotok aku dekat post ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara.
1: Tang ada ngawak ke ibu minat. Nanti nanti tempat untuk ngkayau ke mentah.
0: Ada dan ganti nang kayau ya boleh duduk apa. Free sitting.
1: Free sitting.
0: Tang rugi ya ke nama laban kita nadai nadai senarai nama
1: betul,
0: nadai
1: betul.
0: Temu siapa penanyi ke besi datai. Nanti kita dah merik penduduk atau aku dah ngumpul penanyi kita nemu sanuk besi datai lah aku ke interview ya.
1: Nah.
0: Sanuk tu besi cerita pemadu baru berkaul ngelagu ya. Contoh. Jadi namanya dekat di tigging tau ke dekat di lekat ke kerusi tau ke bangku
1: ya. Datai aja kia lalu ngigak nama.
0: Ngigak nama besi orang.
1: Besi orang ngatur nama.
0: Ndur bertanya ila dini.
1: Nemu orang temu ko orang ke ngaturnya.
0: Siapa?
1: Melati.
0: Melati Banun.
1: Banun.
0: Ibu di Banun.
1: Ibu Banun.
0: Okey, jadinya tadi berita pemadu baru berkawal ngau ICSJ 39 semifinal. Okey, nama so jam. Tua terus mai bala sidan ingat ke lagu 2 ngau 3. 2 dulu ne.
1: 2.
0: Engkau kita bisi.
1: Okey, 2 ngau 3, 3 udah.
0: Tak salah, 2 ngau 1.
1: Ya, antu
0: 1 ngau 2, 2 ngau 1. Kita ingat dulu ni bagi lagu bak penduduk ti kedua sekali ke Dunilang uliah ngerebut penduduk tau ke Nik Rafinsi bedau meri penduduk dekat meri penduduk ngagai Dunilang tinggal dua lagi kita terus dengar ke kedua
2: 2

0: Saya dengar dia buat.
1: Saya kenuan sikuk ko ya. Siti lagu ke mana dia kena dia nuju tuju ngai sebai. Girlfriend dia sebai.
2: Nak lagu ke juaranya.
1: Lagu ke juara.
2: Lagu
1: juara
2: ke,
1: baru.
2: Ya, naib juara tadi Siti lagu ke debai Nek Revensi.
1: Artinya Nek Revensi engkau duni lang minggu tu bertukar penuduk.
2: Betul.
1: Lagu Nek Revensi pengerindu nak berbagi nurun sikit nak tangga. Dua minggu kalah jadi juara.
2: Betul.
1: 17 minggu dalam carta.
2: Iya.
1: Ya kan gagal lekang otionya sebut dia dia menjabut.
2: Bersifaya.
1: Bersifaya.
2: Bersifaya.
1: Okey, lalu juara. Kita minggu tu pengagati ngagai angkau de dunia lang. Lagu ke tuju di ngagai siapa tambah tadi sebaik penawar pengubat hati.
2: Iya, Loni lang ke Cina.
1: Kan itu rek.
2: Loni lang.
1: Nemu benda. Dunia lang lagu tu de gagak yampu. Minggu tu 9 minggu dalam carta. Baru seminggu jadi juara.
2: Umai minya.
1: Basi ko ari penanyi tau ke semi finalist yang rekak berpikir ba panggau SSJ ke 9 tu ila semi final.
2: Betul.
1: Okey, jadinya lagu juara kita bisi lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta. Dan tentu ya kita megap bisi lagu kedekat dipasuk di pansut kari carta.
2: Ya, yeah, bisi keluar bisi masuk.
1: Bisi keluar, bisi masuk. Tang sebedau tua madah ke lagu ke pansut ngau keluar bisik siko orang kebetul neka undi penutup lima itik lagu.
2: Iya nya ten ten ten harap ke merik nama nama mama
1: emang. Ya mesti merik nama mama baru ya boleh ya.
2: Iya dika madah merik nama mama lalu perayanya ada berengkeh kau ke lagi.
1: Opia ne.
2: Ini darah. Baji.
1: Ini darah baji ya. Mesti beri nama aman ini darah baji ya. Baru boleh diberi prize. Terima kasih yang ngagai Kina Kara Agrofarm.
2: Ya.
1: Ia akan beri prize ngagai pengundi nanti minggu.
2: Ya.
1: Yaitu atau ke pemenang dekat nerima hamper barang pemakai.
2: Pemakai. Ianya bakal sedak sos. Pansuah. Pes pansuah. Mau sos kili asam.
1: Kasam sabi.
2: Kasam sabi.
1: Kemayuh dia butuh butuh sos lah.
2: Ya.
1: Kelebih lagi sos namanya bisi dua bangsa.
2: Sos.
1: Ya kebirah. Ngau ke gadung.
2: Gadung.
1: Nanti ke makai ya ke mata tahu.
2: Ya ke bas. Ya ke bisa lagi bisi. Ya ke sedang sedang bisa pun bisi.
1: Ya ke tabar bisi.
2: Bisi.
1: Pemilih dia. Ya,
2: pemilih.
1: Okay. Jadi terima kasih yang ngagai Kina Kara Agrofarm. Ya ke sponsor ngagai ya namanya kita bala ke bising undi.
2: Ya.
1: Kita dekat nemu bekeni gamal Kina Kara po produk to. Mayo masuk supermarket dia to.
2: Ya. Ba mayo macam supermarket.
1: Mayo macam supermarket giga. Ya,
2: pedak aja label Kina Kara.
1: Macam produk bisik ya.
2: Betul.
1: Okey, jadi ya terus ngau lagu ke dekat dicalon ke dalam carta. Tentu ya kita meri selamat jalai ngagai lagu nomor 10 tu na jabot.
2: Ya.
1: Layak ke penudi. Lagu
2: ke de bai
1: Raban de Kru ngalu CM. Udahnya baru kita terus ningal ke lagu ke
2: de pasuk minggu tu
1: ke dalam carta.
3: Lagu pansut minggu tu.

0: banyak mamunyi lagu ke di calon ke minggu tu.
1: Semampai di kerinduk ko ya nanya buat nah.
0: Yeah.
1: Sapa di kerinduk nan nemu kita ya.
0: Kita nemu.
1: Nanti pangan kita mayo bakal jabu. Sigi mayo purang di kerinduk.
0: Betul.
1: Telepon pen mengelima itai bakal ini ya sangau.
0: Betul.
1: Okey taja pia lagu nya tadi ukai di baik jabuat tahu ke di baik ibu sangau ini ya sangau tam di baik sikup penyanyi baru tu pelebaku
0: aku Ronald K.
1: Baru dengan nama Ronald K.
0: Nama arti kita ni.
1: Ni ku nemu nama apa yang kini?
0: Ronald Kwecap.
1: Apa pandai ni Kwecap? Beberapa barang ku yalah kenya. Kebien kini.
0: Amai ke.
1: Ken kini. Jadi lagu tu diberi nama Sulu Seput Nyawaku.
0: Lagu tu di
1: Lekaya.
0: Lekaya. Di kakak Justin G.R. Bukulah engkau penyanyi tumpu.
1: Ya, lalu Tion ya Den ala Den.
0: Ya.
1: Ya, namanya tadi kengagak lagu Dayana Shini ne.
0: Betul.
1: Okey, jadi hanya lagu kebaru dipasuk ke minggu tu. Tahu berengkah di undi kita. Tajap ya, sebedau meri peluang agak kita kerekang undi. Sebut baru Ari Lumur 10 nyentuk ke juara ngau lagu. Ari Lumur 10 juara nyentuk ke lagu kebaru masuk tadi ya buat.
0: Iya. Layak ke penodi The Crew Lucy M nomor 10 nomor 9 Sayau Ari Intan Edi Kuyang.
1: Ah, udahnya? Widi, dia nak Edi Kuyang. Meda Edi Kuyang ke bisa ya anak anak darah. Halo, halo ngetu.
0: Oh, bisa anak darah ya.
1: Bisa ya. Oh. Lumba 8
0: Nuan milih pergi baru lagu ke baru dipasok
1: Lucy. Penny, okey Penny ribut tak?
0: Ya. Di engka orang pak penduduk nomor 8 Penny McLean nomor 7 penyanyi tua Lennox Empire nomor 6 Mangai Ka Ati
1: Yus Andrew nomor 5
0: Isi Atiku Dayana Shini nomor 4 Umbas Ika nomor 3 Nuan Berulah Kelemayang Ben nomor 2 Bang Rindu nak datang ada Nick Revensi
1: juara Doni Lang penawar
0: pengubat hati.
1: Lalu lagu kebaru di calon kata Ronald di Ronald K.
0: Ronald K. Jadi lagu tu muka tahu Doni kita
1: berengkah sari tahu. Enggau kita kena sempat telefon lagi ngagai Facebook undi lagu cara siapa juara.
0: Betul.
1: Sulu Seput Nyawaku. Ya nama lagu ya. 082-258-6344 kita ngiga pengundi tik ke terubah ya baru telefon kita. Hello.
2: Yeah. Hello. Hello.
1: Oi. Tu munyi orang miri to ke? Okay?
2: Oh, to mana?
1: Ya, Dennis.
0: Oh, Dennis. Nama nama gak kita di miri ya. Oh, panas
2: ada ya. Nda
1: hujan.
2: Mana muari?
1: Oh. Muari.
2: Nada mana muari?
1: Oh, mana? Mana? Oh, mana hari di miri? Okey, okay. Ni undi Dennis.
0: Ini Dennis.
2: Satu mengkan.
1: Satu okay. Agi doni, okey.
2: Dua tiga berkali ya.
1: Dua tiga berkali ya, okey.
2: Empat lima berkali ya.
1: Empat ngau lima berkali ya, nah.
0: Oh, okey.
1: Okey, okay. Terima kasih Dennis.
2: Nah,
1: iya.
0: Nggak agak Dennis.
2: Nggak.
0: Okey, terima kasih Dennis.
1: Okey, ngau pengundi tiga dua tu jabot sawat ya.
0: Iya, halo.
3: Halo, selamat ngale hari minggu, selamat ujung minggu ngaji seduai dibuat.
0: Oh, enggak.
3: Nama berita dua negara. Nama penamaan lagu ke baru masuk tadi. Aku game dari Ari Mayu Muari itu.
0: Oh, Mayu Muari. Seput, seput solo nyawaku.
3: Oh, piye.
1: Seput, seput.
0: Solo, solo, seput nyawaku.
3: Solo, seput nyawaku. Kau jabut seput nyawaku.
1: Okay, jaga ada jabut.
3: Mana ringat buat dia kumpulan kaya. Kedua lagi.
1: Di kampalong kayak kayak jabuat. Aku nak nemu siapa kampalong pertama. Nanti siapa
3: yang pertama? Anak ingat buat betul nek buat yang pertama dek nak.
0: Ada ngeri.
1: Anak dah nemu tua jabuatnya. Nanti tahun 7 tahun umur.
0: Okey, okey nyumina uni dek.
3: Ayo nyabut. Nomor 1 penawar pengubat ati.
0: Okey, dunia.
3: Nomor 2 Nuan Berulah.
0: Nuan
3: nomor 3 Pengerindu Nadatai Badan. Nomor 4 Isi Atiku. Nomor 5 Umbas.
0: Oh,
3: betul kan. Oh, itu kan kali ini berulah.
0: Iya.
1: Anak berulah deh. Oh,
3: terima kasih ya. Sangat sedua itu buat. Sangat sedua itu darah. Sama aja.
1: Sama aja minggu ya.
0: Sama aja minggu.
1: Oke. Okay. Oke, okay, jadi ya Agi terus nyambut telepon tua jabut.
0: Oke.
1: Okay. Agi bala ke dekat bertelepon. Dan bisa dua itu harus telepon ke tahu di kena kita ngundi.
0: Iya.
1: Oke, 082-258-634. Hello.
0: Hello.
4: Halo.
1: Oi, siapa tu kini?
4: Rimiri tu.
0: Siapa Rimiri?
1: Siapa Rimiri tu?
4: Semek.
0: Ah?
4: Semek, Semek.
1: Semek.
0: Ada di dalam tu tengah. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Awak ada itu putut.
1: Ada yang awak tu ya baru.
0: Iya kesal. Eh, hello.
5: Halo, yes.
1: Ah? Oh, siapa tu?
5: Aki Jabot.
1: Oh, Aki Jabot, Aki Jabot. Lemandang, lemambang.
0: Lemambang banyak.
1: Ya.
5: Yeah. Oh.
1: Lemambang banyak. Udah tu lagi ambil baik dia pula Jabotnya. Lemambang, ke lemambang.
0: Nama tu suara dia tu kak putuh-putuh ke.
5: Nah, dah siapa putus jo?
0: Ya, bos nayau, nayau.
1: Nayau, aku bisa kau putus mentong kan? Yeah. Aku mana lain
0: okay,
1: dia?
0: Okay,
1: ni bagi lagu?
0: Unai dekat.
5: Aku nanti berubah jo.
1: Anda dah berubah nih?
0: Alright,
1: terima kasih.
0: Nyamai ibu minat dasar dia kerja bukannya?
1: Ya, anda dah berubah kau ya.
0: Betul.
1: Okay, jadi lagi nyawat kangau.
0: Halo,
1: bedau bedau.
0: Bedau.
1: Ni bala ke
0: telepon.
1: Ni ngalau kutai ya. Dan ngawak bisi dua lumur telepon ke tahu dikena sida bertelepon.
0: Betul. Halo.
6: Halo, Bud.
0: Oi.
6: Selamat ngali hari ini guys dua ini.
0: Selamat hari ngali ya.
1: Sepat sudah rahim kai.
0: Okay.
6: Hari kedan nyeri.
1: Oh, kita.
0: Oke, kita undi kita.
6: Kakek demo satu Dunilang.
1: Oke.
6: Demo dua Kelemayang Ben.
0: Oke.
6: Demo tiga Nek Revisi.
0: Oke.
6: Demo empat Diana Tini.
0: Oke.
6: Demo lima Ika Sepul.
0: Oke. Terima kasih
6: kita. Oi.
0: Oi.
6: Bud.
0: Oi.
6: Adi aku kirim ka.
0: Ila aku kirim ke dek nganti itu supaya.
6: Aduh, ada punya.
1: Nganti supaya.
6: Ada lagi menikah ke? Kau kirim.
0: Ya. Datai tinggal Selangau, madik.
1: Amai, datai ke Selangau dah rugi dek dengundi belum mana kalau datai Selangau, madak SSJ.
6: Apa? Jauh.
1: Bukannya jauh na jauh.
0: Eh, dia tahu dia nama apa nyawanya? Jalai udah mana?
1: Oh, dah bisa pin Borneo.
0: Okey, betul.
6: Okay.
0: Terima kasih. Terima kasih.
6: Sama-sama.
1: Okay. Ya tadi Peter, pengundi tika sekali tu. Hello.
0: Hello.
7: Hello.
1: Ya siapa tu?
0: Atau ini darah baju?
7: Iya.
1: Ini darah baju.
7: Oh iya. Good boy ya buat.
0: Okay. Ini darah baju. Dia bisa kena nomor. Okay. Salah. Dia bisa peraya.
1: Ya.
0: Tang dia tu silap yang ngai beri nama.
1: Ya. Mesti beri nama mai baru boleh peraya sah.
0: Ya.
7: Ya di beri ya guys dua lah.
0: Ya bulaku.
1: Yang mesti beri nama baru nyamai tu ya buat.
0: Beri ya ketua. Ada yang ngomong.
7: Beri guys dua deh.
1: Nama pengawal di sini nggak sah jabut ngepap sos setiap minggu kah.
0: Benar.
1: Ngepam sos belama aja buatnya tiap minggu.
0: Ya, aku Tisa aku. Teman. Ini darah baju.
1: Oh, dekat ini bagi undi minggu tak?
7: Dunilang.
1: Dunilang.
7: Nomor 2 Kelemayang Ben.
1: Okey.
7: Okay. Nomor 3 Nek Referensi. Nomor 4 Diana Shini. Nomor 5 Eka Sepul.
1: Okey, terima kasih.
0: Ini darah baju.
7: Sama-sama.
0: Thank you for the
7: Labu.
0: Okey.
1: Ya, yang merik dia ngasuh dia ngepam sos.
0: Ngepam sos. Tuntum.
1: Tuntum. Nah, dia pengawam dia ngepam sos jajak dia suah orang.
0: Mm-mm.
1: Okay. 082-258-633.
0: Iya.
1: Hello.
8: Hello. Mia tu ada kapit.
1: Oh, Mia. Oh, Mia. Mia tu mesti ngundi orang kapit tau.
0: Ya, lah jauh ke. Kami yang ngai ke telepon dia putuh.
8: Ya, mak betul ke? Ya,
0: aku nemu dia ngai tengah dia tunai aku yang ngasuh dia berkawat.
8: Oh, mayu ikan kami di tu jabun.
0: Ya.
1: Yang ngai beri di sapan baru.
8: Dia, undi aku menikah.
0: Undi di menikah.
8: Sama Lupita tadi.
0: Oh, undi di menikah. Nomor berapa?
8: Bukan. Undi lagunya cerita siapa juaranya sama Lupita. Lapan yang udah ditulis ku tadi. Nai boleh sebut sama jalan.
1: Sama jalan. Ya Maggie ya lah juga.
0: Ngengkai
8: dia. Oke.
1: Terima kasih. Okay,
8: ya. Terima kasih. Bye bye.
1: Oke bye. Ya hari kapit. Sekali tu hari ni kini.
0: Halo siapa tu?
1: Lenyau aja buat lah. Udah manahnya tadi ya. Enggak nyunyungnya nganti ge. Oke. Okay.
0: Aku tengah ngalau tengah apa.
1: Hello.
0: Barang utai.
8: Hello.
0: Alah. Kaitu sunti.
8: Halo.
0: Sunti. Hari sampun.
8: Hari sampun.
0: Nama jual kuat saya tu.
8: Ada rumah tu.
0: Oh ada jual kuat tak?
8: Kalau ada di tamu, kalau beras saya beras kita jual.
1: Bedong gerembai jagung ya.
8: Bedong gerembai. Bedong.
0: Kuat segi pandai. Akhirnya aku ngekai kuat ke kuat deh saya.
8: Terima kasih ya.
0: Ya. Oke, sunti unti.
1: Ada sedikit tu sunti. Sebut terus.
8: Mas,
0: naik.
1: Oh, sebut okay. Jangan sunti.
0: Sebut aja.
8: Saya tetap kalahnya. Dunia ke satu kekal.
0: Satu nomor sama. Satu kekal. Oke, Dunia lah.
8: Dua mau tiga kekal.
0: Dua nggak tiga. Oke, kelama yang Ben nomor dua. Nih, kamu sih nomor tiga. Oke.
8: Okay. Nomor tiga, 45 kekal.
0: Oke, Diana nomor empat. Ika nomor 5.
1: Oke, terima kasih.
8: Oke. Terima kasih.
0: Ya, Ma.
1: Oke, kita ngiga pengundi ke Agi Bisik. Agi diberi awak ngagai balak ke pengundi?
0: Ya, Bapak Ite.
1: Bisik, kita baru bisin terima 7 hingga 3.
0: Oke, kita hingga 3. Halo. Bedau enggak?
1: Bedau.
0: Oh, kayak tu.
1: Nama tu nyadi buat.
0: Ini nomor telefon nomor pangkat.
1: Okay, di sini namanya tiga kota ke?
0: Ya, tiga kota ke.
1: Hello.
9: Hello.
0: Hello.
1: Nice jaga.
0: Mike ke?
9: Oh, ni kau kena aku tu ni.
0: Yeah.
1: Okay, Mr. Mike, ni bagi undi.
9: Sudah break kalau mau nak masuk. Okay, boleh mak. Okay, dia aku break 4-2
0: jam. Ada yang menemong kau. Okay, undi tu cari tahu dah macam
9: tu. Happy aja.
0: Ya, madu pun.
9: Dari dulu kita bawa IPN dia.
0: Betul. Terima kasih.
9: Oh, okay. Jadi undi aku rumah tahu kita tal.
0: Okay.
9: Lima tiga break umur dua.
0: Okay.
9: Nomor 2 beri nomor 3.
0: Okey, bertukar. Right. Nomor 4, nomor 5.
9: Nomor 5 itu
1: nak. Nomor 4, nomor 5 pun bertukar ni.
9: Nomor 5 ni ke 4, nomor 4, nomor 5.
1: Okey, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Iya.
9: Okey.
0: Kita bisik.
1: Pengundi kita 9.
0: Halo.
10: Halo.
0: Oi. Siapa tu?
10: Tu, Semex. Semex tu.
0: Semek tadi kah?
10: Oh ya ya.
0: Nama kah telepon dah putu hari ni.
1: Hari Miri ya.
0: Hari gua.
1: Hari Miri.
10: Hari Miri.
0: Oh hari Miri.
1: Okay, terus kau undi dia Semek ni kena ada yang tu boleh lain lagi.
0: Ya.
10: Nada berubah.
1: Oh, nada berubah lah.
10: Oh.
1: Okay, terima kasih.
10: Okay.
0: Kasih hati tu.
1: Semek. Benar nguji cendol kali nasi boleh na.
0: Oh telepon sedekan.
1: Siti dagi kota.
0: Ya.
1: Ngaji balak kerja ngundi. Ke 10.
0: Kapan
1: dah kebetulah sekali tu.
0: Halo.
10: Halo, jabut.
0: Oi.
10: Aki Mia tu jabut.
0: Oh, Aki Mia.
1: Tadi Mia tu Aki ya ka?
0: Aki Mia. Siti sama hari kapiat ka?
1: Hari kapiat?
10: Bukai. Kita betul kawat ya.
0: Oh, amai ku Aki Mia.
1: Jauh Aki Mia tu. Cuk dia ni kapiat.
0: Cuk ya kapiat dia.
10: Ya.
0: Ya.
1: Ni bagi undai kali tu Aki Mia.
10: Satu mengkang.
0: Satu okay. mengkang tu nilang, okay.
10: Dua ngau tiga tuka.
0: Okay. Dua ngau tiga. Kalau mayang ben nombor dua, ni referensi nombor tiga, okay.
1: Empat.
10: Empat ngau lima tuka.
0: Oh, dia nak sini nombor empat.
1: Ika. Okay, terima kasih.
10: Terima kasih.
1: Ya. Ya tadi 10 ikut pengundi. Nanti perhati ke sebahagian magang.
0: Nama si dah tu berpusing-pusing ni. Nombor lima, nombor ya kebaru lepas tu minggu tu kemarin ada dunia.
1: Ya koko. Okey nak awak. Kita ya pelabak gunakan tu aja tua ninggal ke bala ke bisi ni mending ke YFM. Ya. Sekali tu baca tas pejuara.
0: Ya.
1: Sebedau ninggal ke bala buat program tu tentu ya. Kita ninggal ke recap. Cata siapa juara tusun ke 28 bertemu baru kita minggu baru minggu ke penudi sebedau
0: SCSJ
1: minggu ke penudi minggu kedua penudi sebedau SCSJ
0: mupuak tua
1: minggu tu recap minggu tu 10

0: Minggu tu. Recap minggu tu.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru. 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumbak perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Info aktiviti Y.
4: Aku Raga Jaro, publicity secretary dekat Nesau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai bapalan dan dewan serba guna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu meri peluang agar nenggak di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

10 mil sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ingat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kerifat untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangguk sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

0: Karnival Galia Selangor 2026, tiket atur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak menemai kepalan Pak Dewan Serba Guna Selangor.
1: Info Activity Wise.

Selamat ngalih hari serta selamat bertemu bawa rentak ngalih hari. Bari 5 Saritok 17 hari bulan 7 2026. Lagu Ari Suilin dengan Nelson Nero. Anak baca-baca bungkal rentak ngalih hari kita. Nama berita kita Saritok ngarap ke kita sama belak gerai magang. Saritok berjalan ke pengawak di Rimbu. Sebenarnya kita hanya tadi nyingkang ngagai ujung minggu tu. Hari 6 hari minggu. Sangka ku bisik kita ia kena sabar nganti ujung minggu tu. Nyangka kita bisik utai ia kena dekat di gagak. Bisik dekat diatur kita ujung minggu tu. Minggu kedua penudi. Sebenarnya kita ngapus ke bulan tujuh tu. Bagai selama mulai bawa rentang ngelih hari ke sekali tu ngawak ku Ken Michael. Untuk pukul 6 lemai tu lagi. Mayuh lagu dah ditusun bawa rentang ngelih hari kena merindang bala kita. Udah lepas tu lagi kita bisik lagu tu hari ini.

Jadi tentukah kita nak minah kini-kini gulaingo kami bawa retak galih hari tu. Dengar ke dulu lagu Ari Mariana Jara tu. Kena berenang balau rabujang kita. Enggak kita ke benung berikan, benung gempang, benung nyala kini. Bujang ulu sungai bawa retak galih hari. YFM.

Logistik Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu.

0: Isi
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20.7.2026 hari 1. Final World Cup 2026. Spain ngelawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English. Ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Nyau kena tai ba pengunjung FIFA World Cup 2026. Pekit main bol berebut ke penduduk nombor 3 dekat diatur dini hari-hari Minggu tu ialah 19 hari bulan 7 pukul 5 pagi. France bersatu dengan England. Lalu ringat final World Cup Spain dengan Argentina pukul 3 dini hari hari 1 tu ialah. Sekali ke champion World Cup dan Copa America, Argentina tu lagi mengkang oleh ketan ke penduduk sidaya pemain kreator bak New York, New Jersey Stadium. Tuk meh hari, tuk meh maya ke nanti di serata dunia. Tidak berarti ke world ranking tau ke penduduk Spain dengan Argentina tu tentu yang pengelebih bak Argentina ya ke dia tu bak ranking ya ke terubah tau ke tim bak lumur 1. Lalu Spain bak penduduk lumur 2. Jadi ni bagi tim ya ke di pelabak ke kita boleh gelar champion ke tahun tu Argentina tau ke Spain sama-sama meh kita dengan day out match ya ke diatur di hari-hari 1 ialah 20 hari bulan 7 2026. Idi ngau lagu yang utai orang dan lepas tu beridang kita tentang sebenarnya tu lagu tema FIFA World Cup Shakira ngau Burna Boy Die Die.

0: Maya Arito udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang itu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Oi, oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke Medai.
2: Nadai, nadai.
1: Begitu ke Medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak berbunyi. Nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja Nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
5: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
6: Segulai sejalai.

0: buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.

Boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus sehingga peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang milih kos ke engkeman, mitihka pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang negara bandar niak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah.

di pastor bala nembiak mayanya. Disediakan agar bala nembiak teratai nguluk pokrento. Kenap ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tip mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengelandir tepat.

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak menglemai kepalan Bat Dewan Seluruh Pengguna Selangor.
1: Info aktiviti wide. Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Okey, datang ke Dewan Suara Baram gerak 23 hari bulan 7 minggu baru nyin ila nanti kita ngasai gediri landi belagu kita ngelama tu bisi ngemuan julu hati dekat nyadi penanyi kini ngasai gediri mana patah nyawa kita anang lepas ke peluang datang ke audition Baram Regatta Bak Dewan Suara Baram ya kena 23 hari bulan 7 bunyi kini padah kenyata tadi tentu kita main semua dokumen tentu kita mengaudah nemu nama lagu kekat baik kita dekat datai minggu baru ni lah minggu tu jaga manah pengerai dari impu nanti kita ke bisi petuahnya ngirup air limau ke air lemon ke air nama ke suah nyawa kita yang tadi manah lagi tahu amal ke meow jadi harap ke kita yang ke datai lebih bayarnya ialah semua boleh pemutus ke mana kita boleh masuk nyingkang dipilih gagai regat final bintang baram regatta Siti hari program dia kandang diatur di tiang tahun berserimai dengan Baram Regatta ya. Udah lepas tu lagi peringat lagu Joget Baraja Joget 36 mulai kami bawa rentak ngal hari YFM.

0: dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: ke Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Jadi nama dah kiri-kiri terus bulan kami bak Raja Joget 36. Tu lagu Ariwan Joget Siapa Dia. Segulai sejalai bak Raja Joget 36.

0: dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Pagi rewind.
4: Dalam tiap itu utai ke
5: di kerja
4: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
5: Segi amat yang tadi. Ti itu ada lebas, ada limit munyi ke jaku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tu lagi.
4: Betul. Ya. Nya kebuah anang kak lalu nak bertang-tang munyi ku kita.
5: Cara muntang tu ya suah kemudian tu.
4: Betul. Nya kebuah orang pada abarum yang panjai. Sebenarnya penuh sadar tak lagunya.
5: Ya, lagu tempat dia cak. Berundi yang panjai sebedau penuh sadatai. Kemudian nak
6: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai tentu ya Bawa FM.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah

0: hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, maya megah cara kena orang nipu kita kemaya hari tu peninga. Kena kumai orang dunia tipu-tipu. Bukan 19 skema jatang. Tapi kebalan nyadi jam yang kedia tu, ianya orang yang kena nemu diri bank account cara. Dia kena orang berjalan ke pengawak yang kena mana. Kena orang mindah ke duit ia kena betul lalu untuk ke dikumbai orang keldai akaun. Jadi bersekedar kes orang ia ke bempu akaun tadi nak nemu akaun sidak ia ada kena orang berjalai ke pengawal kena manah ke tu. Kena jeliah ke perkara tu tentu ke kita yang tadi nak beri penerang kelebih lagi berkawal dengan akaun kita dubur akaun kita yang dengan orang anang nyewa ke akaun bank kita yang dengan siapa-siapa saja pada orangnya orang ke dikelala kita orang ke di karap ke kita tang ke dia tu yang tadi mayuh benar kes ke berkawal dengan keldai akaun untuk jadi abad sekedar kes ke dari report ke orang ya ke bempu akaun nak nemu diri nak nemu akaun sudah dikena nyentuh ke sidak ya di kagau ke polis tau ke di giga polis nya baru nemu diri akaun tadi nang kena orang berjalai ke pengawak yang kena mana ya okay, yang ditentukan kita yang tadi nak jadi bangsa jadi orang ya ke dikena orang bambi ulih betul laman akaun kita ke dikena sedaknya tadi kena orang berjalai ke pengawak kena mana ya kena orang mindah ke duit kena orang nyimpan duit ya ke bepun dari pengawak yang salah. Rentak ngali hari bawa FM terus boleh dengan kami yang nyentuk pukul 5 lemah itu lagi mendingan mendingan lagu-lagu joget bawa FM terus mendingan kami segulai sejalai bawa FM.

0: Dengar Teraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

oleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Jadi kita berjalan ke pengawak di luar rumah jam yang ke dia tu peningah. Bisik berkebun kini tahukah kita yang ganyang-ganya bisik ngabas utai ke di tanam kita. Nanti kita bisik hidup ke api tentu ke sebedau kita mupuk padam ke mana apinya tadi pihak megak papung insap tentu ke nak muai sengapa. Kebuah lain pihak laban jam kerja tu hari tu cukup hangat di Bandaraya Kuching mengabisi diriput ke sekedar endur yang tadi penusah babas angus talupun kebuah babas angus yang tadi ianya berpun hari papung insap ke degetik ke hari kerita okay? Yang ini nuju kita ya ke insapnya papung insapnya anang gue ngetik ke sebaran endur padam ke dulu ya ke mana-mana gigak tu nguras tau ke endur ya ke patut meh no kita muai ya tinadain endur ya padam ke dulu baik pulai buai betung rasi derimpu hanya cara pemadu likun ya. Bukan nama kena nyeliah ke penusah angus hari yang akan jadi laban jam ke dia tu hari tu cukup hangat pihak megak kita tadi tentu ke ngirup air yang kemayuh nanti kita nya gawak berdalam bilik dalam rumah nanti bisik aircon tentu ke kita masang airconnya ya. Nanti kita gawak dalam rumahnya tentu ke pejalan yang ingin tamak ke pansut dari rumahnya bisik aw anang asuhai berkandang dalamnya laban hari itu cukup hangat ngelalau balapai naim kan kita bisik anak miat anak ninggal ke anak kita dalam kereta lebuh maya hari ke hangat berkata aw penusah taunya di sebarang maya dan di sadang kita bukan gaji rangkang macuak mata tang anang dah berjaga weh kena kita liah ke sebarang penusah hari yang kenyadi. Pukul 5 tu lagi kita mendiang ke berita National FM hari Kuala Lumpur. Dahnya lagi mulai jam ke penudi rentak ngali hari lemah itu. Ningga ke lagu tu lagu joget hari Nelson Nehru Bujang Tuai. Lalu dah lepas tu lagi mengga kita bisi lagu hari Nila Lisa Rosia Chick ngau Boy Max joget kain percak lama. Terus mulai ngau kami bak YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: buli ngau kasar nyadi ba sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget?

0: dengar Teraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, banyak menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi, sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, kemudian kita kalau turunkan sikit harga tu, sebab saya nak janji yang lebih dari itu pun saya tak ingin, tidak suka, tapi saya akan bawa hal ini tu, kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang dan tu saya akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya KEJARA.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan penguncupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas, dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azanuruddin berkata, laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera litar tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya, persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju Pele daripada perlawanan akhir Pele Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata sandaran pingat diletakkan kepada jaguh berbasikal track Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Secretary dekat Nassau Seratumai Kita Sampal Datai. Engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Bajawan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amarik peluang agar nenggak di kandang menopis sisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar.

10 mili sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus hingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu juga riba untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat setenang tangkus, engkau peluang gawak kulu ditangguk sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milik karya, takkan batang pengawak kita umat penanggul negara sidak di diari, enak masa hari

Tok bala ngembiak mayanya. Di sedia kena agak bala ngembiak teratai mulu problem tu. Kenap ikut ngembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngau ekonomi serta pengalaman ti betul,

0: Karnival Belia Selangor 2026, tiket atur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan Bat Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Activity Wise.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegang

0: World Cup 2026, 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English, bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English, ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dua hari puang sebedau kick of final FIFA World Cup 2026 antara Spain ngau Argentina pukul 3 pagi 20/7/2026 tu. Dipancar keterus dari New York New Jersey Stadium. Kita tahu benda ba Sukan Plus ngau piam ga ba channel TV OK. Download RTM, klik kita peningan tiba-tiba download dia tu rugi. Di kita nak download je laban bukan semina oleh benda World Cup. Kita mega ulih meda semua channel TV RTM ngau channel radio RTM jeng kawum YFM mega. Okey, berkenan ke bekawal ngau final World Cup 2026 Spain bersatu dengan Argentina tu mega. Siti Utai ya ke balak benar trending dia tu. Ianya Siti gambar ti dipadah ke Lionel Messi menuang meri mandi siku nebi miet baby anak miet. Lalu anak mietnya ianya Lamine Yamal. Siku ari pemain dari Spain ya kamu nyulut dia tu. Ngai kita ke bisi terbansak ke gambarnya. Gambarnya ukai AI, ukai dede dorang. Tang segi amat-amat gamal Lamine Yamal. Messi benuang meri Lamine Yamal mandi dalam dulang. Lalu bisi cerita kebenar ya. Begini gambarnya tahu. Bisi gambarnya kebenar ya. Dia ambil 19 tahun ya ke udah lalu. Sebengkah program. Umur Messi dalam gambarnya lebih mayanya baru 20 tahun. Dia tu berapa umur Messi? 39, 40? Dini dah. Nyaukat 20 tahun udah gambarnya. Lalu gambarnya udah viral tahun 2024 yang kemarin. Lebih apa yang ngagai Lamine Yamal tu. Berkunci ke gambar anak ianya. Dia beri The God Lionel Messi mandi dalam dulang. Lalu ia caption ya lebih banyak berkongsi ke gambarnya ianya The Beginning of Two Legend. Kena bos apa legend dah legend. Pedak meh final Piala Dunia World Cup hari satu tu ialah 20 hari bulan Argentina satu ngau Spain. Lalu anak ingat mega meda pekiat batch ya ke dur England gab satu ngau France berebut ke penuduh nombor 3 kena pagi hari Minggu ya pukul 5 pagi ya. Pukul baru buat jam kebenu di rentang ngalih hari kita yang lemari 5 untuk peningat. Selamat lemai ke semua bila kita kebenung dribanya jimat. Selamat kita datang dari rumah hau di kita berjaga-jaga. Terus bila kau kami bak diri lagi tiukai bawa rentang ngalih hari. Bye.

0: anda kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali keledar termeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Info Aktiviti Y.
2: Aku Rabia Jaro, Publicity Secretary dekat Nassau serta naik kita sampal datai engau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amarik peluang agar nenggak di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang.

Malaysia, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ringgat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkan pemutus persa engkau kurs di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar raban yang liat senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangguk sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, takkan batang pengawak kita mai penanggul negeri sidak di diari, enak masa hari ngeduit buat kurs dan nak tumayu peluang pengawak, serta nyalih ke sidak ditinggal peluang gawak ke mana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak, serta FAP Tulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti

tu pastor bala ngembia mayanya. Disediakan ada bala ngembia kelatai ngeluk pokento. Kenap ikut ngembia nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengelandir tepat

0: statistik memandang kepenusah berpadi buat jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah di deriba tindak nitih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi buat jalan alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23-26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bab dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23-26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

tanuan ngerepau nutup nambit semua pintu peluak penjan tau kena mana maja meh teka kena kita nama diri ke rumah li antik kita bisi minah ujung minggu tu ya kita ke bisi rawan kini berjalan ngantang kati laman mayuh pengerami serta mengak program ke dia tu di selampur menua kita ujung minggu tu nanti kita berjalan anda ingat mengak bekal payung bekal air laban hari kita dia tu cukup cukup ya pengangat au bisa amat panasnya tajapan bisi maya ya hujan ke lagi nak disadang kita gak hari itu kadang-kadang ya tengenyit hujan kadang-kadang ya tadi enti ya udah hangat hangat amat okey tentu kan jaga pengerai dirimpu kita ke bisi anak mietnya nanti oleh anang meh ngirit bala seda ya kasih bala anak miet kita ya kau nemutai okey jadi ya ngarap ke semua kita ser mampai likun serta menggak gerai jadi ngatu menggak ngujuang ke rentang oleh hari kita hari lima tu peninga udah lepas tu lagi sada lemai 6 ke 9 malam selamat hujung minggu guys semua bala kita selamat belelak aku Ken Michael nyurut ke diri ke lemai tu bye bye.

0: Sebuli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Info Activity Y.
1: Aku Raba Jaro, Publicity Secretary dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serba Guna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu merik peluang agar nenggak di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

Boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak ke terus hingga peluang gawa. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihka pemutus persa engkau kurs di kerinduk ke sidak. Yang metuju kali patut diatur, ngambil ke ngemli yang memberi penerang negara bandar niak setenang tangkus, engkau peluang gawa kuli ditangguk sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah.

di pastu balang nembiak mayanya. Disediakan ada balang nembiak teratai ngeluk pokrentu. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetam, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngegana miak serta pengelandir tergetul,

0: sebagai Karnival Belia Selangor 2026, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak menemai kepalan Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Activity Wide.

World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20.7.2026 hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

macam lagu Lorong Dangati.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Ya, boleh jalan dengan YFM ni tiang hari 24 jam sehari. Terima kasih peningat ke mengkam boleh jalan dengan YFM. Nak ngira muak ke pagi, tau ke tengah hari, tau ke muak ke ngali hari kini lemai, tau ke malam, dini hari. Terima kasih ke penduduk kita keseruan mendiang ke YFM ya. Jadi yang nampak program hari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai. Kita boleh sejalan dengan aku, Rolana Gilbert. Harap ke berita kita manah gerai serta muncul dalam semua pengawak ke di kerja kita sepemanjah hari itu. Jadi meri hari pengada, selamat hari pengada. Selamat nyambut hari pengada bagi kita ke nyambut hari pengada hari itu. Tahu ke bisik berita manah ke hari itu? Meri pengada ting kita. Selamat pula bersampi. Harap ke semua pengawak ke di kerja kita ukai simnak hari itu. Tambah sepemanjah tahun 2026 tu. Semua julu hati kita, pengawak kita belak mujur makan. Amin ya. Terima kasih yang agai Ken Michael kudah upgrade sejalan yang kita peningat bawa rentak ngali hari. Jadi buka selama bawa sadar lemai tu peningat nintiang hari lima. Nak berasai hari itu ingat 17/7/2026 hari lima hari ke maya diantik balap peningat kita ina. Nama aku nyana. Kalau bikin sidak ke nak gawa ujua minggu sikit tok medanti sidak ya na uliah belelak di rumah tak ke uliah ngerja pengak bukai kena uliah dikerja sepemanjai hari gawa ya. Ini ya berita hari kami mendarai kucing yang ditok peningah kelebih kik bak jalai pi ramli ditok puji Tuhan urung pukul 4 lemai tu tadi si hujan kami ditok banget diri ke hujan kami ditok nah uliah ngurang ke pengangat kriasai ke ukai seminak kriasai muak hari pagi tadi tang sebab hari tu kudah hari cukup hangat. Jadi harap kita semampai nyaga pengerai di rimpu nyaga pengerai di risbili lebih ke maya kita napi gayari ke Banzato ya. Okey, peningat kena tengke pun ke awak saya lemai kita ke lemai tu hari YFM 17/7/2026. Ya, tucum anang kurang ke Alun Lupeng ya.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan uang. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by -1 nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Kita meninggang di sudah mai kita mendiang ke Hello Waisri Aman. Dulu merindang kita ngasih lagu Ari Swerin Kulai Ngon Nelson Eru Anang Baco Baco.

Bertemu baru kita dalam program Hello Aisri Aman. Bekas lama Ibian berkongsi keberita dengan kita. Berita yang kedatai hari bagi menu Sri Aman sekali kenya datai hari bagi menu Betuang. Nama berita jam diato, terima kasih lepas mampai milih YFM ke pangan kita. Ke sekali itu berita ke terubah di berkongsi. Bekawal ngau sebengkah program itu sudah diatur di pilih menu alubah antu. Program itu dikumbai Program Ranau Solidarity Community RSK peringkat bagi menu Sri Aman. Udah mujur diatur berumah hindang rantau kemayu manis Ulung Kari Lubuk Antu empai lama. Program tu mujur dipenyadi sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Beranak ke Pokok Sarawak. Di Megakaban Konsen Negeri N34 Batang Air Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo. Nyerumah program tu Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo mujur ngemendar kagih belanja terlebih RM600,000 ungkup community inquiry berjalai ke macam projek ke pengelantang community dia. Hari penyampaunya tadi RM400,000 ungkup projek ngagak rumah sembiang Anglika Baulung Kari pihak megak RM15,000 ianya projek mit menua pesisir tau ke MRP ungkup community pemansang serta pengelikun rumah ngindang rantau kemayu manis nangkan kenyak RM10,000 ungkup biro orang Indo rumah ngindang rantau kemayu manis nangkan kenyak megak RM100,000 ianya projek transformation menua pesisir 2027 ungkup komiti pemansang serta pengelikun nangas payak engkau nangas tamang. Nyalai ko yang berhormat Kaban Konsel Negeri N34 Batang Air lebih mansut ke penerang perintah dekat terus committed ngenatai ke peminta komuniti menua pesisir engkau mai pemansang tiendang ditemu ngelantang ke rakyat serta ngerecah kage penumbuh ekonomi menua tau. Belah datai nyempulang adun N34 Batang Air nguluk program tu ianya DO Pelilih Menua Lubuk Antu Tuan Akui Ijau pihak megak pengari sekretari eksekutif Upis Memansang Sosial KPWK Tuan Muhammad Syahrul Nizam Jamaluddin pihak megak pengulu PGW Wow, serta Mesir Mayuh Ari Ulu Angkarimpu. Nyak tadi berita ke terubah kita nguyang agak berita kedua. Jadi berita kedua tu kita ngagai bagi menua Betuang. Kalai bak rumah panjai Sengalang debak Betuang empai lama mujur diatur program merarau berserimbai ngau pengawak ngingat kebiro orang Indo. Rumah panjai tu Sengalang debak Betuang tu dah 11 tahun ditumbuh ka. Diatur bak rumah panjai tu empu. Program tu mujur dipenyadi Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak di Megakaban Konsen Negeri N35 Saribas. Sama datai ngulup program tu mayanya ianya Kaban Parlimen P24 Betuang Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu pihak mega SAO Opis Pelilih Miet Debak Tuan Muhammad Khairul Rani bin Muhammad Ibrahim pihak mega Temenggung Haji P.E. Alwi Bala Pengulu Bak Pelilih Menua Tu pihak mega Tuai-Tuai Raban Bansa Ari Pelilih Menua Tu mega. Dirombak program tu diatur megak pengawak nyuak ke bantu agih-agih belanja disuak pengagai ketuai-ketuai Biro Orang Indo genap Biro Orang Indo di depegai Konsen Negeri N35 Seribas. Hari penatai dua ikut pengadilan

pengawak ngingat ke gereja Anglika, St. Peter surat tua udah 100 tahun ditumbuh ke, digagak bak tahun 1926 dulu menya. Program tu mujur di gulo lebih 1400 ikut mensia mayu, tebal lagi taban dari gereja Anglika Selampur Sarawak. Sama muka datang ngulo program tu mayanya ianya The Right Reverend Dato' Donald Judd, Diocesan Bishop of Kuching and Brunei Darussalam, pihak muka Assistant Bishop The Right Reverend Nelson Ugas, pihak muka Assistant Bishop The Right Reverend Eris Sumping Jingan, pihak muka Archdeacon Reverend Tony Jilat, pihak muka Reverend Rodriguez Biker St. Peter Seratua. Nangkan kenyak bala pedri ia kekala gawak bak gereja St. Peter, pihak mega yang berbahagia Profesor Datu Spencer Empadiang, pihak mega yang berusaha Tuan Datuk Richard Michael Abu Nawas, Residen bagi Menua Betuang, pemesai-pemesai Ofis Perintah, Tuai-Tuai Reban Bangsa serta Mansia Maiwah. Yang berita ketiga, lalu tu berita keempat, program yang kedekumbai kempen penyedar penyakit denggi ngerogak pengerai serta kempen pengelikuan, pihak megak nagang penusa angus mujur di pejalai kebak rumah makup nanga lempak kabau seratua. Tok kebenarnya program ti diatur rumah makup nanga lempak kabau seratua ngau kerjasama macam agensi baka Opis Bomba Seratua, Opis Pengerai Pelilih Menua Seratua, Opis Pelilih Menua Seratua, pihak megak Opis Polis Pelilih Menua Seratua. Program tu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Tuan Friday Anak Beliak, Kaban Konsel Negeri N39 Kerian, lalu penataya nyadi tanda pengari rakyat menuanya nyukung pengawak sedar keguna perkara pengerai komuniti, pihak megak pengelikun serta pengawak bersawup genap komuniti nagang sebarang penusah ramah ari nyadi. Maya program tu macam aktiviti diatur bakal lica sekali kenyap penerang tiap kawal ngau cara nagang serta ngawal pengelakai penyakit denggi dikenatai ke penolong pegawai kesihatan persekitaran unit vektor denggi Opis Pengerai Pelilih Menua Suratua Encik Haji Kipli bin Haji Jenai. Pihak mega pengawal berkongsi ke penerang tiap kawal ngau cara munas kalai nyamuk Aedes berteluk serta info berkawal ngau guna nyaga pembersih genturong peniau. Bisa mega diatur pengawal berkongsi ke penerang berkawal ngau pengelikuan genturong peniau serta cara nagang penusa angus dikenatai ke pemesai bomba kanan dua Suratua Tuan Dominic Anak Ribun. Lalu pihak mega bisa diatur pengawal berkongsi ke info tiap kawal ngau jenayah cyber penyalah berpakai kedadah merugi ke semua penyalah nyadi scam online, pihak mega cara-cara ngelindung diri ari penusah dikelakar cara digital dipekunsi ke pegawai ari Opis IPD Seratua Sarjan Roslinda. Nyak tadi berita keempat, lalu untuk berita yang kelima, mengkang dibagi Menua Betuang kalai dikabung sampai lama dia adun N40 kabung yang berhormat Dato' Muhammad Cikade udah mujur nyua ke bantuk lampu solar ngagai sebengkah serakup ianya Persatuan Bomba Sukarela Kabung diatur bah pusat hikmat Kaban Konsel Negeri N40 Kabung. Jadi bantuk tu disuak ke adun N40 Kabung kena nyukung serakup tu ngelengkap kaget perengka logistik ngau fasiliti asas ngambil ngelancar kaget operation bersari-sari sidak serakup tu. Maya tu bisik 3 unit lampu solar mujur disuak ngagai penawang Persatuan Bomba Sukarela Kabung tu ianya Pengulu Rahman tau ke Dom Kapuak. Pihak megak ko adun N40 Kabung semua kaban serakup patut meruan bersedia lalu perkara pengelikuan napik sebarang penusah patut ditegap ke belama ke pengelantang semua komuniti. Pihak megak ko ya lampu solar tu ila dekat dipasang semua bilik operation serakup tu ngambil palan tu ila lebih likun kelebih agik maya malam serta ngelantang kaget pejalai sebarang operation serakup tu bapalan tu. Nangkan kenyak ia megak mantai ke pengagati ngagai serakup to Persatuan Bomba Sukarela Kabung tegal komitmen serta pemanah servis tik dipejalai ke sida ke pengelikun serta pengelantang komuniti bak konsel negeri N40 Kabung. Jadi berita ke penudi ke sekali to di debat empat lama mujur diatur pengerami nyambut Hari Orang Indok 2026 beramai keleka jako orang Indok Sarawak bak ekonomi digital diatur bak dewa

0: Dan perpaduan Debak Betuang. Program tumayanya dipenyadi kesapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam, Tim Gakaban Konsen Negeri N35 Soribas. Mayatok dia yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam, ia bisa ngenang kalai kuya perintah menu Sarawak meruan berjalai ke inisiatif ngenegap ke ekonomi orang Indok dito. Ngan terus ke bantuk tidak kumai bantuan Ketua Isi Rumah Wanita Sarawak RM1,000 sekali bayar ungkup ini tunggal. Pihak megah orang Indok tinjadi tuai biliak serta orang Indok tinjadi orang dagang dipatut buliah bantuk to. Pihak megah Upis Menteri orang Indok ngau ruang biliak Sarawak JWKS bisik nyedia kelatih tidak kumai latihan kemahiran vokasional wanita WST ndak berbayar. Kena nambah kaget penemu rindu serta mantuk sida nguliah ke penatai pemisik. Bantuk-bantuk itu tadi uliah dipinta semenjai tahun ngena cara online nengah laman web Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. Senentang perkara ngenegap ke penau orang Indo nyadi ketuai bagenap serakup tau ke gerempung, program-program baka geran kena ngenegap kaget NGO-NGO orang Indo. Program Kepimpinan Wanita, Kem Kepimpinan Belia, Literation Digital Ungkup Orang Indok Tetuai Umur, Sesi Libat Urus Engau NGO sekali kenyak gerempung-gerempung Orang Indok Teukai Dikuasa Perintah, serta Program Kesaksamaan Gender Dekat Diterus Kemegak. Kaban Konsen Negeri N35 Seribas Menyatuk Megak bisik ngelansak program terdekat diatur Upis Menteri Orang Indok Ngeruang Bilik Sarawak JWKS terdekat ngatur program nyambut Hari Orang Indok Tikas Negeri Sarawak 2026. Program tu ialah dekat diatur 2008-2026 bak mengeri kucing ngena tema yang kesama Megak Orang Indok Menu Sarawak bak ekonomi digital. Program tidak diatur kena merik bahasa ngagai pemujur orang-orang Indok menua to. Tibela udah ngangkat kenama serta ngemansang ke menua seriris ngau pemansang ekonomi digital menua kita Sarawak. Program tu ialah diadang dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pihak megak diadang lebih 800 iko mensia mayuah dekat nguluk program tu ialah. Lalu 45 bengkah pelilih menua di Sarawak dito dekat medak program to cara online. Nyalainya berita-berita dipkunsi bawa ke sekali to. Tu aja area aku ibin temu baru bawa ke bukai. Selamat lemai, selamat hujung minggu.
1: Okay, terima kasih yang guys Steven tapasilai kurap kunsi untuk tak peninga ba Hello Y Sri Aman.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Anda tahu ke pesan berat ya ke bisi dicermak kami hari email yfmiban@gmail.com dan ke hari WhatsApp konti yfmiban. Kada pesan keterubah tu diterima kami hari Joseph Ratan anak nyandang nuju Kaban Belayan ya ke dia ba Luban Ulu, Luban Ilik, Pelawa, Tutus, Serudit A ngau Serudit B, Terusan, Pelanduk, dia megak Kaban Belayan ba Pasar Atas, Remabung, Bebuling Atas, Bebuling Baruh, Bukung, Peligung, Kerupuk, Semujuk, Batu Lintang, ngau Kaban Belayan Kebukai. Nak ngira sidak ke dia di Miri, Sibu, Bintulu, Seriaman, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah dirintai ke nama dito. Kalau pesan tu madah ke ex-sarjan nyandang anak jelani, ex-staff sarjan nyandang anak jelani Udan Adai, ianya kena 16/07/2026. Lalu ex-staff sarjan nyandang anak jelani tu dekat di Sengait Belamayuh, bak rumah anaknya bak lumur 8816, lorong 3B4 Muara Tua Empat di Kota Semarahan. Lalu dekat di Sengait Belamayuh, ianya malam hari 6 tu 18/07 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 19/07/2026. Jadi sekali lagi madah ke ex-staff sarjan nyandang anak jelani Udan Adai kena 16/07/2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh bak rumah anaknya ianya bak rumah lumur 8816 lorong 34B Muara Tua Empat Kota Semarahan. Ianya kena malam hari 6 tu 18/07 serta dikubur kena pagi hari Minggu 19/07/2026. Jadi berita kesil lagi top tanya ngagai anak niang tu ianya Joseph Ratan bak lumur 013-8494-330. Pesan kedua tu ianya pesan ngata sulit datari Johnny Tellerson anak lintung. Pesan Kaban Belayan ia kedia bak rumah Nas, rumah Jonathan, rumah Jack, rumah Mambang, rumah Cuat bak Sungai Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Singan, rumah Semuli bak Sungai Tau, Kaban Belayan bak Sungai Pelugau, Andau, Iting, yang megak bak Sungai Anus, Cigu Cukan Semadik bak Setuan, Gulu Meri nak lubun ngabala Kaban bak Kakus, rumah Dora bak Nangal Tekalit Tatau, Kaban Belayan Ambun bak Sungai Bawan Belingian, pian megak di Sibu Jaya ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang mang anak Bandung tak ke indai entunan tak ke nuli ianya kena hari malam hari 6 18/07/2026 pukul 9 malam ngena cara sembiang ianya bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang mang anak Bandung tak ke indai entunan tak ke nuli kalau pengawak tur ke diatur kena malam hari 6 pukul 9 malam ianya kena 18/07/2026 ngena cara sembiang bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau. Pesan ke Siti Topninga datai Ari Donis anak liang nuju Kaman Belayan yang kedia di Sekayu Aik Macan, Nangan Macan, Baram, Poi Kenawit, Rumah Sibang, Rumah Joni Aman, Skuau, Merurun Julau, Nangan Kelangas, Julau Pimgat Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama Rito. Pesan tu madah ke liang anak payeng, liang anak payeng Udan Adai, ianya kena rimpat 17/07/2026. Lalu niang tu dekat di Sekait Belamayuh ianya kena 18/07/2026 ba Pulau Wok Jalai Macan Kenawit serta dikubur kena pagi hari 6 tu ianya 19/07/2026 bak pendam RC Jalai Macan. Jadi pesan untuk peninggal Kalau hari bulan engau hari itu tadi nantu betul nanti kita berarti gitu. Jadi ku maca pesan tu baru. Kalau hari pesan tu madah ke liang anak payeng udah nadai kena 17 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu ianya kena 18 hari bulan 7 2026. Bak Pulau Wok Jalan Macan di Kenawit. Serta dikubur kena 19 hari bulan 7 2026. Bak Pendam RC Jalai Macan. Jadi nanti kita ada dekat nemu berita kesidik lagi ke lebih kek kaban belayan niang tu. Kita tahu-tahu bertanya ngagai Donis anak liang. Ianya bak lumur 019-217-9961. Tau ke 019-8064-079. Lalu pesan ke Siti Tok Meningal, ianya datari Lijai Anak Muari tak ke Indai Sagai. Kalau pesan untuk menuju Kaban Belayan, ia ke diau di Batang Sepak, Batang Layar, Ulu Sekerang, Rumah Adam, Pui Kenawit, pian megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Pesan untuk mendah ke Sintan Anak Itap. Sintan Anak Itap udah nadai, kena 16 hari bulan 7 2026. Lalu niang Sintan anak Itap tu dekat di Sungai Balamayu ianya malam 18 hari bulan 7 2026 bak rumah Telanjan Lempawong Sepak Betung serta dikubur kena pagi 19 hari bulan 7 2026. Jadi ya sekali lagi merah ke Sintan anak Itap udah nadai kena 16 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu ianya malam 18 hari bulan 7 bak rumah Telanjan Lempawung Sepat Betung serta dikubur kena pagi 19 hari bulan 7 2026. Jadi berita sidik lagi tak tanya ngagai Lijai Anak Muari tak ke bini niang tu inyak pak lumur 013-829-8651. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit serta ngelumbung datari manca anak awing pesan kaban belayan yang kediau di rumah sebeli nangadap batang rajang kapit yang begat di nangang meke, nangang buya, nangang buluk, nangang peraran pasir nai, nangang setapang, nangang melal yang begat kaban belayan di balih Sibujaya ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dia tu pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbung niang awing anak ugun ianya ngetas ulit kena pagi 18 hari bulan 7 2026. Lalunya di lumbung kena 18 hari bulan 7 2026. Ba rumah lumur 1F lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawal ngetas ulit serta lumbung niang awing anak ugun ianya ngetas ulit pagi 18 hari bulan 7 lalu nyadi lumbung dekat diatur ba rumah lumur 1F lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan di datai hari ke ngari ke bayang anak rantau kalau pesan tu nuju kaban belayan ya kebenar pesan tu peningan nantu terang di terima kami ya. Jadi aku macam pesan ke Siti tu peningan ianya pesan ngetas ulit datari pengajar Doni Sigi Thomas. Kalau pesan tu nuju kaban belayan ia ke diau di nangan tawau balih batang berirai batang gad batang mujung rumah jarup pulau pisang batang rajang pihak mekat rumah nyuak nangan balih rumah kaya nangan dia pasar kapit sibu bintulu sri aman kucing ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dia tu. Pesan tu madah ke penguat ngetah sulit niang Thomas anak pengulu Jimbun ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi bak kapit Tai Senten Funeral Palo tau ke rumah satu Malaysia. Lalu pengawak ngon ulit kena 24 hari bulan 7 2026 ianya kena kari 5. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngata sulit niang Thomas anak pengulu Cimbun ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi bak kapit Tyson Ten funeral palo tak ke rumah satu Malaysia. Kalai pengawak ngon ulit kena 24 hari bulan 7 2026 ianya hari 5. Nya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peninggal YFM.

0: Selagu hari Sylvia banyak ngelagu ya dia ketegal saya. Jadi lagi macam pesan berat ya ke visit di cerbak kami ada peningau FM. Kalau pesan ke Siti tu inya pesan ke diterima kami hari Denny anak tinggang hari rumah Hasan dengan engkuah katibas Sung. Pesan tu nuju kaban belayan ya ke jauh terkesemak ya ke ngelala niang tinggang anak dunggat. Kalau pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari ke niang tinggang anak dunggat dekat diatur ianya kena 3 hari bulan 8 2026 hari 1 pukul 6:30 lemai bak rumah anak niang tu ianya bak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria di Sibu Jaya. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang 100 hari ke niang tinggang anak dunggat di dekat diatur kena 3 hari bulan 8 2026 hari 1 pukul 6:30 lemai bak rumah anak niang tu bak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria di Sibu Jaya. Lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ngetas ulit dah tadi remi anak teruni pesan kapan belayan di kediau di Lipat Sekerang, Tebarung Sekerang, Tembuang Sekerang, Melugu Skim, Berangan Sri Aman, Memkat di Sinjur, Imung di Kuching, Jati di Lubau Betung. Kapan belayan di Menalam, Limbang, Rasau, Merindun, Pungut Jinggau, San Semanjuk, Memkat di Kumpal Anggir, Suga, Danau, Sungai Keruh, Ngau Kaban Belain Kukai, kena larintai kena madi tu, pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang led anak sigan, ianya kena hari 6 tu, 18 hari bulan 7 2026, pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit, niang led anak sigan, ianya kena hari 6 tu, 18 hari bulan 7 2026, pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nadai madah ke dinindur tanta jat pihak pesan tu ngarap ke peninga kita kelebih kita kengelala niang led anak sigan mesti mendiang ke pesan tu ya tadi pesan kemudi ke diterima kami dari remi anak teruni.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
0: Okay, terus ke penginduk kita peninga boleh sialan dengan YFM ke lemai tu. Bawa sedalmai hari 5/17/7/2026 kita kebenung di rantu jalan jam kedai tu ngarap ke semampai berjimat ya kelebih ki nak ngira kini kebenung kita peninga titih kemeh undang-undang jalan alun. Setiap lagu hari igu yang tani meligai pengerindu.

Pakai selamat peningat pukul 7 lemai tu lagi kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup bulan lepas te Edward Langi dan sedangnya lagu lama hari Jimmy Griffin dan lengau dekat pertemuan.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru balam menyadik semua. Bawa dalam program Turai Penghidup. Tabik Shalom hari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedih kerindu kalah talo tiapai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Ruh Kudus. Awak kepengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Aku bersampai ke semua pengadang. Semua tai tidik ingin ke kita. Belok nyadi magang-magang. Datai gerah, datai mudah. Lalu semua kita nerima mulia timuruan belamoyo. Ti nadai bandiang. Laban kita ukai berniang ngagai utai ti uliah di pedok. Tang ngagai utai ti ndak uliah di pedok. Laban semua utai ti uliah di pedok. Minok tanda lama aja. Tang utai tindak di pedok. Tan belamoyo. Nyok kubuah kita berani mansang wati ti kempang. Ngagai panggau gereja salah talo. Ngambik ke kita uliah nerima pengasih. Uliah ketemu keberkat. Kena nulung kita lebuah maya kita berguna kia. Laban kita hidup kena pengharap menjadi. Bukai berpangai bautai tulis di pedok. Minggu tu tadi, kita dah berkunci ke. Bahkan ni kok Goliath tindak ngetu-ngetu nyakap balas dadu orang Israel. Main sedap belaban. Belaban siku ngelaban siku. Belaban one by one. Dan tajak panopo ti diberi Raja Saul ke orang Israelnya cukup mana. Ianya, siapa ti terbunuh ke Goliath, dekat kaya raja, lalu nyadi ke menantu ya. Dan ada siku bujang berani nerima tawarannya. Tajak pan sekedar bisi hati kok. Dan laban ketakut maga mendak pemesai munsuah sedak. Mendak ke sedak berani majak ke bencer sedaknya. Mendak tan ada siku balas dadu berani bertangkup laban gogol ya. Dia adalah talo empu lalu nganjuang siku nemiak bungas. Ti baru lanjau. Ti gap. Ti sigat. Ti manah mua mata. Ngambik kia nyelamat ke bansa ngam menua Israel. So minggu tu kita dekat berkelala dengan nebiak 17 tahun tu. Nanti dia tu 17 tahunnya baru form 5. Empat pemiak ya. Kita dekat berkelala dengan orang tu disebut Allah talanya. Orang ke ngerinduk kata aku. Ku ya. SPKR 13 ayat 22. Baca ku orang putih. Allah talo nyebut. A man after my own heart. Nama nebiak tu ianya David. David anak Jesse. David tu kai datai kiok leban tikok ngau orang berperang. Leban ia mpu kai sedadu. Tang leban ti dia suah pai nganyo bekal ngagai menyadi ia. Menyadi ia tiga ikut ti nyadi sedadu Raja Saul. David tu batang pengawak ia. Orang ti pengibun bedus bermenua puang dien. Lebuah ia ti boring-boring bertungok ngebala jelu bedus ia. Nadi utai bukai di pedok. Ia selalu belagu ke diri. Lalu bermain muzik. Melentang kati ti selalu sunyi me. David datai berlebak elahnya. Menurut kebelabannya. Manah dah maya ya. Cun dah teming ya. Agi tumu pagi. Pagi tiagi celap berambun. Angin tiagi celap bertiup-tiup. Tiagi ngasuh kau belungun. Haleluya. David medok balas dadu Israel mansang berperang leban orang Filistin. Ia ningau munyi panjuang sidak. Kena nemu gi peninggal panjuang sida. Kena sida ngidup ke bulu diri. Lalu kena sida ngeransiang ke derimpu meh. Pia belanda wak piang kecil. Pia manjuang meh balas dadu yang mansang etek yang gai daruang lebak di baruah dia. Lebak elahnya. Agi hidup pergi ngelaban ku sida eh. Buka rawah mansang kemua ke. Lebuah David. Nemiak tinggi lanyau yang tadi ni. Ningo battle shout balas dadu Israel. Agi hidup pergi ngelaban ku sida. Ti madah ke diri ndak surut. Ndak mentua ngepok, ndang tan tagan, ia pun sama ngau orang Belanda kian ke. Bekal menyadi ia tadi, udah disuak ke ngagai orang ke nyago bekal sedadu. Belanda matudah tua itu tadi, nitiah kurang. Tak rindu hati ngau orang begau. Tak rindu ngau orang berami. Tak rindu ngau orang puruk. Rindu ngau orang berbala mayuah. Ndak nemu bahaya deh. Tak nitiah kurang ketua ia. Nyak ia menyadi, nemiak ting miaknya ti baru lanjau mansang ngagai dua orang berperang nadai mai senyata nadai mai apa tak ngau orang berbalut dia
tambah kaki lepas dia ke kiok ke kau ngigok menjadi ia tiga ikut menjadi sedadu lalu dia kau nanya cerita sudah sebuat lepas apa ia berat benar dia kau nemu pengerai penyamai sudah tiga menjadi ia nama lagi deh yang capuah berkerawah memunyai nyamu bala orang dia bisik sekedarnya dia bersesuai ke pemberani dari empu bisiknya bersesuai ke mimpi diri bisik sekedarnya nyerita ke penajam senyata sudah macam-macam karakter orang dia bisik sekedarnya hendang tak bulak matok-matok negak cerita je tang tiba-tiba je Golayaf tak datai ngerigang diri lalu nyakap sudah bakal keselamuan bakal kudah dikerja yang nintiang hari tiap malam Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 23 nyebut lebuh David lagi belum berjakuk ngosidak Goliath mansang kemua dari bala orang Filistin lalu nyakap orang Israel bakal selama Bible madah ke lalu David ningo ya haleluya David ningo Goliath menjadi orang Israel kebukai apa? Sama ningo Goliath semua sidak sama-sama ningo ya tang reaksi David lebuah tiningo jakuk cakap Goliathnya lain lagi aringgi balas dadu Israel kebukai nyelai lagi aringgi orang mayuh penemu David tu orang sedadu Israel yang takut tan David tak ayat 26 nyebut lalu David nanya bala orang ke semak ya namau tai ti dekat diberi dengan orang ke sebunuh korang Filistin tu lalu melepas korang Israel dari pemalu tu David terus terang menjadi namo prayas ti dekat diberi dengan orang ke ngalah ku Goliath tu kuya David kompu prayas pemenangnya menjadi ia nak berniang dengan pemesai Goliath laban batik ia dalam din nanti grace Allah tolong ngeri kia ia green pee menang berani amat orang kapir tu nyekap balas dadu walah tolong tidup ku David itu buat kudus nyebut orang kapir tambah New King James nyebut siapa orang Filistin tindak ditutus tu berani nyekap balas dadu walah tolong tidup ku David balas dadu dia lalu madah ngeri David nama prayas di dekat dimpu orang ketubunuh ke Goliath berani amat orang kapir tu nyekap balas dadu walah tolong tidup ku David dengar kita menjadi David madah ke balas dadu Israelnya balas dadu walah tolong tidup malah orang bukai nak nemunya semina David dia nemu laban David nak meniang ngakai pemsai problem sidak tang ia fokus pada pengasih Tuhan menjadi namo kini utai tidak pedak David lebuah hati bertungok ngau Goliath namo kini penanggul penekul tingempang bermua ya Goliath gerasi Goliath bakal tidak pedak orang bukainya juga hantu gerasi nadai lain nadai nilai tang David nak meniang ngakai masalah ya ia nak fokus pada problem ya lebuh David merniang ngagai gerasi Goliathnya ia mendak munsuah ia orang Filistinnya uliah dialah dia bukai gerasi di pedak ia tang ruti David nak ngeruniang kejakuk cakap Goliath ia nak ibuah kejakuk keriak munsuah ia tang David ngeruniang ke Goliathnya udah garing-garing mati David udah uliah imagine ke dirimpu udah berdiri babangkai Goliathnya nerima prayas ia nerima pingat demo berkat laban David madah ke siapa orang Filistin tindak ditutus tu berani nyakap balas dadu Allah kalau ti hidup menjadi Allah kalau kita hidup mesti ke kita itu David mai Allah kalau ti hidup ngagai penanggul penekul sida David nyerah ke penakut ngagai pemuyan balas dadu Israelnya ngagai jari Allah kalau ti hidup David mendak penggerian ngagai penguat ia buat pengerindu Allah kalau ti hidup Allah Ta'ala kita hidup menjadi Nya Allah yang boleh ningal kita Nya Allah yang boleh nyaga boleh melindung kita dari semua bahaya Nya Allah kita boleh berpangai baya Laban ya hidup Kita boleh berjaku, boleh berandau nguya Tadi kita ningal David madah ke Goliathnya Orang Filistin tindak ditutus Orang kapir Orang kena dari kawal sempekat dengan Allah Ta'ala Laban kena pengawak tutus tu deh Tialah ialah kalau ngagok sempekat yang orang bangsa Israel punya. Berengkah hari Abraham, nyentuk ngagai maya Jesus diangkat hidup baru. Lepas ngenau adat bertutus tu, nyok tinanggam sempekat orang Israel ngawalah talau tidur. Jesus mpupan,
Maya ia baru umur 8 hari. Jesus pun ditutus bakal orang Israel ke bukai. Laban ia hidup hari baru hadat. Tang dia tahu, udah Jesus merik darah ia bakal yurgang. Nene pun macam darah menyedik. Ndak dikenal lagi. Laban darah Jesus bergaul lagi dari semua darah tibisik di serata dunia itu. Lalu kawal sempekat kita dia tahu, ditanggap mengenal darah Jesus Kristus mpu. Bak pemakai Tuhan, main nyambut sakramen, Jesus medah ke guna darah ya. Matthew 26 ayat 27 hingga 28. Ku bebel. Udahnya Jesus ngambil mangkuk. Lalu lebuah ya udah merik terima kasih ya. Ya nyuak ke mangkuknya ngagai sidak murid ya. Lalu ku ya berjaku. Hirup tu semua kita. Laban tu darah aku. Kena nanggam sempekat baru Allah Ta'ala. Haleluya. Darah Jesus saja tinanggam kita ibas sempekat baru Allah Ta'ala. Ukai darah jelu. Nyalai berperang laban Goliath itu, David nemu diri turun Abraham laban sempekat. David nemu diri besi kawal sempekat dengan Allah Ta'ala. Lalu ia nemu semaya Allah Ta'ala-nya, dah sigi dekat ngelindung, dah sigi dekat nyaga, dah sigi dekat ngari ke ia. Laban David nemu Allah Ta'ala tidup dan ngari sepiak ia, nyalai ia berani serta kempang, berpangai bersemaya Allah Ta'ala. Ti udah disebut Tuhan berulang adat 28 bagi 7. Ti nyebut Tuhan dekat ngasuh munsuah penyerang kita Allah laban kita. Munsuah dekat nyerang kita nengah siti jalai. Tarari iri kita nengah tujuh bengkah jalai. Tertinya munsuah Allah. Pepar sida lari. Helter skater. Burak tepuk kaki sida. Rari Allah lalu ndak lagi berani ngacau kita. Puji Tuhan. Nadai ngacau, nadai ngawak. Siapa ke munsuah ya? Kok kena singa ke? Kok kena beruang ke? Kok kena mensia ke? Penyakit atau ke penyuntuk ke? David nemu diri ulih ngalah ke semua tanya. Laban ya nemu diri bisi kawal sempekat dengan Allah Ta'ala. Ngau Tuhan ti hidup. Bible madah ke kita pun, bakal David maka. Sama peturun Abraham. Laban kita udah harap ke Jesus Kristus. Tetap moga udah ngaku Jesus jadi ketuhan dan juru selamat kita. Semua kita itu udah dibaptiso. Kita dia itu udah diambil Allah Ta'ala jadi kanak yang pu. Lalu Bible mendah ke kita itu peturun Abraham. Ketegal pengharap kita. Nyalai kita bisik kawas dan pekat dengan Allah Ta'ala di hidup. Ulih darah Jesus Kristus. Amin. Menyadai. Bak perang orang Israel itu. Tak siapa-siapa pan keberani mansang laban Goliathnya, nang gerinti menang megang. Laban Tuhan dah sigi ngau sidok. Semua sedadu dia, sama bisi kawal sempekat ngau Allah Ta'ala. Bako David. Laban Allah Ta'ala nak berpilih mata. Koribai, God is no respecter of person. Tuhan ukai nyukun David laban ia rindu lagi ke David. Ndak. Tan Tuhan nyukun David, laban David percaya ke Tuhan. David barap ke ulia. David berpangai ba ia. David barap ke kawal sempekat yang ga Tuhan. David ngaga ia nyadi betul-betul Allah Ta'ala. Haleluya. Asuh majizah nyadi Allah Ta'ala bagi hidup kita. Tan kita yang nyadi mesti kau ngecek diri mpo. Benni ndo fokus kita. Benni ndo pengharap kita. Dini ndo fokus kita ngelama tu menyadi. Nama utai di pedak kita buat mua mata kita ngelama tu. Kati kita tembuk medak pemesai problem kita. Kati kita tak tembuk merniang agai masalah, agai penyakit, agai pemerinsok kita. Kati kita tak selalu lagi ngigak utai ti negatif, utai ti jahit, hari utai ti positif, hari utai ti mana. Jampat lagi medah kita rimpun dah uliah, hari ti ngaku dari uliah. Jampat medah dari Allah, hari ti medah dari menang. Ni bagi ya. Taukah kita kena pengharap merniang agai regang? Bapangai berkawal sempekat kita dengan kuasa Allah Ta'ala. Ini pengelamak kita menjadi. Udah nadai berandau. Udah nadai ngasuh Jesus nemuai dengan kita. Ngasuh yang nuluang kita. Ngasuh yang nyukuang kita. Ngasuh yang ngangkat ke kita. Lamak dah nadai. Nadai ngawak. Nadai rau. Lagi bisi peluang. Laban lebuah kita nguyang kepikir undian kita yang ngagai kawal kita dengan Tuhan. Ngasuh sempekat ya. Haleluya. Semua tai tindak manah ti bisik ngelingik kita yang lama tu, tau bertukar magam-magamnya dek.
bertukar manah, bertukar lempuang, bertukar bergol. Bisi miracle tau nyadik ke, nanti kita ngubah jalai kita yang muda utai, ngubah cara kita berundiang, ngubah cara kita muda Allah Ta'ala. Uji muda utai nyalai lagi hari tidak pada orang mainwah nyadik. Uji muda utai hari sudut lain. Orang bukai, gerijau bukai nusui cara mensia muda Allah Ta'ala. Sidak ngasuh mensia datang ke Allah Ta'ala. Tang kita, kita nusui berkenai ke Allah Ta'ala muda mensia. Berkenai ke Allah Ta'ala udah datang ke mensia. Lalu nyelamat ke sidak. Dia tahu, bak dispensation of grace tu. Kita muda utai hari kacau mata pengasih. Lebuh balas dadu Izra muda gulaya, sidak rarawah nyebut, medok kita pemesaya sepo kuliah ngelaban ya ke sidak nang aman munsuah sidak nda besai tu mentaliti nyerah kalah tu nyadi pikir rundiang ting aku dari mpu nda uliah tan lebuah David medok pemesai gulaya sama mesai tidak pedak orang bukai nyaga tan David nyebut nama prayas tidakka di mpu aku lebuah ku dah munuah gulaya kuya tu mentaliti orang ke selalu menang nyadi menang basmutai. Ia tidak mendak dengan pemesai problem ya. Tapi ia mendak dengan pemesai prayas di dekat dempu ya. Di dekat di uliah ya. Di dekat di enjoy ya lah. Laban nang kau duit aja jalai kita uliah mendak problem kita ya dek. Uliah dia selesai ke? Tau kena uliah dia selesai ke? Bahaya tau ke berga? Kau kengai. Pilihannya berpanggai bagi kita. Laban jam kita itu nya cukup. Nyalai kita nyambuan cerita David ngelaban gulaya untuk minggu baru. Okay? Minggu baru tu lah, kita berkongsi ke nama penyadi pertarungan antara orang Israel tiba perang laban orang Palestin berlebak elah. Allah Ta'ala nyaga, Allah Ta'ala ngintu semua kita seminggu-minggu tu. Ia merekat ke semua pengawal kita. Lalu jalai di tengah kita, dia gagak ia besai serta lurus. Ngambil ke kaki kita ndak terpuruk, ndak terpilu. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Talamai YFM.
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: Bak YFM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga, bertemu baru kita anggap aku Patricia Griffin teka Damia Alamasara dalam rancangan Sada Kitai tidak terbit ke oleh YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kebala peningat semua semampai dalam rahmat engau kasih sayau serta semampai dalam pengikun dari Allah SWT.

0: tu. Akhlak tip mulia yang boleh ditunjuk ke arah pengawak tip mudah daripada kita. Ingat, berkecuntuh ya. Lebih banyak berjakuk. Dia tadi kita berjakuk engkau jakuk di siru. Serta basah tip tinggi. Kita berjakuk engkau orang tuai. Engkau cara berbasah ke orang tuainya. Lebih banyak kita berandau. Engkau nolong orang tip berguna ketolong hari kita. Ingat tadi, contoh tip paling mudah di kerja kita. Kita tunjuk ke akhlak tip mulianya. Jadi, buat dunia kemaya hari itu, kadangnya ada bahasanya tadi, nyaun ada daripada kita lagi. Kelebih lagi, lebuah maya. Bala mensia mayu nanti berjakut buat media ramah tu. Nyak tadi, bala peningat semua tahun baru tu. Nang sikit patut meh kita nyadi kepeluang tu, kena kita mikir cara kita berandau serta bergulai engkau orang bukai. Jadi, nuju bala nembiak rebak baru megak, berbahasa kape indai enggak bala pengajar segi ulah ti amat dikemeran ka serta mesti dekat dijaga kita selalu lebih maya akhlaknya jadi dibikik insyaallah semua azam kat bukai megak ya dekat muntang lagi diulih ke kita arame kita bala peningan semua nyadi ke tahun baru hijrah tu ya pemun kena kita mikik serta ngadu ke pribadi ulah kita nyadi mensia tik lebih mana lagi hari ke udah laban pemansang bak dalam mensia mayu ya berpun hari siku orang tik berakhlak mulia enggak penuh bahasa tik tinggi wallahualam nak kat terduduk kunci di baik aku harapkan kunci ke baik aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua insyaAllah bertemu baru kita masada kita tik dekat datai bergulai bak YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
3: Maka selama pukul 7.30 lemai telagi peningkat kita sama belak mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sebenarnya kita sama belak mendiang ke instrumental sampai seminat duduk berimai.

Selamat malam, evening. Datuk, kami nabur ke berita lemai 17 hari bulan 7 tahun 2026. Penegak politik dengan penyerakup rakyat ngemudah ke perintah merambu serta berjalan ke projek memansang. Semuanda dalam sitak konsel negeri Daro Datuk sudah disediakan dengan kuasa karan 24 jam. Atur tindak kelalu nyekat media patut dipercayai berplasar ke perkara ti benar, atur kerentang ngau report ke setimbang. Nyak tarik batang berita lalu tu isik berita.

Penegap sokong penyerakup antara rakyat yang sekedar hari kebuah, Sarawak sudah mujur berjalan ke maya bengkak agenda pemansang serta boleh nyungkap penatai pemisik menua tu. Premier Dato' Pini Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penegak politik dengan penyerakup antara rakyat ngujung ke perintah oleh nurus ke perambu dalam timpuh ke panjai serta nak dikerugak penkerkang ke tau nekul pemansang. Ketegal penegak sukung Sarawak Dato' dah mujur berjalan ke pemansang infrastruktur ngalih hangkai ekonomi hijau ngada ke pelajar tinggi ke nak berbayar ungkup nembiak Arim Nuatok serta berjalan ke pemansang ekonomi tiba pelasar ke teknologi engkau innovation. Ya mansur ke Jakutuk buat program tuai bergulai dengan rakyat ke diatur di Daro. Buat program tu yang berkat udah ngemendar ke pengawak ngagak masjid buat skim nangkir pemesai tumpuk pendiau tak ke SPK di mungkur kampung Lemang Pek, kampung tengah ngau kampung Pantre, kelimpah hari ngemendar ke projek ngagak jalai ngagai sekolah SK Lasa. Sitak Konsol Negeri Daro Diatu udah nerima mayuh projek pemansang infrastruktur ti udah nguntung kerayan. Kawan Konsol Negeri Sitak Daro Dr. Safi Ahmad pada kesebengkah hari pemujur besai ti udah diasai ke ianya kuasa karan udah disedia ke bak semandur di Daro kenyau hari 13 hari bulan 7 tetadi ti ngujung ke urang bak kandang menuanya nyau nak agi berpangai bak inyen api kenguna minyak diesel. Projek nyambung karan ke berungkus 31.1 juta ringgitnya dikemendar ke Perintah Sarawak serta nguntung ke 28 buah rumah pancai ngogen turun pendiau nyengkam di Sungai Pasin ke bisik 186 pintu ruang bilik. Projek kuasa karannya megah oleh nyap ngelimat belanja urang bak kandam doanya di kediatuk seminat berbayar kira RM50 ringgit ajak enti dibanding kengau kira RM500 ringgit sebulan kena meli minyak diesel bakar ke ngelamat tu. Ia mansut ke Jakutuk buat program tuai bergulai dengan rakyat ke diatur di Daro pagi tadi. Dr. Sapi madah ke jalan hari Sungai Pasin nyentuk ke nangga semah di sadan dekat temu gagak dalam bulan 3 tahun baru tu ilak. Jalainya uliah mandat ke pejalai orang ke Daro ngagai 15 minit ajak nanti dibanding ke ngap pejalai 2 jam nanti ngenak perengkap ngangkut bak sungai. Bak program kesebakar Dr. Safi'i marah ke pemansang nanti dipejalai ke dalam sitak Konsol Negeri Daro ulihnya ngelatih kaki ekonomi bak kandang menuanya. Contoh ti uliah diperhati ke ianya pengawak berjadi Jematan Batang Lasak dalam ujung tahun 2024 subak ti mujur ngangkat ke pengawak penatai pemisik nyengkam ngelaku ke barang dajak serta mantuk orang kemuka palan homestay. Di kena nambah kaki pengawak penatai pemisik di amai macam projek megak sama bisik dipercalai ke nyengkam pasar tani ke bungkus 15 juta ringgit ti bisik nyedia ke 90 itik lot undur jual. Ungkup orang ting lama tu seminat berjual bak TC-TC jalai tumpuk pendiau sidampu. Sama bisi digagak ianya projek ngangkat ke library Daro jadi palan innovation kelimpah hari projek berumah kenyamai agi ditangkup. Perintah megak benar berjalai ke projek ngagak 40 itik lot kedai kenyerangkum 10 unit kedai mit ngau 10 unit lot ke dekat nguntung ke industri cottage. Atur tindak kelalu nyekat media patut semampai disempulang ke ngap pemberhati ke tanggung pengawak serta nak patut nyadi ke Tegal alai nak ngibuh ke perkara ti benar tau ke ngapi pemencik. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke atur tindak kelalu nyekat media patut dipercalai berpelasar ke perkara ti benar atur kerentang serta setimbang kelimpah hari ti ngirap ngelantang mensia mayuh. Tuk dikenak nentukan media tau meruan nyari kaban strategik perintah kompeni luar dengan mensia mayuh dikenak niri ke menua ti lebih maju serta rentang. Ia mansut ke Jakutuk bak pengerami makalemai ke diatur berserimbai dengan hari pengarang berita nasional 2026 Renggat Menua Sarawak dengan om media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Kita diatur benar mendiangka berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Perintah Sarawak Dato' Benar Nyerenih langgur penemu ke ngasuh numbuh ke sebengkah palan khas undur raban media bergaul, berkunci penemu serta gawak bergulai. Sapit Menteri Bak Upis Premier Dato' Abdullah Saidol madah ketuk endang dikenak menentu kesidaknya bisik palan kelantang agi nur gawak serta ulih nyukup pemansang industri media di Sarawak.
Ia mansur ke Jakarta tu bak pengawak nur nutup gempuruk media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Berkawal dengan SMEC, Dato' Abdullah Saidul mendah ke format gempuruknya dekat majak di Kelati kengenak pengawak tingatur mayuh agi kerja jurai engkau pengawak pemansang kapasiti. Tok dikenak ngelati kagi ikas profesionalisme raban media ngambil ke setipak engkau pemansang teknologi communication engkau media digital. Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pendustri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Dua Biniya Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Mamat Sanusi bisik ngau nguluk pengerami makai ke Diatun Nyurumbak hari pengada ke 80 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan ngau yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah kemari. Sama bisik datai ianya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja, isteri Pangeran Anak Hajah Saleha. Sama nyempulang Tun Pensri Dr. Wan Junaidi, ianya sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, ngabiniya Dato' Dayang Morliah Awang Daud. Pengeraminya kediatur bagi Istana Nurul Iman, sama megak diguluk Bala Kaban Belayan Ari Brunei, Bala Pemesai Ari Menua Luar, Urang Terbilang Nama Ari Menua Luar, serta Bala Pengari Perintah Kor Diplomatik. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS nyak ngayan ke pengeransi yang perintah mantuk raban orang kepatut ditulung kelebih lagi sidak tip guna ke rumah kemanah serta boleh ngangkat ke pemanah penghidup sidak. Kaban Konsul Negeri Balingian Abdul Yaakob Arbi mereka pengawak ngada ke rumah tip mana lagi nyak ukai seminar boleh merik penglikun ngagai bala penerima tambah merik penglantang dalam penghidup. Nya alai bala penerima tu dikarap kaki ulih ngambil peluang dari rumahnya, nur serta sidak niri ke penghidup di lantang lagi, begulai ngau sidak sebilik. Ia mansur ke jaku tu bab ngawak nur nyerah ke rumah PPRS ngagai Mawad Fakri Fasin dari Kampung Lintang di Palingian. Sarawak Forestry Corporation SFC dekat terit agi ngemata ke pengawak orang keudah diberi lisian ngigak ngau nangkap bayar alai nentu ke sidaknya semampai nitih ke atur keudah ditetapka. Pengurus besar SFC Abang Arabi Abang Emran pada kesudah lisian dikeluarka orang keminta lisiannya dekat dulu diberi penerang ngau latih tik berkaul ngau prosedur operasi standard tau ke SOP kena ngigak ngau nangkap bayar. Tujuh lisiannya ke diberi ianya kena nyaga pemayuh bayar serta nyaga pengelikun reta tengkira ngau nyawa mensia. Lebuh kita tanya pasal sekedak raban orang ti ndak lantang hati ngau pengawak nangkap bayar yang medah ke perkara tu patut diperhati ke ari sukup profesional ke dikenak nyaga pemayuh bayar ke udah majak nambah di menua tu. Enti belalau ke pansi SFC, pemayuh bayar di Sarawak jam ke dia tu dipelabak ke bisik kira 25,000 ikut enti dibanding ke ngau kira 13,500 ikut dalam tempoh 10 ngagai 15 tahun tu kudah. Abang Arabi mansur ke jaku tu ngagai RTM di Kuching. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Penegak politik engau penyerah ke berayat ngemudah ke perintah merambu serta berjalan ke projek pemansang. Semua andu dalam sitak konsol negeri Daro dia tu sudah disediakan engau kuasa kara 24 jam. Atur tindak kelalu nyekat media patut dipercalai berplasar ke perkara tip bendar, atur kerentang engau report ke setimbang. Nyalakan kami mak kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching kali berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20.7.2026 hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English. Ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okay, terima kasih kepada yang kita ikat lagi mengkapulai sejalan dengan kami. Bapak awak sedang lemai jam tik kedua semudah berita ke lemai untuk peningat. Terima kasih kepada penduduk kita. Kita ke benung kan tadi baru dah ngintu diri bergulai dengan duit sebilik kini. Tak ke benung dia nantu jalan berbaik ke kereta. Tak ke benung kawak kini. Engkanya kawak shift kini ke lemai itu. Terima kasih ke penduduk kita. Nah. Okay, terima kasih kepada anggap peningat kita ke bisik nak taik ke pesan rindu hati, minta lagu biar mereka nyapa aku ke benung kawak ke lemai itu bawa sedang lemai. Terima kasih ke pengrindu kita sudah aku maca pesan dari kita. Kita berpindah dulu dengan setiap lagu Ari Remjana ya, lagu ya bisik maya berpuru semua.

Cik Maya berpura semua lagu Ari Rim Jana nak merindah peningat kita ke lemai tau ya. Beri salam lemai ngakai Jessica Itan peningat kita hari bau ke bisik nyapa ke lemai tu. Terima kasih Jessica Itan ke suha mendiang ke YFM. Siku hari peminat ke cukup rindu mendiang ke YFM. Nah. Jadi salam lemai DJ saya menjalai ke pengawal nuju nuan ku ya. Mana gaya hari kami di bau minta putar ke lagu saya warinta dari di kuyeng kena merindang kita semua ya ke benda mendiang ke radio jam ke dia tu kelebih ke bala peminat setia YFM. Terima kasih DJ. Sama-sama Jessica Itan. Biar buka bisik nyapa ke lemai tu Iba Vincent merah ke dirimpu benda mendiang ke YFM. Terima kasih Iba Vincent. Biar buka selamai nuju Margaret Unci yang selamai DJ ko ya Risibu minta putar ke lagu Gwen ko ya kena merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamos Davis Taylor Mary Ubun Martin ngau DJ Mpu ba YFN. Terima kasih Margaret Unciang sikut gi peningat kita ke cukup rindu mendiang ke YFM nah. Lalu peningat kita ke sekali tu peninga tucum selalu sok lemai DJ sok berjalan ke mengawak berjimat pulai kawak malam lagi. Terima kasih tucum selalu Monica Malia Bunga sok lemai DJ Rimiri sok lemai sok berjalan ke pengawak nujunuan hujan memesik kami di Miri ke lemai tu Juni Band sok lemai DJ sok berjalan ke pengawak gayari kami di Miri mana lemai tu. Terima kasih ke berita gayarinya nah hari peninga kita David Ikum sok lemai DJ Rolana sok berjalan ke pengawak. Terima kasih Assalamualaikum Reza Roker. Hai selamat lemai DJ ko ya. Alex Delta Vina Watabarau Ari Batu Nam Jalai Penrisen di Kuci. Selamat lemai DJ minta putar ke lagu dah kelak sangkai bati hari sandai ko ya. Hanya aja ko ya. Terima kasih ya DJ sesama Alex. Terima kasih sila ku mimpi nyapa. Selamat lemai dan selamat berjalan ke pengawal DJ. Terima kasih Elise Spencer. Hai ko ya, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Buri Nyalu, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak Nucu Nuan. Terima kasih Buri Nyalu. Pian mengkap si nyapa Luisa Jugi, selamat lemai DJ serta selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Richa Unup. Mana hari kami di di Tok ya, bak jalai simpang semunjan minta tebah ke lagu hari Silvia Banyi dia ketika saya udah kemutar ke lagu yang tadi bak sadar lemai jam ke terubah nah. Terima kasih DJ, God bless you. Sama-sama Sendi N set lemai DJ sama jalai ke pengawal. Terima kasih Sendi N. Roy Kuang ya mantai ke gambar radio ya nah. Sama jalai ke pengawal. Mana hari kami di Sri Aman kok ya jam ke dia tu benung gawak sambil mendiang ke nuan DJ serta selamat ujung minggu. Okay, terima kasih Roy Kuang, Agnes Inerubin. Berita hari kami di Miri lemai tu mana mesti awak tu lagi tahu tebah lagu Ari Anderson dengan Library nanti kena merindang diri mpu DJ mpu berjimat pulai lagi ngarap ke gerai belama. Terima kasih klien temawai MJ selamat lemai DJ RG tugas Mbak RDM Kucian. Terima kasih klien temawai MJ CMS Fred bisik nyapa. Hai CMS Fred ini tinggi apa ni kita di Betung sama berjalan ke pengawal si saya mana hari kami di Tok ya. Terima kasih sama-sama ini tinggi Anita Nawai mekat bisik nyapa hangat nar gak sehari itu bisa panas ko ya. Terima kasih DJ Meruan Gerai Belama. Amin. Andrew Jai Masing hari di Miri mana kelemah itu salam menuju semua kaban FB ngau kaban WhatsApp ngau semua peningau YFM ke lemai tu Ari Andrew Ujai Masing Ari Miri ke ya. Lily Anthony selamat berjalan ke pengawak celum muari kami di Limbang nganti ke Labuah sejam kudahnya kadangnya udahnya kini nah. Jadi ke sekali tu Ari Rini Sabai selamat lemai DJ tipsi awak minta putar ke lagu Ari Rini Albert terlagi ke ya bisik ganti nuan. Tipsi awak ku nembahnya lagi semudah program randau ya semudah tanduk program randau kelemah itu nah tak kau malam betul lagi. Jadi bisi muka nyapa mual landa Starly Starly mami abah
Piam kat sin don ID selamai DJ minta putar ke lagu melikai pengerindu hari ikun terni udah tebah ku lagu yang tadi nah sin don ID nuju dirimpu ngau peninga YFM selamat lemai DJ hari apai lambai sebab jadi kemawak terima kasih Lina Bugis dari Johor minta putar ke lagu hari Angela Lata Jua ingat-ingat lalat kena merindang sidak sebiliak ku ya Piam kat di Johor lebih lagi di Johor ngau nuan pupak konti Clarence Midan dari Pakan lemah itu minta putar lagu Ari Ramblis Walter Puntan kena merina dirimpu kaban AB Syasha Manda di Sibu ngau semua peninga YFM ngarap ke terperindang meh terima kasih ya Iba Vincent sekali lagi nyapa ke lemah itu mendahkan dirimpu belum diang ke YFM terima kasih yang peninga semua kebisi mendiang ke YFM tipsi awak aku dekat nebah lagu ke bisi dipinta peninga kita ke lemah itu lah. Tantang tajap pihak kita pindah dulu ngau lagu Ari Sandai Liung udah kelak sangkai batis dua tem dia ke tanduk program Randolph Mansang.

0: Selamat malam ni ya, Dato' Kememai Tamdian ke tanduk program Randau Pemansang.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita gantung penuh menit ke YFM. Segulai

0: Okey, terima kasih yang kebingungan kita lagi mending ke program kami di YFM Mungkup ya. Lemai itu ya, bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemai itu bisa temui ke di kangau gua aku ngisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat pu ya. Okey. Ianya temui kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kaban Parlimen P29 Julau, akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai gagai peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi rantau tu boleh didengar kita kena ke hari tu hari 5 pukul 8 malam tanduk ya, kena ke hari 6 pukul 10 pagi munyi ke udah disebut aku tadi temui ke udah dua-dua ba mu aku di tu aku berantau di konti kita YFM aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng ia ke boleh limpang ke kita ke lemah tu tajak penyakit tadi enggak balaya baru datang hari sibuk terus ke Kuching ne.
1: Oh.
0: Oh, sama datang dengan kenuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih, Amy.
0: Oh. Okay. Tentu bukan banyak program ke diatur ba palan tuan pu kelimpah engkau pengawal tuan pu betul tu laun kira kemarin selamat tahun baru 2026 dengan kenuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okay. Oh. Jadi itu terus nyingkang agai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah sudah didengar kita kalanya di pengaruh rakyat ba dun kalau mega jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen engka ya berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengaruh rakyat.
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah.
0: 22 baru tahun
1: 22 tahun 13 hari ni maya aku baru berdiri ba Sita Pelagus. Udah ni aku megai ke Sita Pelagus 2 penggal. So udah ni pada tahun 2011 udah ni sambung baru ba parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 ba Lubuan tu Namujo. Udah ni aku berdiri baru ba Sita Parlimen Julau. Udah ni menang atas tiket bebas. Dia tu udah penggal kedua. Kira udah bisa 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu. Megai ke Menua Julau lah.
0: Okey. Laban manyuh agak balang ke bisa bala bukai ke dari segi nama ya. Nama Cina tang lebih tua ke berandau ribuan tadi. Yang berhormat Datuk. Segi orang ke landianmu. Jaku Iban.
1: Boleh
0: okay,
1: Jaku Iban.
0: Nyamai berandau nak Jaku Iban. Okey. Segi landian Jaku Iban sudahnya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu. Baru aku belajar.
0: Aha.
1: Oh, tang sebelah tu sikit bisik baru rumah aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisik pukul lain aku hari mid. Tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Mayanya nak nama aku berjako tak aku selalu dengar meh
0: yeah.
1: Dengar nama jako orang
0: okay.
1: Nah aku empu aku nantu pandai alam bahasa tu. Ya tang apa boleh buat kita yeah. Itu udah di tikau simpan dalam laut tu
0: yeah.
1: Ya kita itu semua mesti belajar meh. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pen bisa kak bergulai dengan orang rakyat. Ya lai maya aku berkapedin kira selama 10 tahun aku boleh berjako Iban sampai aku bermimpi Iban sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjako bahasa Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamailah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Dah ada nanggol eh.
1: Dah ada nanggol.
0: Laban ke lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey sidak ya semuanya apa YB yang nak jaku Iban. Kira-kira nada itu berpenanggul bak YB lebih ya ke berendau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh.
1: Terima kasih.
0: Okey bala manyuh kaki ni dengan program kami ke lemah itu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang gagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Nah tu nyungan nang agai sita ke di pegawai ya.
1: Oh.
0: Alaban dia tu yang berhormat Datuk udah bak penggal kedua nunda gunung tadi nyau 8 tahun eh. Hanya di Kaban Parlimen P29 Julau. Ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di pegawai berapa itik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyu hanguan Parlimen ke di pegawai Parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2800 lebih kilometer square lah.
0: Ya. Yeah.
1: Now kawasan parlimen tu bisa dua dun, siti dun Meluan, siti dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesaian ya Bas Menanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis dengan wilayah. Oh, tiga negeri tu lah.
0: Size ya.
1: Size ya. Mm-hmm. Sama dengan size Julau tu.
0: Okay.
1: Oh, jadi rumah panjai kita di Julau kira bisik sekurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisik sijil dengan rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai nerima, firma ke narai nerima sijil yeah. lah. Ya. Tu kawasan Julau lah.
0: Okay. Hingga peninggal kita ke lemah itu bisik ke ninga hari pilihan menua Julau. Sebening ke program kita yang jadi itu biar pengari rakyat kita kemenandikan randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengari rakyat YB tentu megak kita berkenang ke senentang pengawak pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB bak nuan pu laban kau dah dua penggal nuan megai parlimen Julau engka yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke pemansang kau dah digagak udah tembu tau ke kebenung dekat di kemansang ke di parlimen cita nuan Julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018 kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang bedau di bisik.
0: Mm-hmm.
1: Pakar kita mainnya bedau bisik mayo ATM machine.
0: Yeah.
1: Kita mainnya bedau bisik balai bomba. Kita mainnya bisik ke narai post office tu. Wadanya kita itu sama lagi bisik isu station minyak. So to isu lima kepenting. Lebih hari ni lagi bisik isu pasal jalai internet semua. Dan lepas 2018 pasal hal ATM, isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisa siti aja apa Julau. Dan Julau ni selalu narai mesin tu selalu jahit siti nak cukup duit. Jadi ni alai sampai hari tu kita sudah bisa dua, bisa tambah siti lagi dia. Sudah ni apa area pakan sebenar tu narai ATM mesin kita dia tu bisa siti ATM mesin. Ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba
0: yeah.
1: dengan isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu bajulau bisik siti ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi kira aku pump sudah ya bisik dua lah. Dan alam perancangan tu agi bisik dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru kagaga di Pakan ngau kagaga di area Julau tu dan bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu State okay. Planning Authority
0: yeah.
1: Jadi nanti ke utainya kelulus kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan ngau sidato sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Mm-hmm. Jadi office bomba kelas
1: saya ku kelas D.
0: Kelas D.
1: Mm-hmm. Jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya oleh ke cover area Julau lah termasuk ke area Pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi mengenal post mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email yeah. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah diterima kita serbana ni
1: aman.
0: Okay, lepas kita inyo kira ke udah mansang kena
1: udah mansang internet digital dunia digital dia tu
0: yeah.
1: Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pen kita sudah tu bisik oleh nerima berita bukan hari handphone aja dan sudah pen oleh bisik satellite atau kenama parabola oleh nerima ke berita dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu pakai anjung pos anjung suratnya dia tu udah kurang lah.
0: Mudah mesti beza dari jeman keliat ngau jeman ke dia tu
1: ni. Amin.
0: Okey. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Dato' ya. Laban nyak tadi antara pemansang kau dah digagak ngau ke benung digagak kau dah dilansak nuan. Ulih di pedak rakyat sitak Julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasai ke rakyat Julau. Udah tu lah banuan.
1: Okey. Jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi. Kita lagi bisik pemansang bukai.
0: Ya. Yeah.
1: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisik ke bisik tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 itu tower ke baru hari jendela satu jendela yeah. satu jadi tower tu sikit bisik ke nama tu bagi ke lebih rumah panjai tu mayu lagi rumah panjai tu coverage
0: yeah.
1: Now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage
0: dari internet.
1: Internet, yes. Tuk ke utai ke setakat tu lah. Now, kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan bisa ke laksanakan jendela nombor 2. Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sepi aku coverage tu segi bisa lebih lah, angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahawa area Julau. Nah, aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan bukan kerajaan pusat aja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan kamansang area menua lasi. Nanti kita mendak sampai lama area ulu kota bahawa pakan tu sama sebenarnya tu benda bisa jalan mana dia tu udah bisa jalan ta. Jadi kira aku nyak area pakan tu semua udah bisa jalan magang, kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pen selesai isu ke situ lagi isu air. Isu air kita dia tu bisa kurang. Yang laban ukai ketegal nama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya gi rumah panjai tu bisa sambung ke pipe air. Tu siti sekolah subah, nare mayo anak ambil ke belajar dia tu bisa mayo. Subah bakal SMK Julau siti aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2. Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
0: bertambah.
1: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade. Jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasar Julau area lasi no area pakan dan saya aku bisa ke oleh selesai sebentar tahun 2030. Isu aspek bukai saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke socio-economy. Socio-economy maksudnya bakal ke cottage industri tempatan. Mantu ke orang Indo ke sidak atau gagal kraft tangan. Soft skill utainya yang kepenting lah. Pasal hal hari aspek agri-commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun bisa bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui pakai MPB atau hari ke MPOB. Jadi tu semua agensi-agensi kerajaan termasuk ke Pusat Khidmat Parlimen Julau, kita semua kerja rapat lah. Bakani kita oleh tolong ke rakyat bagi khusus kaki kesidaya ngau oleh ke nambah pendapatan sida.
0: Ya, boleh mantu nyungka ekonomi sida ne.
1: Oh, ni ame.
0: Okey, tu ngenang laban nuan ke bapa penduduk parlimen tu yang hormat Datuk tentu mega kadang-kadang kita kami ke jadi rakyat tu laban kita bisi kaban parlimen. Okey, bakan nuan bu tentu mega nuan tu jadi jematan mai serbana ahli rakyat Julau ba dewan parlimen. Jadi nama kini peminta ahli rakyat Julau ke dibegai nuan. Aku dah kalak di bai nuan tau ke di bantai nuan ba dewan parlimen tang nakak ketunya lalu bedah bisi di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Jadi aku selalu pasal hal infrastruktur, aku selalu sebut pasal hal Balai Bumba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak. Pernah aku bisa sebut bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke Kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Kau manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Kau aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah kita itu lagi bisa sekolah daif. Now, aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur ngangai ke area Julau. Awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat. Ini akan penting ngangai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Nyengkau kuota sendur bala pengajar bermalam ne. Tadi Nuan bisa melansak senentang lada tu yang berhormat Datuk. Tadi dah ngelansak mimit tang kita nemu rega lada sigi ya bisi maya yang nurun bisi maya yang niki kita tu muka tentu rakyat kita kena nam ladanya ya, tapi engkau ungkus racun baja jadi muka penanggul ke di tapi bila tidak ke nemeran ke rumah tanam jadi bak penemuan yang berhormat Datuk untuk secara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat kanya uliah nanam komoditi bukai kita tanam bukai bak penemuan
1: aku medak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah
0: yeah.
1: Dua tahun dia maya tahun 2019 saya sebab aku 1920 bakal nyame jadi aku tu bisa medak maya raga nurun maya orang tu ngetua ngetu nanam ke lada walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya udah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu rega lada dia tu udah stabil, udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung mayo tang agi oleh cover cost. MPB tu sida patut ke bisa break mayagi incentive. Aku nemu sida bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisa mayo sida break. Tang aku bisa harap incentive sida ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi nanam lada abang rekod sidaya laban suba maya aku cek sida tu bisik bayar break baja semua ngagai orang break allowance break okay allowance break bantuan tu dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi nanam lada nada agi alam rekodnya dan agi sida break laban rekod sida nare update tu jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun jauh nurun dan orang ke agi yang nanam sida boleh break maya agi ni aku utai ke harapan hari aku tu dan nanti sida bisa maya bantuan asais pi aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa mayo kita nanam lah.
0: Ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke teli ini. Ngambil ke sedak ke sigi yang meran kau lada jadi oleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja ban.
1: Lebih.
0: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah badu nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan nih.
1: Aman.
0: Aman lagi beri agai orang ke sigi yang meran tanya lah.
1: Betul.
0: Tengok ke tanam. Tadi kita dah kenang tentang pengawak pemansang ku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk pembiga kita dah kenang tentang lada tadi itu kita ingu yang ngagai dagang temuai atau ke pelancongan laban kita nemu sita parlimen julau ngembuan rampak menua ke mana bisi palan atau ke genturung menua ke berbukit manyuh air uung atau air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati pembiga lumbung bujang berani rentam mega baru pegai sita julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh nariat hati temuai luar datai ngelantang kati ke menua julau jadi bisi tak kini perambu ngagak sita julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku medak dia tu utai kepenting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat ke bisi bekerja alam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah, tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datai tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asal supaya aku impact bantuan ngagai ke pelancongan buat area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu aku tu bisi fokus bercakap buat rumah panjai buat area dini-dini tempat aku berjalan buat julau aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah termasuk biru wanita termasuk JKK awak ke sidak runding meh runding ke nguna ke rumah sidak sitik jadi homestay kedua nanti oleh biru tu fokus buat kraftangan. Nanti kraft tangan si daya si anak nemu bisi skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusat himat bisi ke gagal bisi giga orang ke hari semenanjung tu ngajar ngajar sila. Bakal kita yang paling lama bisi ngajar sila gagak clutch bag, you know, black, berkulit tu. Tang hari tu sila oleh personalize nambah ke design hari ke local tu. Mereka utanya lebih canggih lah. Jadi nanti ke bisi bakal produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu. Tourist, you know, aku percaya kita itu mesti bisi tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisi sitik kedai, kita mesti bisi sitik pusat latihan. Untuk ukai nama tu, sitik kebantuan pelancongan, sitik kepertahan adat kita. Laban dia tu aku muda orang orang biar tu, mayo sira tu, nanamu nanamu lagi gagak buat kumbu. Nanamu sira gagak. Nanti dia tu agi bisa orang nemu gagak tika, agi bisa orang nemu gagak mari. Nanti selama-lama tu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya orang pen nak ingat lagi ya. Jadi kita itu mesti bisa pusat latihan, setiap pusat ke bisa oleh ngajar, belajar utanya semua. Kau orang pelancongan datang tidak pen oleh beli. Kau kita mesti bisa tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu nanti sudah kak gagak khusus, sudah kak berlesen. Aku nemu sudah belajar abah kucing. Bayar ke RM7,000 untuk untuk 6 bulan. Tak aku bisa memohon bisa hati mai ke sudah ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu semua dia gagal ke siti khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar. Akan nanti bisa subsidi bisa bantuan dari kerajaan. Kita nurunkan kosnya. Saya sebab aku mayo pergi orang boleh masuk. Laban kedegalnya mah, bisa ke orang sida nemu jako English, bisa ke orang nemu jako bahasa bukai, bisa orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja, bisa ke orang udah pado sida narik kerja baru mah, oleh ke sida nyadik tu gal. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat. Ngah aku percaya nanti ke bisa source of income tambahan tu. Saya kutuk sikit oleh bantu ke rakyat kita ini.
0: Ya, lepas kita berhati ke menua kita Sarawak itu sikit ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak menua menua-menua ke tahu di luar kita kampung atau ke hutan asal kuliah di luar kita julau pun nanti kita yang rembai ngagai pengawal homestay bisi palan bermalam mai bala bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ari berita mana lah ni.
1: Ngau tambah lagi pasal dia tu kerajaan pusat ngau kerajaan negeri Sarawak sidapin.

0: Sibu, Miri tak ke Bintulu.
1: Ya. Yeah.
0: Nanti orang kena bas tau. Hari ke Kuching ke Sibu. Patut sirang ngetu lah. Ngetu Bas Riaman kini. Ya, ngetu ya. Babetong. Tau ke ngetu Bajulau. Jadi ni alai, aku percaya Julau tu segi bisi maya utai ke di pedak. Oh, natural beauty segi bisi. Tu area ke aman, hutan tu mayo.
1: Ya.
0: Oh, nanti orang luar negara tu, orang Arab tu, nak kalah sidang medak hutan tu. Oleh medak hutan Basrawa.
1: Ya, sebab di maya sidang bermalam bak rumah panjai, medak budaya kita Iban.
0: Betul.
1: Orang di menua.
0: Betul, aman. Hutannya nak boleh di pedak di luar, di tempat-tempat buka itu.
1: Betul.
0: Basrawa aja. Orang ngajat, kita orang pepantun kini, orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu, jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
1: Iya, tebal lagi nyamai oleh mantu nyungka penatai pemisi rakyat di pelilih Julau di semua utainya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah yang mana tu. Okey, jadi balap ninga kita ke diau di pelilih menua Julau, kita ke ninga ke program kami kelemai tu temuai ketika ngau dalam konti kita ingin si awak program randau pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ngau aku berandau di konti jam kita kira ke nyoka setengah jam ke dua berandau udah tu lagi sedau kami dua ya nguyang ngagai tanggung pengawak ke di pangku ya dia tunya nyadi chairman lembaga industri kayu Malaysia. Kami dua yang menggal program tu enggau Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak mari kita berperindah enggau Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bermakna Datuk
0: Anak Dara Ibu.
1: Okey, penyanyi ya
0: Ricky L.
1: Okey, begulai sejalan dengan kami di YFM. Udah lagi nama baru Randau, begulai enggau temui kita dalam program Randau Pemansang.

0: Malam Menyuh ke hari ni dengan kami secara online mega, okey, RTM Klik. Tahu ke ngena My TV kita, okey, tambah lagi ke malam tu hari ni dengan Randa Kebulan kau temui ke di kangau kita, okey, yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tahu di dengar kita mega tanduk program dia kena ke hari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tahu ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tunggang kai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi penari rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempung industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu oleh nuan nyerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu siri setiap badan berkanun lah. Tau ke ente jaku orang putih tu statutory body jadi kuasa tu siri regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam semula kayu species local tu. Now kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Laban Sarawak itu sudah bisa agensi hari ke pustaka. Sudah pustaka itu sudah menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan untuk jaga semenanjung. Jadi sudah bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan, hari ke kita bisa Wistek, Sabah dengan Wistek, semenanjung, banting dia awak ke orang biar itu oleh semua belajar. Bagi ini ke sudah gagal perabot, bagi ini sudah gagal latihan itu.
0: Sehingga nonton bila berengkah mengumumnya di chairman Lembaga Industri Perkayuan Malaysia?
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit,
0: yeah,
1: export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya by MPOC aku bisa by MPB ya, Malaysian Paper Board.
0: Yeah.
1: Net issue tu untuk jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi by dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okey. Kira-kiranya sama penggal ganuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
1: Okey,
0: 8 tahun. Tentu juga banyak cabaran ke di tapi nuan ya Perman Datuk enggak piam enggak. Biasalah pengawak kita memang mesti cabaran lah. Okey, buat nuan pun tentu juga banyak juga pemujuan ke dah di baik nuan. Sebab tangguh pun nuan kan jadi chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia ni. Okey, itu pulai baru mengagai pengawak nuan ba Dewan Parlimen tu. Ya Perman Datuk laban nuan si keluar dari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bagi ni gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena ngemansang ke rakyat tebal lagi di Sita Julau.
1: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah laban kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalan kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda bertanya dasar, sama go hand in hand with kerajaan, yeah, negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belak sokong lah nama inisiatif tiga gabah Sarawak itu. Hari ke atas pendidikan, sidak tu bisa gagal dual language program,
0: yeah,
1: sidak recognize UEC, sidak bisa bagi bantuan dengan orang Anambia ke masuk universiti belajar percuma,
0: yeah,
1: abah khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 nah,
0: yeah, yeah,
1: untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita oleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh kan bantu ke mansang ke menua kita ya,
0: yeah,
1: termasuk ke area julau tu
0: betul. Okey, tentu juga bisik pendengar kita hari pilih menua julau dengan program tua ke lemai itu dalam program kita ianya rendau pemansang kita. Engkau sidak ya engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Dini alai sidak ya oleh hangnatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya engkau bisi palan servis hikmat nonpu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nonpu ke handle.
1: Oh ya, bisik. Aku bisik dua titik pusat khidmat.
0: Ya. Yeah.
1: Setiap pasar pekan, setiap pasar julau. Dan kami tu bisik buka sari-sari lah. Ngai-ngai ke menjaga raya din lah. Now, aku pun bisik setiap tempat bahas serikai lah.
0: Ya. Yeah.
1: Staff aku bahas serikai. Lepas area serikai tu semua ke area area pekan. Now, bisik ke orang raya tu selalu bisik ngai-ngai serikai ke beli barang semua. Jadi dia mai ke sida dia boleh bertemu ke staff aku basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
0: Ya.
1: Yeah. Bagi rakyat. Kalau ente bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu. Aku sigi balas
0: okay.
1: Dua hari.
0: Engkau sudah ya bisa utai ke ditanya, okay, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis kau dah dipadah nuan tanya ni.
1: Betul.
0: Nanti ya buat ofis yang berumah Dato', engkau yang berumah Dato' ingat nombor telefon lah, boleh dikongsi, engkau dengar kita.
1: Boleh. Mm-hmm. Okay, nombor telefon staff aku baju lah, nama ia Oscar.
0: Mm-hmm.
1: Nombor ia handphone 013-886-4372.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku sama bisa dua staff apa area pakan. Nombor Kevin tu 013-832-6927. Ya, aku bisa sama sikut staff nama Jennifer. Nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya ba serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa siko staff nama Ida sama ba serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyat tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Ukai Sbina ngembuan manyuh pangku pengawak yang juga ingat ke nombor telefon bala pekerjaya. Tahniah yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Dia kau nombor yang berhormat ada rahsia dah dikunci yang kau apa dengan manyuh. Okey, jadi dah tu lah nyamai kita yang natai ke serbana kita permintaan kita direct ngagai bala pekerjaya atau ke ngagai yang berhormat Datuk Bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau tu yang berhormat Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat diatur nuan bak parlimen julau engkau nak disebut tu tadi engkau nak boleh ngelansak.
1: Oh ya, yeah. Aku tu mesti kata gaga aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah baka ke program John Fit ke gaga tahun lepas mesti ke kita gaga ke fun run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerja sama ngau Kementerian Kesihatan, ngau Fundran aku kerja sama ngau polis, ngau aku bersiati bekerja sama ngau Rela, ngau agensi bukai. Laban kita itu ka mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh Bugulai lah. Pugulai ngau cara-cara mana ngau kita yang anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. Aktiviti ada pengawas semua nanti ke nanti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama
0: jarak ya kelalu jauh
1: jarak kelalu jauh
0: yeah.
1: Ngau aku menda semakin lama semakin kurang ada ke orang peserta orang ke aktiviti lepas yeah. Bajet nak cukup
0: yeah.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal tu sehari dua dan aku menda impact ia dengan orang raya ke bisik ingatkan ia lama lagi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Maka nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi kita boleh ngatur di menua julau. Mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkap mana bisik rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku bisik sama kagaga mai lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya. Yeah.
1: Awak ke balai biru wanita tu bala sila Indo tu. Boleh sama masuk dalam dalam niame. Laban aku bedak hari ke orang ke dia baju lau dia tu, mayu laki ke bisi oleh kerja tu sida kerja offshore.
0: Iya.
1: Yeah. Tau ke sida kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo, orang ke Tuai ngah orang ke Biak. So kita yang bersama mesti mesti giga aktiviti ngah sida ya me. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sida dini-dini jalai ke function tu biru wanita tu sida tu pakai baju bajet tu semua datang magang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau ngau kraft tangan.
0: Okey, engkau bisi bala-bala kita daripada biru wanita ba sita julau ninga program kita kelima itu bala-bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dah gagak kita yang di homestay. So aku minta idea nuan makan ni. Ailah kita ngatur programnya ngambil yang mujur di berjalan eh. Bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih oleh julau. Ni nemu kita sama bekerjasama. Kita yang memansang ke pramu ke dah disebut yang berhormat Datuk tadi kami kita nyadi nyata lah.
1: Terima kasih.
0: Iya, kita dekat ngangkat ke mega industri dagang temuai menua kita serau itu terbalik kita yang sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang berhormat Datuk. Aku kira ke meri peluang agen wan meri kira ke nada tu lawan meri pesan selamat tahun baru ngagap dengan kita yang kau bala rakyat nuan bak pariman P209.
1: Okay, terima Julau. Kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru dengan kita semua semua orang pendengar. Aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawak. Harap ke rakyat semua bulai ke mana. Anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak penting.
0: Yeah.
1: Anang ke Ngirup ke Mayo, anang Ngirup ke Lalu Mayo. Nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu, sidat tu. Bisa boleh hasil ke Mayo. Sidat tu semua gayu guru gaya namai tentang senang cilak lindak.
0: Okey, terima kasih ngagai yang berhormat Datuk pembiak kami hari YFM kira ke bersambi ke yang berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemenuhan intiang hari pemenuhan kenyadi pengaruh rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam tu kira ke hari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus YFM Monica Midi pengelola YFM Iban Edmund Langgi dengan bala kru penerbitan program Randa Pemang Mansang ke sekali itu berpisah terima kasih ya ngagai hormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia aku boleh ngisi program kita edisi keterubahaya program Randau Pemansang di keluar kita malam tu 16.1 tanduk ya tahun diringa hari 6 pukul 10 pagi jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua yang hormat Datuk jadi terima kasih ya Nuan ya kau dah limpang ke kita jadi lagu kemudian ya yang Datuk
1: Berkikis bulu betis tu
0: lagu favorite bala sedap biru wanita ni.
1: Oh
0: gak bala tuai rumah
1: lagu rancak tu.
0: Iya jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah tu. Ini lagu Biar Berkikis Bulu Betis.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang bagi final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang dilangit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Rau Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton, bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Semalam tu ni habaq jam ke terubah tu lagi urung pukul 9:30 mai kita ninga ke Randau Ruai. Jadi pukul 10 malam bakal selama mega andur kami nabur ke berita malam Mari YFM. Jadi pengudah mendiang ke berita lagi peninga. Kita dekat ninga ke tanduk program ke dikeluar ke Sharon Ludan ianya kini kita sar itu. Bak jam ketiga, kira ke jam ke penudi bak pemerinang malam. Mai kita ninga ke lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Okey, nyak ketusun program kita ungkup ke malam minggu kita ke malam tu bak pemerinang malam 17/7/2026. Jadi terus menang kita dulu ngau Siti lagu dulu ni. Udah nyak kita dekat terus meninga ke Randau Ruai.

Ketemu baru kita balak lalu air ke sekali tu ucau. Alak ke balak kita semua semampai kerai. Semampai agak lansia ingat kelebiok lebih agak mayari tiga. Anak tahu nak lansia pendiam kita ingat kelebiok ucau. Ya bukan lama dan ucau. Lama bapa klaim lana luai tau ukai semina ini malam kita tau nusi cerita kami bak terbawai kanyuak di tau dan cerita ke di tu sini kita tau.

0: sekali tuh. Tahu jadi kelalau bala kita mayu jauh kelebih lagi cerita kenyari bana ilok lapi yang kedekat dikunti ajabutnya. Ya, nama utai nyari nyau jauh. Alam kita minga kerana ruai ke sekali tau ia nyak jamut hero. Hei, wae jamut nemu jadi hero.
1: Mak Siti Lemayari, mak rumah panjai termam piting tembawai kenyu.
0: Eh? Nama biji yang tu tanah daya ke? Napa tuan biji yang tu diulang jabuat? Tuan gak lapan buat jabuatnya majak nadai. Heh, engkau nak ingat aku kini. Kembali nak ingat beli biji yang maya ke pasar pekanyua. Eh, biji yang ku panah lah beli. Aluah jabuat mana? Masa boleh beli, pancuat boleh beli. Hei, aluah-aluah jabut tok udung anak aku. Dan nanti nak berbicara yang lagi. Nak nyamai ke utai pakai. Eh, ni jabut. Nadai ayam sepa pagi tau. Ayah sepa nadai. Oh, jabut. Jabut. Nah, kini jabut kau seminggu-minggu tu banget nak melalui rumah. Jabut!

0: Apa nama pengawak? Dah buatnya banget dia ubat ruai sidak lapi yang lama-lama. Mama banget. Ini yang dia bin. Oh, jabuan. Jabuan. Mulai kita dulu jauh.
1: Namanya ini. Oh, ini nama utanya. Aku tu. Lagi kira main aku tu. Anang gue bakangau-kangau dulu. Di nyomunyi rusak tercabut tanduak bakangau kuaku hari tadi. Pada aku lagi dulu nih. Lagi kuaku lagi kira aku tu bermain.
0: Eh, nama iwa kenali ya. Mulai dulu. Lagi aku pula seperti yang dah lagi. Bangan nak ningas kali. Dek tau. Bangan entah mah buriat duduk abak luai orang ni. Nalai nyebu rumah diri empu dek. Mulai kita dulu. Lagi dia memayal baru. Hei, jabut.
1: Hei, ngacau dia tu ini. Dai utai orang pakai ni tu. Dia ajak kawan-kawan hari tadi di ngang aku tu. Ngacau daun mau main ni tu. Okay, hantu.
0: Ya, yeah, tu duit kena dia beli bician. Abi ya bician tuan mu dek. Ha, ini dia tahu kat nyumai. Tahu laluan duit bician dia tahu. Ana maju lah ya. Ana meli kue abi-abi lah. Nanai belanja ada pergi lah. Lagi dia nyamuk main baru jambul. Anak makin nyamuk ada jambul. Anak memuat dek. Ngak busuang mu dek. Ngelaban bulan tuai. Anak dia beli ketua bici yang dulu. Bahkan dia mengulau. Anak macam jam dek. Membeli ke bici yangnya. Oh, udah beli bici yang lu pulai mu dek.
1: Ah, tu beria ini. Belen duit tu lagi. Kena aku mulai es krim tu lagi. Anang nanya aku lagi dek. Upah aku boleh pebeli kutai keluat kibak keluat kanan kulu kilai.
0: Eh, udah aku malah tadi lalu ya baik pulai. Hei, anak yang buta pinta dek. Lalu yang kena dek sekolah pergi lah kamu dek. Alai, jambat lagi dek ngalau. Nak makai tu atau lagi?
1: 15 minit udahnya. Ini nah tu biciang. Pakai di magang lo papa ke biciang tu. Udahnya nang ngangau kaku lagi deh. Kak nyambung di tiang baru koto ngau nak lepiangnya. Bajak ni nemu di ni. Aku takut kemai kebera di sini tu. Laban pemajak nak lepiangnya.
0: Eh, ucau. Agi miat udah kak bapangan. Agai, nanti besar nak lemu agi tu. Kuah hak ini dia tahu digigau oleh inau. Apa yang naik oleh inau. Lemu dek. Nak ngipak ke lingku baru pemerai satu. Tu sen miat dia tahu.
2: Sejam udahnya.
3: Angau. Oh, sangau. Dini dah angau. Jampak sangau pansuat dek. Pernah dia orang begau bermua rumah kitanya. Begau kejabut, labuh parit bermua rumah panjai kitanya.
0: Hah?
3: Oh, sangau. Dini no dek sangau.
0: Jabut? Nama boleh jabut bekenya? Namanya tadi ia baluai sila lapi yang dia bermain dengan anak lapi yang kinauknya. Nih, nama pengawaknya nyau ke mua rumahnya kian dek. Nah, bukannya tahu labu dalam balian.
3: Eh, dah ada dua rumahnya tadi ngasuh aku ngangau ke dek. Benar begau kita serumahnya din. Sedua anak lapiangnya ke pemain. Main gagai tadi bertengah laman. Bermua jalai berumah kitanya tadi. Aku tu nak menemu cerita kamai tu sangau. Alaban kaku babili ya tadi. Ningau orang begau. Pansuat gak aku? Nyak ke tuan rumah ngasuh aku ngigak dek. Ngangau ke dek. Aram, nyampak ke dek. Kian tua ngesah sedak ya kian.
2: Endak lama udahnya.
4: Hmm.
1: tu timpang peniau mak tu kepe mak tu incuat mak tu lari ke rumah ngaya aku tu timpang peniau ngaya ke rumah nak ay bini aku nanti kaki kato nyok nyok patas piak ilak nyok okio nyadi aku tu
2: unyuar unyuar kaki dia unyuar unyuar kentang tak dulu unyuar kaki dia papa palo betih adanya uji ku dulu uji ku dulu
1: banyak di rumah dia mai tu ulur tu no uli angkat tu no uli debing ku waktu no uli kat itu ayak di rumah dia mai tu
0: ye jamu nama ma pengawak dia punya nyak berdei anak banget mancal bebahin nyak menyau labuh ke parit nyak berapa kali aku dah ngajar dia gabut mana mancal, na mancal, na mancal. Age mancal. Selka aja kau kuna raih memasuk pendian ni cabut. Ha? Selka aja laku. Sawa dia munyi nama le nyawa laku. Munyi leka berdia. Mula tau me ya. Ha, tau tak kengai aku. Ya, pedak dia patuang. Pedak, pedak dia, dia bakal. Nona lah pengawal bukai jabut bak ceritanya nari mula mua ulang bukai jabut mula mua ini lewat ngau day ha nak lama dah ini dan kau kamu kak kelimiak kelirik kelirik kelirik ngamai ke udah ada bakal ha ini dia nyari nomisi ha ngubat keliah dia nyak hei jabut nak lemu kini cara aku ngai ngajar dia anak dia ambil kena muncul inai dia yang cuba ngebasuh kelak
3: apa namanya nak patah kaki jabutnya tuan rumah uji pedak
2: ya aku sanggau ngasuh ke jabut yang ngunyur ke kaki ya dulu udah tu lagi koma ya terus ke hospital kian lagi di tu sanggau tak madah ke di ukai rindu-rindu jabutnya labu ke parit lemai tu mu de ukai mai ukai bermain tu jadi hero jabut lemai tu mu de sanggau ngai ke dena nemu
1: amai ga ini tu hi arwah dinya lalu nanti nemu tai dinya ini sepatutnya di tau riga-riga ini sengau lubang itu orang di boleh coba aku tu nemu di aku tu udah nyari Superman udah nyari Spiderman nyari roh aku nyelamat kindo darah nemu di anang ke nganganu aku sebarang di ngai kedi temut mepar lebah kau lagi
0: hilo naman tila buah kepalitnya ha hilo tai mayau nya akai bayi hero ku tai de jabut eh jabut jabut eh pria pala aku laman de jabut jabut nanti 10 ikut orang bakal de ucuk di wan aku jabut dia nak ku tengkah jabut bakal nyur mutan dia nak leh orang bas kita batu tujuah uci yang dia hei pria pala aku ngau de tu jabut jabut nalah untak ku ilak majak beku jabut ya
2: medi sanggau sanggau nya medi anak temeram besari-sari dalam bilik medak apa nama ya tutuk tituk tituk nama enggak temeram medak tituk besari-sari dalam bilik nemu di ucuk di jabut tu baru dan nangkap orang terjai naban kana lapiang kak naban kana lapiang dia nadai jabut tadi kemedah kede udah menye jadi genselan nana lapiang yang nemu di tu si kede dia cerita kede dia jabut tu si kede ngami ke ini dinya nemu lalu nadai nemu tai ini dia tau
1: nemu di tadi ini ya tai hero aku tau nyadi hero tadi kena kede kena kakunya nemu di tadi di kengsel kumli bicirnya lalu bicirnya tadi lalu ku simpan dalam kandik tancut kak kena kumli sekelim ngagain ini gilap temu di tak orang maya kami dua anak lapiannya. Kang agai kedai ini gilap tadi, kami dua bisi terpedak ke kereta siti pakai yang tengah laman nyak mudi bak mua jalai ngagai jalai besainya. Orang dalam keritanya ngepai nunjuk ke sekelim sekelim putarnya namun dia tete berpusian-pusiannya sepusian ko ya iya aja nyual sepusian aja nyual dini nak kami duai kak udah lah duit tu nak tegelan tu mayu lalu dini nak kami duai sepanggai melayi Belanda kita bona kia nak kami duai anak lapi yang ni tadi datai dia tadi lu beri es krim ya. Benuang kami dua makai sekalian kedebri lakinya tadi. Ya lalu nangkap anak lapiannya lalu ditepuk kia dalam kereta. Kak datapan kia nemu ini. Is it loud and clear ini? Bisa dengar cerita hero itu. Hah?
0: Nanya? Nanya lapiannya deh. Nyau menyetapan kurangnya. Akai parai.
1: Mesti layan nak uli nabannya. Laban aku tu bisi tadi. Ya kan naban kecepren aku. Dini ingat tau. Ya kak bebini giga lindu bukai. Nanti kak ya kan naban dini. Sige tau ini. Aku sikit ngasuh nanti di taban kia. Ambil kesidaknya. Ngau di asaita makap gunis om. Namu di ini. Anak lapiangnya tadi ini. Lalu terau-rau kan lepas ke diri. Namu di ini. Udah uli tepuk ke dalam kereta. Aku nadai pikir panjaya. Ngai kebenan namu ini. Tangkat. Aku batu kebesai lalu dikau kungut batu besainya tadi. Tau masih tau, masih batu, masih masai batu pengancak tau. Pemesai-mesai batunya. Pedak dia kacanya jalan ini, dikau ku ngau batunya. Cermin sementar lebaku ini terpambar. Cerminnya laban batu dikau tadi. Nyaku mayalah. Kumaya layanya bujang rebak baru temawai kenyok tu.
3: Nai udah nyakati tadi jabut, uli lari anak lapi yang nyari dalam kereta orang ke kanaban kenyat tadi.
1: Lakinya tadi kemana kenti, lalu ngejok kaku ngagai di sejalai. Nyata pelanti yang berpusing nanya nak kunya tadi, nyata pelungi yang angin kunya tadi. Udahnya ya lalu tamak kalau kereta kanaban kana lapiannya tadi mayanya keretanya pansuat aku madak tadi aku lalu ngempang jalainya dalam matiku dia mati pun matilah dia ngai kade nanemu ngai kita nanemu banyak nyati apa jembatan baru mato kereta yang kaya terkenyit ngai ke ngantar aku lalu kepawah ketisi jalai ngau aku sekali labu ke parit pedak aku peniau aku nyoba ke bekut labu ke buah kena kurang dalam paritnya ada aku nemu udah nyautai nyoba ke sengit magang kaki aku aku sige namu nadai kehidup nanti na tegal na lapiangnya kapak kunya nanti di taban ke ini nadai aku kira kanya ngai kadena nemu nak kadi taban dia ina kada gagak orang ke gagak ke orang ke lawak di nyadai maku gagak kadi nya nya
0: dia nem boleh jabut nanti orang taban ke ini ini dia tahu siapa nyumai kadi dia tahu kan tahu apa mimik. Hah? Siapa ngau di sebilik ke? Ah, kadang-kadang di tu. Tinggal langkah, tinggal kaku seminggu.
2: Nasib menya aku baru datai terpedak ke ceritanya. Besatup ngaku buat mua simpang rumah. Ya, yes, buat mua simpang ke rumah yang tadi. Nanti nak besatup tadi. Sigi mecut terus orangnya neban kena lepian. Nyak mebala tadi. Bisi beluarnya sama besaup nangkap lelakinya. Nyamai de pulas tidak berjari. Dendit tidak berkaki ditekan tidak pelaknya tadi. Ya yes, selaki tekan neban kena lepian tadi. Sampai asai kumbai atau sebarang bak temui kenyok tu kini. Sagi-agi betuai ke terumah petiang tau.
3: Ya, ni lakinya tadi deh. Udah tangkap polis kah?
1: Ya, udah baik hidaki. Udah baik hidaki pengulu. Tadi ngakai boleh polis kin ku sidak ayah. Ni, ngau apa indah lapiangnya sekali. Ya, ngau anak lapiangnya tadi mah. Udah dulu kin ku sidak ya.
2: Jadi jabu tu ngai nyadi ndak nitih ke balai polis kian ke jadi saksi tang nanti bulan detai dulu laban kaki jabuat yang budau le lurus engka tepleku selau kini tepleku bayi labuh ke parit tadi maya ya ke ngempang keritanya tadi pamaga itu jabuat tu nemu mai jadi hero menyelamatkan api yang lapiangnya.
3: Ya, nyanyo bakal kes ke bisa nyadi bak kucing yang paling lama nya tu rumah. Bisa kita nemu ceritanya. Nak ke bisa siko nembi induk ke umur 8 tahun dia ke benua ba luar rumah sidak ya. Ba luar rumah sidak nyaja nak dek kebukai. Nyapan nyo ke ditaban ke siko lelaki ke nak cerita. Nasib urus pia rumah sedanya terpedak lalu jampat ngempang kereta ke kanaban ke nembiaknya tadi. Apakah kes jabut tau mia pihak sige udah kena taban nembiak induknya?
0: Ya, Iban Nuan. Nama berani ama geuran naban ke nembiak. Ba mua rumah ni. Nama apa sidak naban ke nembiak bekenyak. Kena sidak nama kini nembiaknya. Eh, macam-macam utanya di kemayar itu banun. Nyumajak semajak medunya majak nyelai kemayar itu. Eh, ilau aku jujur kita ketua. Ingat itu latap kenyari kurang, metaban kurang. Eh,
2: segi mayuah kini biak kelenyau kemudian itu. Bisi sekedaknya kita nemu sini biaknya dijual. Ngagai orang ke nyual orang kena kurang di pemerdagangan pernah pemerdagangan manusianya amnya ke tetap orang kaki jari kaki nyawa ketimpang peniau nya udahnya udah suah sidak minta sedekah bebelanja lain kenyak kenyak tadi ya kindaun tadi bisi kerjual udah besain tadi ya kemin tadi ditupi dulu menya. Udah nyer besai dah sosialnya di sunal anyual tubuh diri nya nanti di menua indah dia mayo utai itu nyadi menua luar dari Malaysia tu dia tu bedau ke tentu balatang nyoka berperpun nasai ko
0: apa takut ninggalnya tuai rumah hanya maku ngai jabuk bermain bertengah laman tau kejauh hari rumah. Takut eh kena tangkap orang jahi. Nama penyadi intik nyau menarik kaki jari agak jambuah. Ha? Ngau dedek ditaban kurang. Nah, aku selalu minta pak sebelah YouTube sebelah berita. Udah tangkap orangnya. Alamiatnya asuh orang minta sedekahnya. Kak ada berkenyak jambuah. Berani dek. Oh, jambuah. Jambuah ni nanti aku dek. Udah tau jabut pelih yang mana-mana yang terjakuk kami tau.
2: Ya kena dengaku, ya kena baca aku. Kes ke di kucingnya. Udah dia baik dengan ikut. Lelaki kereka nguji naban kena miak indonya. Kena baca aku kemari. Kes tu di trasat baru section 365/511 kanun kesiksaan laban nguji dekat naban ke orang tahu tahu nanti ia ditemu salah tahu dikum jil 7 tahun tahu. tahu kan engkau kuam duit. Kena ku tahu. Ia kena kuam tu kena letak perintah.
3: Ya, kita tajak pambo mua rumah. Anak mak kita enda berjimat, anak ngelak kena biak bermain ke diri. Ura jahit sikit. Nanti maya kita ilap sedaya. Ndu sedaya ngerja naban kanak kita. Mayu macam eh. Nyalai sama berjimat mak kita. Tajak pambo mua rumahnya jak. Kita patut berhati megak-gak. Balak kereta kemansa dini kita nemu tumbuh nak ban kanak kita ke memain ba mua rumahnya.
2: Nya. Embulan datai. Baik ke kerja buatnya. Nya embulan datai. Baik kerengka di kumana sekali kap ngalai apa semua baik suara beranak baik sekali.
1: Oh ya terima penting. Di tu singkat ni ayat yang betul. Uji tinggal pun depan bulan tu. Mayu indah misi ngotua dalam tu lagi. Udah gak bisa diputar kan ambil gambar gambar aku nya. Uya kudanya dihiru nyelamat kecepren aku nya. Indo darahnya anak anak. Enganya di aku nyebutnya lapis lapis nya.
0: Ente bagi nyawa ketua rumah ni buang dek bahas pita lagi jambuan. Ya? Duk lupa adik bangar ngai mai. Ini dia tahu.
3: Eh, lagi kita ni tiada udah sangau. Lagi tu mai minuat ke hospital kian bisa minuat dia.
0: Ya, bagi nyawa cerita si dah abad tu mawai kanyu lemai tu. Jauh, jauh. Namun dah bergaul. Laban si dah sangau tu. Alam keceritanya nyari kelalau bala kita kerisi aneh lebih lagi aneh. Di nanda takut ke ulang ucoknya. Pernah kita udah nyari kemahal itu. Jangan lama ulang uliah naban ke aneh kita. Ajar bala aneh kita. Aneh sengapa ura titi ya. Lebih lagi inti ulangnya nanda di kelalau. Indah bala aneh main. Aba mua rumah agak ulir taban kurang jai nemu kita ah taban lima nai kita ucoh au jadi ulang ke ngeluluk kedirinya di sangau nensi nanggai jabut tuai rumah petir melini liben lalu bandun melatih badai program lanarwa itu dikeluar ke menikah midi ya ala kesal kita ucoh.

Selamat malam pendengar, datang kami nabur ke berita malam RYFM. Integriti dalam pengawal tabir urus nyadi pogok ngagai perkara pentabiran ti efektif serta pemansang ti meruan di Sarawak. Sabi Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti ngau Ombudsman Datuk Murshidi Diraja Datuk Dr. Juanda Jaya Madah anti nada integriti polisi ke pemadu manah penbisik risiko ndak mujur dekat di pejalai ka. Penglemik bak pengawak tabir urus accountability ngau atur pengawak tindak rurus dekat ngerosak pengarap ati mensia mayuah ngagai institution perintah. Nyalai penglantang ekonomi ngau pengarap ati pemeranak pokok semina uliah ditanka dengan cara ngatur pengawak ti manah serta ari-ir yang ketuai ti ngembuan integriti, etika ngau bisi accountability. Ya maksud ke jakunya lebih berjadi ke Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching Saritok tadi. Berbangunnya Datuk Murshid Diraja Datuk Dr. Juanda Jaya Madah ke Sarawak benung ngemansang ke Kod Tabir Urus Korporat Sarawak ngau dasar pemilikan negeri. Nyak-nyadi ke atur dikena ngenegap ke pengawak tabir urus institution seraya ngangkat ketikas pengelurus dalam pengerja pengawak accountability ngau effectivity city-city organization. Inisiatifnya dekat numbuh ke atur tabir urus ti ngayan ke aspiration ngau perkara ti dikemerat ke Sarawak. Nyak setipat ngau prinsip tabir urus korporat ti diaku bak renggat antara bangsa serta nyukung aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030. Awam dalam sarinya ngemporuk ke urung 300 ikut orang ti mungkur pengari ari servis upis perintah Sarawak, agensi ari perintah besai di Sarawak, Badan Bekanu Negeri ngau company bekawa ngau perintah Sarawak, GLC berandau ke isu bekawa ngau pengawak tabir urus, integriti ngau dagang sebarang penyalah nipu. Peranak empat buah genturong pendiau bak sita dun tarat dekat buliah pemayak perengkah guna jalai alternatif baru ke bungkus RM8 juta tidak pejalaikan dengan agensi penguasa pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek tu mungkur Kampung Sungai Riset, Kampung Skodok, Kampung Pelaman Payang ngau Kampung Cupak ti mungkur pengawak ngagak jalai sepemanjai 3.4 km. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagawiin madah jalai barunya dekat nyedia ke jalai alternatif ngagai peranak dia seraya jalai kendang bisik ke diatuknya agi dekat dikena. Projek tu dipelabak tembok dalam tempoh setahun lebih bertati ke gaya tanah ke di gaya tanah ke cukup rata bak kandang endurnya. Yang maksud ke jakut tu pengudah berjadi ke pengawak nasihat tanah projeknya pagi tadi. Pekit badminton terbuka Westlake Miri 2026 dikarap oleh nyungka sektor dagang temuai perkara lumba ngemain di Miri. Pekitnya dekat ngemporuk ke 1,000 ikut raban penyerta hari 12 bengkah menua ngah wilayah ngayan ke penambah bak pemayuh raban orang ke ngambil bagi entik dibanding ke ngau edisi keterubah tahun siti tu kemari. Sapir Menteri Pemansang Nembiak Lomba Ngauran Dagang Datuk Dr. Ripien Laman madah ke pekitnya diatur dengan kerjasama Gerempung Badminton Miri Ngau Klub Badminton Senadian. Pekitnya nyedia ke 58 kategori nambah entik dibanding ke semina 29 kategori tahun yang kemarin. Ya maksud ke jakutnya baawum pengarang berita bekawa ngau pekitnya di Miri. Pekit tu ukai semina nyadi pelasar pemansang penau renggat akar umbi tak mega mantu nyungka ekonomi menua tu nengah penatai raban penyerta ngau sida sebilik ke Miri. Tiga buah rumah dituntung penusah angus buat rumah libau Kampung Sepangah Limbang pagi tadi. Palan operation upis bomba ngau penyah penusah Sarawak
Derima kangau ngenyit bekau ngau penusahnya urung pukul 10.44 pagi kalai udahnya tim ari upis bomba ngau penyah penusah Limbang dianjung ngesah ngagai palan penusah nyadi. Jentera bomba datai bandurnya urung pukul 11.25 minit pagi pengudah nempuh pejalai urung 40 km penyawa. Penusah angusnya nuntung tiga buah rumah numpuk ke diri-diri ianya sebuah rumah struktur entap ngau dua buah rumah seringkat setengah entap. Tenaga kami nabur ke berita malam nyadi beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

ke di baik heli ke skala itu anuan senawah bulan atiku kena merindang kita ba segmen apa merindang malam gulai nga kumin nama pengawal kita ke malam tu ne peninga ganya kita empat tindu kini agi beranda ngopangan diri di dia tu aku dekat mic kita ninga ke tanduk kini kita sari tu gulai nga Sharon Ludan.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sarito. Jadi, Kini Kita Sarito pendengar, buat episod ke sekali itu, kumai kita berjalan rawan ngagai Sungai Asap Belaga. Sungai Asap sitik kandang endur pengentap pendiau tik terbilang bak menua Sarawak, kandang menua tu berpalan bak pelilih menua Belaga. Lalu terbilang ngau pemanah rampak menua, budaya, komuniti orang ulu serta kawul ngau projek tekat air bakun. Dalam berapa tahun kudah, Sungai Asap majak boleh berarti jadi palan endur ngagak ukir sampai ke pemadu besai di menua Sarawak serta antara ke pemadu besai di dunia. Sungai Asap ukai seminak berguna ari sukut pemansang negeri dan megak kelaik penegap budaya komuniti menua pesisir Sarawak. Lalu kandang menua tu ngemuan gaya tinya laik ketegal gempuang pemansang moden ngau penghidup asal komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan ngau ukit. Kelimpah ari terbilang ngau main asal serta rampak menua, Sungai Asap megak nyadi palan tik berguna dalam cerita lama pemansang Sarawak, laban genturung pendiau tu ditumbuh ke endur-ngenduah peranak tik bisik kawul ngau pengawak ngagak tekat air bakun. Kebenar ya peningah, kandang menua Sungai Asap nyadi palan pengentap pendiau baru ungkup komuniti kepindah ke Tegal kengagak tekat air bakun dalam tahun 1990-an. Jadi tekat air bakunnya siti dari tekat air hidroelektrik ke pemadu besai di Asia Tenggara. Projek tu digagak dikenak ngasil kekuasa karan ke pemansang menua Sarawak. Tajak betapi ngau bermacam pemar komuniti Sungai Asap udah mujur memansang ke kandang menua tu yang dikenturung peniau ti majak nyulut. Kedia tu peningah Sungai Asap bisi mayu lah utai guna bakal sekolah, klinik, kedai pihak megap bisi rumah panjang moden ngau perengkah guna asas kebukai. Tajak pihak komuniti itu agi ngetan ke main asal sidak ya. Dini lokasi Sungai Asap tu peningah. Lalu Sungai Asap tu berpalan bak pelilih menua Belaga bak kandang menua tengah Sarawak. Kira-kira luar ya semak ngau tekat air bakun. Lalu pejalai ngambil awak berapa jam pejalai ari Bintulu. Ya tu tadi bak tengah menua Sarawak. Lalu kandang endur ya dikelingit ngau bukit, sungai ngau kampung hujan tropika. Kini cara kita ngenatai kediri ngagai Sungai Asap. Cara ya, bisik mayo cara ya, cara ketubah ngenak kereta, jalai ke pemaduk suah, dikena ngelawak Sungai Asap, ianya nengah jalai darat. Ari menua Bintulu, jalai ari Bintulu ngambil awak bak penglama 4 ngagai 6 jam, berpangai bak gaya jalai alun, lalu jalai nuju Sungai Asapnya nengah jalai dalam menua ngau kandang endur tekat air bakun, ngau cara ke sitik dak ngenak bilun. Temuai ari luar Sarawak selalu ya sedai depan bilun ngagai Bintulu, lalu nerus ke pejalai ngenak kereta ari padang bilun ke pemaduk semak ngoya. Ianya padang bilun Bintulu serta cara bukai kena kita ngenatai kedirik kia ianya ngenak perahu. Sekedak kandang dur ngelingit Sungai Asap megak ulih dilawak ngenak perahu. Lalu pejalai ngenak perahu merik penelebak tik nyelaik. Kalai kitai ulih ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Ti kita medak ari penyampau tubuh peninga. Penyampau tubuh di Sungai Asap tebal lagi. Sidak ya ke ari komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Biar megak komuniti itu agi ngemeran ke main asal tajak diau bak palan pengentap pendiau ke moden. Batam pengawak peranak menuanya yang kawum bumai, pengawak berikan, hasil penglandik jari ngau pengawak tiba kawul ngau sektor perintah ngau peribit. Lalu kita nguyang agai gaya tau ke rumah panjai. Rumah panjainya agi nyadi identiti komuniti orang ulu tajak pen langkar yang moden hari ke udah.
lalu budaya komuniti di Sungai Asap megak kaya mat ngau muzik asal, ajat, kayam asal, ngau adat. Siti ari pematak terbilang di Sungai Asap ianya ukir sapek ke pemaduk besai di Sarawak. Ukir sapek pemaduk besai digagak nyadi kekelai temegah budaya komuniti orang ulu ngau pesaka asal muzik Sarawak. Ukir tu ngemuan pemesai 12 meter panjaya lalu berat dalam 3 tan. Ia digagak ari besi ngau utai kudah dikena baru tau ke barang gitar semula. Ia tembu digagak dalam tahun 2024. Ukirnya megak peninga sebaka ngau kerban muzik asal sapek di terbilang amat dalam budaya orang ulu. Penjelai sapek tu peninga ia ngena utai ti udah dikitar semula baka besi ngau perengkam motosikal. Ia bisi ukir asal orang ulu digagak dalam saiz ti besai benar. Lalu ia nyadi kelambang penyerakup komuniti saka budaya Sarawak ngau kreativiti seni setempat. Sapek tu megak narit ati mayuh temuai ngau tukang gambar ketegal gaya yati nyelai. Lalu guna sapek dalam budaya orang ulu, sapek yang nyak kerban muzik asal betali ti dimain komuniti orang ulu. Keliak megak peninga sapek dikena nyadi ke pemerintang bak pengerami asal. Lalu dia tu muzik sapek terbilang di serata dunia ketegal bunyi yati mana serta ngelantang kati. Muzik sapek suah dimain bak pengerami budaya, pengawak rasmi, pengawak pemerintang antarabangsa ngau program dagang temuai. Sungai Asap berguna megak ngagai menua Sarawak laban ia nyadi palan pengentap baru ungkup komuniti bakun serta sebuah palan budaya ungkup orang ulu serta kandang endur dagang temuai budaya serta ia megak palan tik berguna endur ngemansang kekuasa hidroelektrik. Kelimpah harinya pengawak ngagak ukir sapek ke disebut ku dulu tadi ke pemaduk besai mantuk merik kelala budaya Sarawak ngagai dunia luar. Sungai Asap ianya kandang menua pedalaman tik kaya ngau sejarah budaya serta pemanah rampak menua. Kandang menua tu ukai seminat berguna ari sukup pemansang tang megak nyadi palan saka budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Penatai ukir sapek penduk besai ngasuh Sungai Asap majak terbilang nyadi palan dagang temuai budaya ngau seni lalu ukir ke kelaik temegah ati rakyat Sarawak ngagai pesaka asal muzik sapek. Nengah pemanah rampak menua asal rumah panjai tradisional budaya orang ulu serta suasana tilantang Sungai Asap keman ungkup sidak di dekat ngelala penyelaik budaya ngau pemanah kandang menua Sarawak ngau semak agi. Okey peningah nyak tadi berkawal ngau Sungai Asap belaga. Jadi ya kita udah datai bak penghujung program sehari itu. Minggu baru ku datai baru berkongsi ngau kita palang kebuka.

lagu Kadibai Linda Pengrindu 3 bulan. Ya, lagi merindang kita ke malam tu peningan lebih lagi pemerindang malam. Kita ke Benung Baran tu jalai jam ke dia tu engkanya bisi dekang mulai ke diri ke menua kini. Laban ke rindu adriba malam hari ngarap ke kita berjimat me lebuh bertengah ke jalai alun yang kaum bala ke driba bas kita ke driba lori ke malam tu. Lebih maya ke ngetu ba tisi jalannya tadi tentu ke bala orang ke dibaik kita ngena basnya tadi sama mega likun. Tinggal mengganggai bala peninggal kita ke Bukai. Hangkanya benua ngigap pemakai kini bakal malam minggu. Ya, bak ujung minggu ke bakal tu tentu mayu program tau ke aktiviti ke kita kebisik di gulu kita bak malam minggu. Ya, hari ke diperhati kaku di Bandaraya Kuching hanti di pedak ni bak malam minggu ke bakal tu hanti tunggak ke waterfront. Sigi mayu di ngatur sekedar aktiviti tau ke program. Jadi sekedar utai ke narit ati tunggak ke waterfront hanya kini kita ke madah ne fountain ke tau ke disebut kita air ke keciangnya nah. Di aik ke dan aik ke keciang tu peninga nang ya di tebah nitiah ke rentak atau ke nitiah ke lagu ke di pasang atau ke di tebah. Hanya ke buah tunggak ke waterfront cukup rami lebih lagi maya malam ujung minggu bakal tu. Kita ke ngengkah ke kereta kita buat tisi-tisi jalai. Ngarap ke nak ngempang jalai orang Bukai. Bagaimana kita ke berbaik ke enam biak mit. Tentu ke bala anak-anak kita dijaga. Ngau manah ne. Ngai ke lagi lebuh maya kita ke rindang berjalai. Berarti ke pemanah. Fonten tau ke aing keciangnya tadi jadi telunga-lunga anak kita tadi apa nyau endak diperhati lalu nak ditemu kini pejalai sidaya. Limparannya mega peninga haba malam minggu ke begitu lebih lagi tunggak ke waterfront hamayu mega kedai-kedai ke agi buka nyentuk ke tengah malam pian mega dibuka nyentuk ke dini hari. Tentu kita kenang rindu makai salau ku kita ini rindu betunga berandau ngau pangan diri milih awak ke malam tu endur kita ngelantang kati gulai ngebala kaban milih awak ke bakat tu mega endur kita merik awak ngagai bala diri sebilik atau tadi ngelantang kati maya malam hari lah banti siang kanya nadari endur kita berbaik ke diri sebilik berjalai. Tau ke Siti Ari cara kita itu tadi nukar mood ke kita ini. Angkanya puas dah agak berjalai maya siang hari. Jadi kita ikat ngigak pengasah ya berjalai maya malam hari. Ya lagu kita ke sekali itu lagu ke Dibai Zegelang Igup Ngau Julius Tua Bertemu Baru. Sama datang ngagai Bandaraya Kuching kita ke baru sangkai airport nakini nuju puak Bandaraya Kuching. Lagu kena merindang kita ke malam tu Tua Bertemu Baru.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya maik maik barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah maik pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.
1: Bagaimana?

Okay, lagu Kedibah Syazliana, Baby Mimpi Belaki. Yang kebisik kita tu tadi, nyudah tumu lelap kini ne, pukul 7 angkanya Anyon Sugau dan ni jam ke dia tu. Kanya bisik mimpi mana, bakal ke lagu Kedibah Syazliana, Baby nya tadi ne, Mimpi Belaki. Mimpi mukat kini boleh ikan mayo engkau bayak ge ne artinya tadi munyi ke daripada ke orang tuai atau ke orang kekeliak ne henti mimpi boleh mayo ikannya kira ke bisi rezeki kak datai menyana. Ya sikit dia nanti kita boleh mimpi ke mana, mimpi ke gagal. Ambil kita Dani pun berasai gagal megakna. Jadi kita kempai ke tindu tentu sekedar kita tadi pedih hamat ke nindu ke diri. Jadi kita angkanya ke ngai tindu nya tentu bisi cara ne dor kita tu tadi jampat ke ngantu sekedar ari caranya tadi angkanya angrendam kaki ngena air garam. Bisik sekedar kita itu tadi berunsut ke minyak angin dulu baru boleh tinduk malam. Bisik sekedar kita itu tadi rindu ninga lagu Ayun Lundai baru boleh ninduk ke diri. Tang bisik megak sekedar kita itu tadi rindu berjalai dulu dalam kereta udahnya pulai ke rumah baru boleh tinduk. Tang Siti lagi perkara kesuah Ahmad di peda aku nanti di peda bak media rama ni mayu orang berkongsi malam hari mayuhnya tadi makai dulu sebedau tindu ni nanti nak makai malam atau ke makai salau perut berbunyi sikit mata ngai tindu. Ya, nya mes kada ari ulah kita ini pedih amat ke tindu malam keluih lagi ente umurnya udah longgar lagi na. Jadi bisnis sida tu tadi sekedar kita tu rindu ngerja pengawal bergagak ke lekamari rindu beranyam pemuas beranyamnya tadi biar mega betusuk ke lekamari bergagak ke gelang kini jadi ngujung kenyak mata kita baru kangen tua. Ya meh pengrinduk kita siko-siko atau ke pengawak kerja kita siko-siko sebedau tindu atau ke nindu ke diriknya tadi Siti ari cara andur kita itu tadi ngasuh mata kita ngantuk. Ya nanti empai kerja pengawaknya mata kita empai megak ke ngantuk atau ke dekat nindu ke dirik. Okey, sekedar kita itu tadi bisi megak masang TV tanjari megai telefon bisinya tadi TV dipasang dan mata nyau lentuk-lentuk ke tindu. Bisik orang bekerja ni laban nanti nak medak TV atau ke nak buat mua TV je tadi mata ngai ke tinduk pulai ke bilik ni mayuh kita bekerja ke bendara ni. Ok kita terus berperindang ke sekali tu peningah buat lagu ku dah di pilih aku ke malam tu lagu dari Jessica Timah setahun dua bulan.

Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang-luang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.

Okeynya tadi irama etnik pupu bangsa. Jadi dia tu nor aku merindang kita ngau lagu-lagu etnik pupu bangsa. Kita ningat ke dulu lagu Dusun Sabah Ginawo ko ari KPDO ke Hans.

Aku Rebe Jarok, Publicity Sekretari dekat Nesau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kajawan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, ngau latih pengelandia di bisik dan nyata. Bak Karnival tu ilah, nenggak kemujur serta kena mujur bak pemutus persah sijil pelajar Malaysia, engau sijil tinggi persekolah Malaysia, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus nenggak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitiaka pemutus persa engkau kurs di kenduk ke sida. Yang itu juga karnival untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar raban niat senang tangkus, engkau peluang gawak kalau ditangkup sida cemah ilah. Ngambil ke sida, nak salah.

Tapi pastu bala nembiak mayanya. Disediakan agak bala nembiak kelatai nguluk program tu. Kenapa ikut nembiak nak ngira penatai akademi? Endur tak ke status ekonomi? Patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara dia serta pengelan dia

Okay, lagu etnik Bidayu Hari Chris Warden Gan berpadu nyawa ngau Alan Kayan ngunci cinta. Jadi lagi berperindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa Ricky J ngau Jackson Adana bulan di pagar bintang.

0: Nak mamak Adi dekat di Tebu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9.

World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English, bak TV OK. 20.7.2026 hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. #PialaDunia

0: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Okay, lagu Joseph MJ, lagu Melanau 100% sayang. Ha, nyak merhati lagu ya ne. Hanya di pukul 12 tengah malam terlagi dekat terus merindang kita nyentuh ke tumu pagi pergila bak timang kerbak tawas. Di kira akan nakak dulu aku bulan dengan kita bak awak pun merindang malam tagi terus merindang kita dengan beberapa itik lagu. Bak pengujung pemerindang malam kita Angela Latajua bergulai nyabuang ati rindu ngau Ari Elika Pau Jin, lagu Ari Sabah Aratan.

0: Nak mamak Adi dekat di Tebu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Tok aku contoh aja dia tu lah.
2: Nanti
1: semak kita lah tu. Nanti kita kat medak wayang kok kita. Nanti kita kat medak wayang. Sebedau kita medak wayang. Sebedau kita tamak ngagai panggung. Kita kat beli tiket dulu dia pasta.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita.
2: Benang betul.
1: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tau ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
2: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siku orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siku aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjung anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab kaya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut, harap dalam mati, Jesusnya amat anak Allah Ta'ala, pengharap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti harap kaya. Nyak alai leka jakuk Tuhan madah. Bak tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus. Kita di grinti, Roh Kudusnya nyadi ke jakuk reputih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya, di gerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengharap kita bak duit ringgit, bak pangkat derjat kita, bak pengaya kita, anang mangai ke baknya. Nyak mah, siti ite ya, tiket kena kita tamak ngagai serga. Nyak mah, siti ite ya, pasport kena kita tamak ngagai serga.
0: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita di kumai orang, mulut basah, jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku. Tang tak dikemendar ke enggau ulah, tau ke pengawak. Mulut endak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedias hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita endak ngamat ke jaku. Mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, endak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Kuo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngoh pemaris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terau-rau wah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Awak, isi, minjau pen de. Wait a minute. Ha, okay, dah. Mana ga pen isi? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

Aku budak anak ancah, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuh ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: WAI.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya apa standard dunia ne?
2: Ya, hanya apa standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segi ni itu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
1: Oh, ne.
2: Artinya mayuh lagi garam tempat kita tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nyak ko. Jadi, bak ajar kita orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke indo tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar bin. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
0: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Awak ke Bala Rakyat Nemu, opis Nayus seluruh menua Malaysia nak kurang dari 16 itu opis. Kita di Sarawak, kita bisa 4. Pengudah aku dipilih sebagai pengurusi Nayus. Aku nuduk ke sedia opis hanya di kapit dia tu. Kebuah aku agak pihak, laban mayuh bala menjadi bala tunggal, bala kaban. Ya, bekerja ke offshore. Jadi kita bisa di Sarawak, kita bisa di Kuching, Nayus office di Kuching, kita bisa di Bentulu, kita bisa di Miri. Nayus ditubuh perintah tahun 1992. Danya di establishment 1993. Danya di bawah Kementerian Sumber Manusia. Laban Kementerian Sumber Manusia nya nyaga pekerja kita di benua Malaysia. Jadi tujuh Nayus ke nombor satu daripada orang. Kadang-kadang orang nak merti nama peranan Nayus. Jadi satu peranan Nayus ngasuh bala kerja kita, ngomajikannya, bebenda-benda nyaga keselamatan, kesihatan lebuh maya bekerja. Jadi Nayus mega ukai tentang nyaga ngopenglikun kita bekerja aja ya. Nayus oleh merek konsultan. Nya Nayus mega bisik pengawak nya kumbai kita nya mansia ngomanah kage tu leh dekat ngagai kelebih ngagai industri kita. Kadang-kadang majikan tu nak entu rindu mayal anti dekat mesti kat kos safety. Tang uji dimikir anti siko bekerja dek kena berbadi. Okey siko ya ketusah do dia. Satu bini wanda ya ketusah. Perintah dia tu ngemberat ke Nayus sebagai mata dan telinga ngawak ke majikan mesti nyaga pengelikun ngau pengerai ngau pekerja. Awak sedak kerja ngolanta.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban tidak disadang ngon mentas, kadang nyak mereka membuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Maya kita suntuk, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wajah.

0: nama geluan cok tusah ti.
1: Eh kati nda ibu, ai tusah ti meh. Utak kedua jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nulung ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. Di RTM kian tau.
0: Haram. Haram.
2: Pemuju dagang berpangkai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas dia RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak telefon menuju rumur 082-248-422, sambung 349 tak ke 292.

ringat alu update anang kenyak po mimimit tengeris mimimit utai nak dipuati alu kat post bagi media sosial ngai nak ditemurang ga rita anak. Nak semua tai bab penghidup kita patut dibantai dengan gay orang laban siti dunia oleh medak status kita pesan dari aku Justin Jarop begulai ngau why.

mereka kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat teleponnya. Nemu nuan. Nanti nyawat teleponnya lagi.

0: Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lon JKJR? Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, no dekat mudah terpawa hari jalan. Dekat juga simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain Nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Station, bagulai sejalai YFM.
1: Nanti kita berhati ke bapak hidup kita mensiar jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi dengan Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya. Yeah.
1: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Iya. Yeah.
1: Kati bisik jam, tok ke maya khas kini do kita bersampi.
2: Bah kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngepangan diri ini ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat dengalam oh jam tu tua beranau au jam ni kecuali ah tu bisik gabida di tu ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan nektinya bersampi tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utik aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya, maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya, sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya, nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita, kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jauh sejauh na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi, nadai berjam, nadai batul ketuk, nadai kita bersampi, di ni nul, bayak kita bak umai, bayak ke kita benong deriba, bayak ke kita benong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang ngagai Tuhan.
1: Sebarang maya.
2: Sebarang maya, nanti kita nak boleh nyebut yang ngawingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai, di ni nul, nuan, baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagaya.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: gemuk renyak.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: 7 kebuah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
1: Kita gaujan ke
0: Melatai ke Melita, pemandu baru, kita ke Amat.
1: Timur Lak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: nama te kedadu ke tu? Nama tu akaun Facebook Stephanie. Cik saya, aku hack dulu ah. Nama te tulen. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak de? Apu, anak hack Facebook orang des tuan.
0: Bah, ketika kena hack te, berada. Ya, ke ngasau telah lengah, nanda lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik nanda lockout. Ya, sama, sedua kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.

0: keumuran saya akan
1: wan. Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada aje.
3: Wa ai ni.
2: Nan won ne kadali kirin.
1: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak milih siapa kita, kaya atau keserata, biak atau ketuai. Ketegal penyayau nama, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia di nuan dunia tu.

leka jakok goodbye to ianya leka jakok nama tau ke leka jakok noun. Lalu reti leka jakok goodbye tu kesatu ianya jakok disebut lu kitab Sarawak. Nyala suah dan kita dengar selamat bekejang, selamat tinggal, selamat Sarawak, selamat lemai, semua tai ke bakanya. Disebut lubuh kita nyap Sarawak. Lalu ke kedua nyap Sarawak ngepangan tau ke kita nyap madah dari mopuak, tau ke kita madah dari bekejang. Nyala nyap reti leka jakok goodbye. Nyade ke benar leka jakok goodbye tu berasal dari lambai rambai jakok God be with you. Tau ke petara bisik ngawnuan. Nyade leka jakok goodbye entik netih kerekot terubah dikenal sekok penulis kip bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573 dikenal dalam ayat kemunyeto to requite your gallon of goodbyes I regave you a portal of how dies nyalanya keterubah leka jakuk goodbye itu dikenal dalam pengawak penulis

0: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Depasa penuh dengan cabaran korang, penuh dengan pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tak tarik berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti ulih nyawup kita mutal ke penanggul bekau ngau utang.
1: Anang sekali kita berutang, nanti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kan nak patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kotanya. Nanti tuannya kak tadi kak ngelun duit ketiga tua kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seleah kan, laban ya mesti natiang tua abad dulu di hari. Nanti utangnya mesti natiang tua berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya ya. Tang, tuk sitik kau teh kak patut diperhatikan kita. Kita nak uliah nak berutang pun nanti kita beli ke rumah. Betul? Laban rumah tu tadi tentu ya luan berbiang. Ya. Kita nak uliah nak berutang mega nanti tua beli ke kereta. Labau tetuk keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisi duit cashnya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang ku dengar orang ngekis-ngekis deh begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tua beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak ku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega kita beli ke kereta, anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ke konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut. Ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita.
0: Ya.
1: Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kedua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali.
0: Ya,
1: Anang kita berutang betul. Laban tu tak ujung ke kita nya tadi pedis.
0: Ya.
1: Bak ujung area. Ingat utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana? Laban dia nanti yang kita. Buat kudus ngajar kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nyitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tahu tang anang yang menjadi tatiang. Ari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepe ya puan?
0: Ya.
1: Serta nak ibu tusuk rundeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Kak kini sudah rumah apa ikan?
1: Kak boleh lawak dengan kita mungkin. Umang, ukannya kak makan yang tidak ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Dia pedak non tayar keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru kak udah ngetujan.
1: Tak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

0: Kurang kegula bapa makai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih hari sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula dan ke susu pekat manis mayan mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mewan. Pesan tu, RYFM.

0: Satu, dua, tiga. Tanda nyamai ya saya tu. Tabar rasa saya temah gula nyamai yuk kaki. Kayaknya berbayar kedai tu.
1: Hei, mai main gula empat, Ilan.
0: Eh, kati kena dah. Tabar.
1: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kumai di mana makai gula sama yuknya? Sakit namu deh. Kemi manis, keris gigi, ngelik bluan.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Ang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
4: Pesan terotai dari YFM, bergulai ngau upis pengerai menua Sarawak.

tetap dengan penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbangan kami 18 jam sehari, bas barang 2.7. Menu kita ke sana itu pagi.

0: ngalehri sada lemai ngapa merinang malah. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik bergulengo kami Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantua kita ucau.
2: Dek aku tak wanya mengas pinta dek nak utai kerenah orang nak mutem pakitai nak hidup bilo dan nak acau ya anak.

0: Keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh.
1: Mm-hmm.
0: Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sida ya.
1: Au, oh, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyi nya te pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amat nya. Yeah. Tambak kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan ukai semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itu bakanya kita nadai jakuk nasib. Ha, nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tambak kita itu Arab ke Tuhan, kita Arab ke iri yang Allah Taala. Jakuk ianya nyak ku aku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal ku ditu iri yang Allah Taala cukup balat berguna. Laban Allah Taala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat, tak ka bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai me guna. Sigat tak ka bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai me guna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga subak.
24: Sidato bebadi maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke dia tahu.
27: Kami hari drama penghidup
28: beri terima kasih ya agak bala bujang berani
29: di udara berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Tanduari. Ngelatai berita pemandu baru, serta ke aman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu.

kita ke lagu yang sama mana tasik menua kita itu dan nama kebuah setiap kali dia tutup kita nurut tasik kita mendaknya penua uras penua kerja kuci kumbang kacang pusing mengganya tutup butuh buang kadang-kadang yang pusing dah kita sudah lipar kepala kari dulu ya tinggal kurang ya nama penua tutup kadang-kadang yang pusing bunyi ke lagu telinga kita tak boleh ucup jaga ambil pemusir yang pak menua kita tutup ucup ngai ke dunia tidak semua malas baru ngalai kita lalu kita ditinggal. Kalau penuh syah, tidak disadar. Nyanyi ucok. Jaga, ambil pemersi rampak menua kita.

0: Sabah ting rinang kita lebuh, maya kita sunyi. Pemerinang hati kita lebuh berai.
1: Usah hati ku ngira, laban ku bisi ambai dua.
0: Lebuh ditinggal sulu ambai asi.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Oh,
1: dito tuan ada nyamai nak?
0: Oh, ngatu.
1: Ah, bahlah tuan, ngatu dito.
0: Eh, tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajahnya? Ukainya mungkin sejam. Tuan dito. Eh, lah, kena aram.
0: Oh, gak aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh, tuan, ampulah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berat, nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ke. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti indur. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri dak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun. Ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan nak? Lepas basmi tu aram. Aku kekunti ketiga lagi.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: sejalai.
1: YFM 101.3
2: YFM. Jadi lepuh kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
3: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita mendak semua tanya mana magal tidak satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tau ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai ka nyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ka siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Triple like di laban tua. Nyak ke ujung ketua lagi nyau accident. Nyak ke ujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin megak engkau nak uliah metua atau bisa anak tahukah ukai penekat Tuhan metua atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ya mayuhur mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun
2: ya
3: 90 tahun Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama yang gue nak beranak dalam umur 40 tahun. Tidak banyak orang yang hari dia tahu. Umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya nak ya. Tang Tuhan, ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang perambu yang pu. Tang atur yang pu. Kita meda Sarah, umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti ingkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi. Orang ti berpangai buat Tuhan.
4: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pi pedak memang petuainya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya meh anti, ait liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang nampak ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoidung. Break dengan petuainya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke bersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajon diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Wi-Fi. Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi.
1: Wi-Fi.

Selamat pagi Aram Kitai, dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Dipuji serta dimulia kemenuan, oh Petara. Kebendar awak ke hari ke alai buliah penatai kudus nuan tau jampat datai. Kelantang ke hati kami nengah pemisa pengerindu engkau pemanah penyamai nuan. Lalu sikap bak kami penegap ngambil ke kami tau rindu ensuruk ke diri ngagai penekak nuan engkau tangkan nuan. Amat bendar penemu nuan nyerangkung semua utai tiudah ditempak tau kedekak ditempak nuan. Lalu penegap serega nuan ngelui semua utai tiudah diberi nuan penghidup tau kedekak diberi penghidup. Nadai utai bukai disembah tang nuan. Nadai utai bukai dikingin seminak nuan. Nadai utai bukai disayau kelimpah hari nuan. Lalu nadai utai dekak dikerindu tang pemanah penyamai nuan. Amat bendar nuan meh raja pemaduk berkuasa, pengamat kuasa raja, penolong lebut usah pengibun diri. Bab. Kitai semua andang berjalai nitih menasan menuju Petara. Pemuncak jula hati pengerindu engkau pengangkun kitai. Setiap singkang kitai nitih menasan tu nambah ke pengerindu kitai ngagai ia. Nengah setiap singkang cermin hati kitai lebih berperencing bersih lalu nyungkak ke pemanah kualiti pengudus kitai. Ia ti nerang ke menasan tu nya undang-undang Petara. Semadi me kitai ngasih ke undang-undang ia. Kitai dekat ngasi ke diri dalam pemetang, lalu tesat jauh ari menasan. Dalam kitab ia Al-Qadas, bahaulah berjakuk berketuk pasal undang-undang ia. Ungkup pengawak keterubah di agih Petara ngagai bala enam biak ia, ianya. Ngelala ia tinyadi entigis ari pegari penemu ia, serta nyadi kepancur undang-undang ia. Ti ngari ke Petara dalam kedua-dua perintah pengawak ia engkau badunya utai tempat. Sebarang siapa ngemujur ke ungkup pengawak tu udah ngulih ke semua pemanah. Lalu sebarang siapa ti dikelawang arinya udah midang tesat. Tajapan ia nyadi pemansut setiap pemanah pendiau. Endang tapi pengawak sebarang siapa ti udah datai ngagai pangkat ti pemadu tinggi. Rabuang mulia tinggelui peninggi, ngambil ngasih ke semua undang-undang ia ti dikingin ke dunia. Ungkup pengawak ti bergembar tu, ndak ulih diselara. Sitiknya nadai diterima, enti nadai sitik kebukai. Bakanya meh ti udah ditangkan ulih ia, ti pemansut semua engkebang penemu kudus. Oh kita mensia di dunia, temu engau benar ianya jakuk tangkan akunya, lampu pemerik pengerindu aku kenembia aku. Lalu nyadi kunci pengasih aku ke utai tempat aku. Dalam siti agik papan tulis, ia nyebut, amat bendar, undang-undang petaranya bakal tasik, lalu anak mensia bakal ikan. Nanti sidak mereti ke pengamat tu kebendar. Dalam semiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak engau Petara. Oh Nuan Tuhan ti pemadu bisa, semua kami digenggam rat dalam kuasa Nuan. Nuan meh penyokong kami, engkau penolong kami. Kemendar ke pengeliut pengasih Nuan ngagai kami. Sikap berkami pemisik Nuan, buka semua pintu berkat. Lalu tenggau bak kami perening pengasih Nuan. Asuh angin ti nyamai bertiup bak kami. Lalu gerak Nuan ati kami ti keran. Tampak ke mata kami, lalu gagak ruang hati kami, dikingin ke tetiap tempara bungai ngerembai. Asuh gagak tiap semangat, lalu kelantang ke tiap roh. Pegari kekuasa jeman nuan, lalu asuh ayan penegap nuan, ti terbangkar. Asuh terbai burung semangat mensia, ngegai peninggi ti baru. Lalu asuh sidak ti dikarap nuan badunya, di baruah tu, nyelam misteri perintah Nuan. Gagak teguh singkang kami, lalu sikap bak kami ati tindak kakang. Kami tu berdosa, lalu Nuan ti seruran pengampun. Kami tu pengasuh Nuan,
Leluan me Tuhan kuasa raja. Kami itu sesegau nadai pendiau. Leluan me pengenduh engau penyelamat kami. Engau pengasih tulung serta bantu kami ngerekai ke pemanis penyamai nuan. Serta ngeninggi ke leka jakuk nuan. Angkat ke pangkat sidak ke lenyau pendiau. Lalu sikap reta nuan ti endak nemu abis bak sidak ti mensena. Beri pengering nuan bak sidak ti lemah. Lalu ciri kuasa serega bak sidak ti lembut. Nuan meh pemekal, nuan meh ti pepengasih. Nuan meh Tuhan, siku ti merintah semua utai. Abdu Baha. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu mega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama ga bulan nebas upas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan, induk ngawala laki ayak ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam, nebas ke anak kehas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam, mawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan, nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

FM Segala Senja Live Pengarah Pagi. Sari itu berkala dengan aku Daniel Stephen, 18/7/2026. Segmen Pengarah Pagi kita sari itu bakal selama kita dekat bergulang untuk ngagai pukul 9 pagi. Okey, kita ke bisi pesan berat. Kena tengok pesan berat kita bak YFM pukul 7 pagi. Kau dekat macam pesan berat kita. Kena tengok pesan berat kita bak email yfmiban@gmail.com atau ke megak bak WhatsApp 013-862-8422. Okey, ini pesan berat ke alai kita boleh ngatai ke pesan berat kita bak WhatsApp dengan megak email kami YFM. Okey, sudah tu lagi kau dekat berkongsi ke info serta megak batang berita atau ke headline surat kabar ke pesan kau sorry tu. Terus bergelang dengan kami bak YFM. Selamat pagi sekali lagi ngagi kita ke baru dani pagi tu. Lagu Ari Heavens, Bajia.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. 19/7/2026. Hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDuniaFIFA2026

Okey, selamat pagi sekali lagi kita ke baru dengar ke YFM baru Dani dia tu terjapan tu hujung minggu kalau baku mai kita Dani maya jam ke dia tu nya tadi laban mata ke telebak Dani tu mu pagi ni. Udah ngerja pengawal memberi manuk makai meri babi makai nama lagi ni ngerja pengawal badapur ngerja pengawal baruai dan nya tadi tengah hari nya baru kita ke tindak baru. Okey, tinggal ke cerita tindaknya tu berkawal dengan berita kebersih ayan basra kabar bautusan Sarawak dulu. Ribut ragut dua nyawa di Perancis, hujan batu sebesar bola tenis. Tu berkawal dengan ribut di mega bisa naban ke hujan batu meh. Bagi tadi tu jarang nyadi hujan batu ne. Hujan batu tu ianya okey batu kebajalainya tang ia batu ais tu di kumbayaran hujan batu tu kala nyadi di Perancis dua ikut orang kebadi penusahannya tadi. Lalu berita bukai untuk berita main bola mimin Szoboszlai tanda tangani kontrak baru bersama Liverpool untuk pemain Liverpool nyangin kontrak baru nyambung kontrak ya bergulai dengan tim Liverpool. Lalu Darul terima masjid baru laluan SK Batang Lasa diluluskan jadi itu pemansang baru ketika di asai kesidak di Darul. Okey, berindik dengan penemuan Premier Sarawak dengan Darul sampai lama matuk. Okey, ni ya ke boleh dibaca dengan kita semua atau ke dikunci dengan kita semua dan terlagi dekat mega berkunci ke info bukai, bak surat kabar bukai, serta mega bak berita bukai untuk kita semua. Lagu kita ikut sekali itu, Alvarez Laja, tetap bakal selama.

0: Nak mamak lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: dia kenalah di hari time ni. So kalau bagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Lagi-lagi hari etnik transmisi dara Iban Cina. Okey, berita khas sekali itu berita berkawan dengan bayar. Kalai Israel Forestry Corporation, ianya SFC. Dia tu benung berarti ke pengawal orang yang kebunuh nangkap bayar. Ya ke, sedap tu kebenarnya ke nangkap bayar tu. Sedap yang nak ngepost tengah apa buat Facebook atau ke media sosial. Sedap ke nangkap bayar tu, sedap yang bisik lisin. Atau ke bisik permit tiksah hari opis tiksah berkuasa. Jadi, nyalai pembesai atau ke ketua SFC itu tadi madah ke sedang yang nangkap bayar, sedang yang bisi diberi licah dulu, bisi dilatih dulu, bekal ngau SOP pengawal nangkap serta ngigak bayar itu tadi bisi bisi diajar dulu masedak ya serta muka pengawal di nangkap bayar itu tadi dikenak ngurang ke penyampau bayar di Sarawak itu. Kalau nakak ke dia tu nya tadi SFC itu melabak ke penyampau bayar di Sarawak itu ianya 25,000 ikut. Ya sedap yang melabak ke ajaknya. Kerana lebih harinya penyampau bayar sungai di Sarawak itu lalu tu Jawa Ahmad nambah tidak banding ke 10 atau ke 15 tahun ke lepas. Kalai 10 atau ke 15 tahun ke lepasnya tadi bisi lebih kurang 13,500 ikut bayar. Jawa Ahmad nambah kira ke sekali lipat nambah tidak banding kengau 10 tahun ke udah. Okey, jadi itu berita dia ambil aku ba Facebook berita RTM Sarawak. Okey, kita ke dekat kena tag pesan berat sekali lagi madang lagi kita boleh kena tag ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com dan ke mega bawah save 0138628422. Perindah baru kita ke sekali itu ninggal ke Sasha Julian merindang kita ngau lagu ke dia beri nama Keran Kebujang.

Acid Rain Kampung Love merindang kita hebat penggerak pagi YFM lagi berjam ke terubah segmen penggerak pagi. Okey, kemarin bisa dah diatur ianya Borneo Tua Festival. Kalai pengerami temgap bisa digulur sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngal Performing Art ianya Dato' Snowden Lawan. Kalai yang madah ke tua tu tadi patut diterus ke kita laban tua tu segi ai asal kita iban ku ya. Okey, semina dia tu ke semina di Europe kita daya ajak tem mega uliah digagak jadi ke produk ti di kemansang ke jemaah ilak ngagai bangsa ke bukai ketau ke kelebih lagi ngagai menua ke luar dari Sarawak ditu lalu tu waktu mega ke semina uliah di Sadong maya pengerami ajak dan dikena nyambut maya nyambut temuai serta mega ngerapit kaki kawa ngau dari sebilik kelebih lagi di rumah panjai. Ya berjaku bunyinya maya yang akan ngulu program tauka pengerami Borneo Tua Festival yang ke bisa diatur di Kuching kemari. Okey, itu berita megak yang ke bisa dan aku bawa berita RTM Sarawak. Okey, dan lagi aku dekat macam sambaran kita semua kena tangkap sambaran kita nanti kita nak ninggal tadi cara kena tangkap sambaran oleh email terus ngagai yfmiban@gmail.com wasai megak boleh 0138628422. Kita berperindang dengan lagu Ari Jenarino Jeraki, Bekayuh Langkah.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah hari engkai anak sidum. Jadi pesan tu madah ke sidum anak ugap, sidum anak ugap. Udan ada kena hari 5/17/7/2026. Lalu niantu dekat di Senggai Pegila, ianya 19/7/2026. Jadi niantu tadi dekat di Senggai ba rumah jimbat lubuk ijo awik seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan ke semah-semah kai. Kelbagi kawan melayan barumah jamping nangatui rumah uijuan, munggu siruk, rumah mawar, lubuk rebak, rumah nyalang, lubuk empit, rumah Michael nangat risau ngau kawan melayan kebukai. Ke lebih lagi kawan melayan di nangat luau, ulu luau, kemindahan jaya, kemindahan asal, ukir, sungai tapeng ngau kawan melayan di seratu. Jadi nanduk baru isi berita pesan tu madah ke sidum anak ugap, sidum anak ugap. Udan adai kena 17/7/2026. Lalu nian tu tadi dekat di Senggai ba rumah jimbat lubuk ijo awik seratu. Lalu nian dekat di Senggai kena 19/7/2026. Lalu dianjung pagi hari 1/20/7/2026. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit hari jos anak muari tau ke apa nyantau. Jadi pesan pada ke ngetas ulit lalu ngambil interbalu ni yang bini ya Diana anak jaga ianya ina nyantau. Kena 18/7/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan bak jalai jalai batu 14 nyentuk ngagai batu 26 jalai bintulu miri semua kawan melayan bak jalai muka batang muka jalai DJ muka sebakung bawah bintulu sibu ngau kawan melayan kebukai ti ngelalan yang Diana anak jaga tau ke indah nyantau. Jadi pengawal dekat dia tu barumah Alih Sungai Abau batu 26 jalai bintulu miri. Okey, ni pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali tu pesan pemati, jadi pesan dari Susan anak sama, jadi pesan madah ke Inai sedaya. Ianya sama anak baji, sama anak baji tak ke Inai Susan udan adai kena 17/7/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum melayan di Nangga Kabah. Kabar melayan di Kapit Miri Kenawit ngau kabar melayan ke Bukai di ngelala sama anak baji. Jadi pesan tu madah ke nian tu dekat di Senggai bar rumah Yempu ianya bar rumah 8E Lorong Permai Timur 18 di Sibu. Sibu dini nadai gitu madah Sibu Jaya atau ke bar Sibu ke Bukai nadai madah di tu. Lalu yang tu dekat di Senggai kena 18/7 malam tu. Lalu dekat di Anjung ngagai pendam Aub Grateful Memory Park ianya kena 19/7 ia ke kena hari Minggu. Lalu penerang ke Siliak ke bagi penerang ke Bekawa ngau dini non jengai ke terang lagi kita oleh telefon ngagai Susan 011-16841-983. Tau ke telefon dengan Gepusi 011-255-13-4849. Nandu isi berita jadi pesan madah ke sama anak baji. Sama anak baji. Udan adai kena 17/7. Lalu dekat di Senggai Barukmah Yempu. Ianya rumah nombor 8E Lorong Permai Timur 18 di Sibu. Okey, jadinya pesan ke di Kenatai ke ngagai. Kami buat YFM. Datuk lagi nampung baru macam pesan ke Bukai.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rabia Jaruk, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amarik peluang agar nenggak di kandang

Boleh milih sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus sehingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitiaka pemutus persa engkau kurs di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil ke ngemli yang memberi penerang agar abang niat senang tangkus, engkau peluang gawak kalau ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

0: Karnival Belia Selangor 2026, tiket datur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak menemai kepalan Bak Dewan serta guna Selangor.
1: Info aktiviti wide.
2: Okey, lagi macam pesan ke Skeletor Nando. Pesan ke PCD Kenatai ke Bawa FM. Jadi pesan ke Skeletor Rilijai Anak Muari atau ke Indes Agai. Jadi pesan pada ke Lakia Sintan Anak Itap. Sintan Anak Itap. Ke Nadai kena... udah Nadai kena 18... kena 16 hari bulan 7 ke mana ya. Niang dan Nadai kena 16 hari bulan 7. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan di batan spek batan layar ulus kerang rumah Adam Puai Kenawin kaum belayan kebukai di nalah dirintai kedituk nyadi niang dekat di Senggai Sarito 18 hari bulan 7 lalu dekat dikubur kena 19 hari bulan 7 2026 nyadi niang dekat di Senggai barumah Telanjan Lempawung spek Betuang lalu nangkan kenya. Nando pesan ke bukai pesan ngetas ulit hari Saka Anak Ungah jadi pesan madah ke Apaya ngetas ulit niang Apaya ianya niang Ungah Anak Medan kena 18 hari bulan 7 pukul 9 malam tu lagi ditangkan ke Ngamuan Tebalu jadi pengawal dekat dia tu baru Saka Ulu Tiris Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan ting lala Ungah Anak Medan. Ya pesan ke diterima kami ba YFM. 7:30 pagi kami dekat nabur ke berita hari YFM.

0: World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English, bak TV OK. 20.7.2026 hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English, ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisik mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkam Madrid. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.

0: Bagaimana? Misi Laguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: turunkan.
1: Nyangka tu meh asai mabuk pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penerak pagi, Y 9-12. Nyalah, tengah hari, lentak, nali hari.

Selamat pagi, Dato' Kaminabur ke Berita RUYFM. Premier mantai kaki belanja dikenal nembuk ke Jalan Nuju SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran di Daro dibuka engau rasmi oleh 2,000 ikut bersembayang. Empat gentera tumpu pendiau di Tarat boleh penguntung jalan alternatif di Baru. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak undang menar ke agi belanja dikena nembuk ke jalai tiagi tinggal pemanjai 3.8 km nuju ngagai sekolah kebangsaan SK Batang Lasa. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Jari Tenopeng maksud ke perkaranya lebuh di gempuruk pemesai begulai ngau mensia mayuah ke diatur berserima ngau pesta Daro kemari. Berbangunnya Kaban Konsen Negeri Adun Daro, Dr. Safi'i madah kenti jalai penama nuju SK Batang Lasa udah tembuk gagak ilak dia rendah.

Daro serta nyuak ke Wakta Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Di Daro Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg sudah berjadi ke Masjid Al-Umran Kampung Tebaang kemari. Masjidnya digagak kena ungkus orang 5 juta ringgit oleh dua orang 1,000 ikut orang datai bersemayang. Sebenarnya pengerami berjadi ke masjidnya Premier Sarawak ngau bala pemesai kabukai bisik bersemayang solat Jumaat ba masjidnya. Kelimpahnya di palan bersemayang, masjidnya dikarau keulihnya di palan dor ngatur maya macam program pengarap pelajar ngau aktiviti community ba kandang menuanya. Peranak empat buah genturung pendiau basita dun tarat dekat boleh pemayak perengka guna jalan alternatif baru ke berungkus 8 juta ringgit. Di pejalai ke hari agensi penguasa pemansang gerita Kuching GKCDA. Projek itu mengungkul kampung Sungai Risit, kampung Sekuduk, kampung Pelaman Payang ngau kampung Cupak dan mengungkul pengawak ngagak jalan sepemanjai 3.4 kilometer. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke jalai barunya dekat nyedia ke jalai alternatif ngagai peranak dia seraya jalai kendang udah bisik ke diatuk ke Agit Mengkang dekat dikenak. Projek itu dipelabak ke temu dalam tempoh setahun lebuh bertati ke gaya tanah ke cukup rata bak kandang duanya. Yang maksud ke jakut tu pengudah berjadi ke pengawal nasih tanah projeknya di Serian pagi kemari. Integriti dalam pengawal tabir urus nyadi pugu ngagai perkara pentabiran ti efektif serta pemansang ti meruan di Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti Ngau Embasmen Dato' Mursyid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya madahkan ti nadai integriti polisi ke pemandu manehpan bisi risiko nak mujur dekat di pejalai ke. Pengelemi pengawak tabik urus accountability ngau atur pengawak ti nak rurus dekat ngerusak pengarap ati mensia mayuh ngagai institusi perintah. Nyalai pengelantai ekonomi ngau pengarap ati pemeranak pukuk semina oleh ditan ari cara ngatur pengawak ti mana serta ari iring ketua etik ngembuan integriti etika ngau bisi accountability. Yang maksud ke jakut tu lebuh tip jadi ke Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching kemari. Berbagainya Dato' Mursyid Diranda Dato' Dr. Juanda Jaya madah ke Sarawak benung kemansang ke Kota Beurus Korporat Sarawak ngau dasar pemilikan negeri. Yang jadi ke atur dikenak negap ke pengawal tabi urus institution seraya ngangkat ke tikas penglurus dalam ngerja pengawal accountability ngau effectivity city-city organization. Inisiatifnya dekat nombor ke atur tabi urus tingayan ke aspiration ngau perkara di kemerat ke Sarawak. Nya setipan ngau prinsip tabi urus korporat diakuk barungan antarabangsa serta nyukung aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030. Awam dalam sarinya ngempuruk ke urung 300 ikut penyerta di mungkur pengari ari servis upis perintah Sarawak, agensi ari perintah besar di Sarawak ngau badan berkanun negeri, ngau company berkawal serta perintah Sarawak GLC. Berandau ke isu berkawal ngau pengawak tabik urus integriti ngau nagang sebarang penyalah nipu. Kita dia tu menom ni yang ke berita ari YFM. Pekit badminton terbuka Westlake Miri 2026 dikarap oleh nyungkat sektor dagang temuai perkara lomba ngam main di Miri. Pekitnya dekat ngempuruk ke 1,000 ikut raban penyerta hari 12 bengkah menua ngam wilayah. Ngayan ke penambah bak pemayuh raban pemekit nanti dibanding ke ngam edisi ke terubah tahun Siti Tok kemari. Sapit Menteri Pemansang Lembiak lomba ngam orang dagang Datuk Dr. Ripin Laman mada ke pekiannya diatur hari kerjasama gerempung badminton Miri ngau kelab badminton Senadin pekiannya.

yang dia ke-58 kategori, nambah enti dibanding kengau semina 29 kategori tahun yang kemari. Yang maksud ke jaku tu bah awam pengarang berita berkawa ngau pekitnya di miri. Pekitu kai sebinaknya di pelasar pemansang penau renggat akar umbi. Dan menggap mantuk nyungkai ekonomi menua tu hari penatai raban penyerta ngau sida sebilia ke miri. Pemansia modal mensiati berkualiti tinggi nyadi perkara ti dikemeran ke Perintah Sarawak berpengawak nyapai status negeri maju serta berpenatai pemisi tinggi lebuh manggai ba tahun 2030. Sapir Menteri Dagang, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Dr. Snowden Lawan mada ke penyulut ekonomi ngau teknologi negeri itu mesti disokong pengerja pengawak ti berpenemu landia serta ngembuan integriti. Yang maksud ke Jakoto lebuh tik ngemata ke pengawak nyain sempekat permeti ati MOU antara College AITC Kuching, College iSystem Kuching ngau Borneo Evangelical Mission BEM di Kuching. Kerjasama tu ngemerat ke bidang TVET ke jururawatan atur pengawak nyaga pengerai ngau pelajar tumuh nembiak mien. Yang mada ke TVET udahnya di pengerandai besai dikenak ngada keraban profesional pakar teknologi ngau orang dagang di ngembuan pengelandia praktikal. Lebih 1,200 perangkap vape sudah dirampas Maya Op bersepadu e-cigarette Sarawak hari 3 tertadi. Bala dirampas ianya 19.24 liter liquid vape ngau mayuh macam bansa insap. Komander Brigade Pasukan Gerakan Am PGA Sarawak SAC Lim Bak Pai madaka penyampau semua rega barang ke dirampas di pelabak ke ngelui RM160,000. Pengawak ngerampasnya hasil hari pengawak tim resa 14 bengkah premis di pelabak ke bisik kawal ngau pengawak nyual ngau nyadung perengkap insap elektronik tindan hitih ke atur undang-undang. Bermacam bansa insap ke dijual ting langgar syarat permit megak bisik ditemu. 30 buah premis ngau 32 ikut pengerja pengawak udah diperasa maya operasinya mengukur pelilih menua Kuching, Pedawan, Bau, Lunduk, Betung, Mukah, Sibu, Miri ngau Limbang. Operasinya diperjalai ke sertai di Sarawak ngau kerjasama Opis Menteri Pengerai ngau Raban Perintah Lokal. 3 buah rumah dituntun penusah angus bak rumah libau Kampung Sepangah, Limbang pagi kemari. Palan Operasen Opis Bumba ngau penyah penusah Sarawak nerima kangau ngenyit berkawa ngau penusahnya urung pukul 10.44 pagi. Kalai udahnya tim Ari Opis Bumba ngau penyah penusah Limbang dianjung ngesah ngagai palan penusah nyadi. Jentera Bumba datai bandur penusahnya urung pukul 11.25 pagi pengudah nempuh pejalai urung 40 kilometer penyawa. Penusah anggusnya nonton 3 buah rumah numpuk ke diri kediri. Ianya sebuah rumah struktur entap ngau 2 buah rumah seringkat serta setengah entap. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah mantai ke agih belanja dikenal nembuk ke jalan menuju SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran di Daro dibuka ngau rasmi oleh 2,000 ikut bersembayang. 4 genterung tumpuk pendiau di Tarat boleh penguntung jalan alternatif di baru. Tunakan kami nabur ke berita Riwayat FM, berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samshawi lalu disalin Matthew Abu. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 1897 dalam tahun 1990. Siti agik sejarah di tempat Barina Lumba Menua tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur dengan cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mayu macam persembahan bisi dibantai, nyeng kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak dimandang ke penyelai main asal menua tu. Kemudi, bisi dipandang ke bungai api tingasuh ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulai ngau bintang baru bak lumba Lee Chiu Ha di mai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawa mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba Nyumerai Sarawak Tania Bugo. Bisi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsi yang hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: pagi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
2: YFM, Pengerak Pagi.
3: Pengerak Pagi,
2: YFM.

0: Bisi mimpi kaknya dipenanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: World Cup 2026, 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English, bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English, ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Dengarkah pengelak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Nga, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjakuk, tang ia boleh berlagu rek.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk pendengar di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawat kena-kena siko laki ku penuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya, udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpendengar, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dina, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku dah terbaru mai ke kita 5 cerita, 5 kisah. Aku dah ada kumpul aku sepanjang minggu tu. Udah nyedia ke diri kita ke sekali tu. Dengar ke aku nusui ke Leman Berita. Nanti kita udah bersedia baram. Kita mau puak mansang kita. Ngagai ruai Leman Berita kita ke sekali tu. Nyadi duduk mana kita berdiau. Cerita kita ikut terubah tu, aku dekat mai cerita orang ke Bekaban, orang ke Nansigi Betawi yang berbakiah di menua Thailand tadi. Jadi cerita tu nyinuk kati, nyadi bendua ke dokumai Kong Khain di menua Thailand di peninggal. Ningku